0: Kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
6: Laporan Khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak.

0: terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
1: Assistance from our side to Nepal.
2: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
0: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
3: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
0: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
4: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
0: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
7: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yuri Komputri, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
8: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
10: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
5: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan kami akan kembali lagi bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti perakiran cuaca hari ini.

0: Memasuki akhir pekan, pendengar Persatu, tentunya banyak sekali aktivitas yang telah Anda agendakan mulai jauh-jauh hari. Untuk pagi hari ini, kita disambut dengan cuaca cerah. Apakah kondisi seperti demikian akan bertahan sampai nanti malam? Kita akan coba cek bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi dalam perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Mbak.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, silakan. Bagaimana untuk kondisi perakiraan cuaca untuk edisi 29 Agustus 2026?
1: Terima kasih untuk kesempatannya izin memberikan perakiraan cuaca hari ini tanggal 29 Agustus 2026. Untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya tanggal 29 Agustus 2026, untuk secara umum, untuk wilayah Jawa Timur, pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari diperkirakan cerah, berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara berkisar antara 9 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 32 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Tapal Kuda, Banyuwangi diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Bondowoso diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Jember diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Lumajang diprediksi cerah hingga berawan. Wilayah Probolinggo diprediksi cerah hingga cerah berawan. Wilayah Situbondo diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian, perakiran cuaca di penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang berlaku hari ini pukul 7 pagi hingga 7 malam. Kondisi cuaca berawan, kecepatan angin 1 hingga 19 knots dari arah timur hingga selatan, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,8 meter kategori rendah, dan jarak pandang minimal 6-8 km. Kemudian untuk perakiran cuaca di wilayah Bandara Belimbing Sari Banyuwangi, hari ini diprediksi cerah berawan dengan arah angin dari tenggara dengan kecepatan 10 knots dan jarak pandang 9 km. Kemudian peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 29 Agustus hingga 1 September 2026, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter dengan kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Banyuwangi, Selat Bali bagian selatan, perairan selatan Pulau Bali, dan Selat Badung. Kemudian rekomendasi kepada masyarakat yang saat ini wilayah Banyuwangi dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau. Yang pertama, masyarakat dihimbau selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung. Yang kedua, waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan, maupun saluran air selama musim kemarau. Yang terakhir, masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG dan sosial media BMKG Banyuwangi. Berikut perakiran cuaca dan informasi tambahan yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Pak.
1: Terima kasih kembali.
0: Pendengar Persatu, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk 29 Agustus 2026 bersama rekan-rekan perakirawan BMKG yang mana tadi telah tersampaikan juga terkait dengan rilis peringatan dini waspada untuk tidak melakukan aktivitas yang ini bisa memicu kebakaran karena memang kita ada di puncak musim kemarau. Anda bisa pantau terus perakiran cuaca setiap hari bersama perakirawan BMKG Banyuwangi setiap hari pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat atau bisa melalui website resmi di www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Bersatu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Selamat berakhir pekan pendengar. Semoga waktu libur kali ini bisa jadi kesempatan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga atau menikmati aktivitas yang sudah Anda rencanakan. Apapun agendanya, nikmati setiap momennya dengan tenang dan tetap utamakan keselamatan. Satu hal yang perlu Anda perhatikan selama liburan adalah menghindari distraksi, terutama ketika berkendara. Jangan sampai sibuk melihat HP, mengambil foto atau mengurus hal lain, membuat perhatian teralihkan dari perjalanan. Kalau memang perlu menggunakan ponsel, Anda bisa menepi terlebih dahulu di tempat yang aman. Begitu juga saat berada di tempat wisata, tetap perhatikan lingkungan sekitar dan jangan terlalu larut ya dengan gawai. Jadi selamat menikmati liburan, tetap fokus, tetap waspada, dan semoga membawa cerita yang menyenangkan untuk minggu ini.
1: What you are about to witness is scientifically authentic. It is just one step ahead of present-day reality and two steps ahead of present-day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to...

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Pendengar, dalam aktivitas sehari-hari yang namanya HP atau handphone memang hampir selalu ada di tangan, bahkan ketika sedang berjalan atau menyeberang jalan. Padahal beberapa detik saja perhatian teralihkan dari kondisi sekitar bisa membuat kita tidak menyadari kendaraan yang mendekat atau bahaya yang mengintai. Dan ini ada salah satu negara di Eropa, Italia, yang sedang menyiapkan aturan yang dapat memberikan denda 75 euro atau sekitar 1,5 juta rupiah kepada pejalan kaki yang menggunakan ponsel atau perangkat elektronik ketika menyeberang jalan. Aturan ini ditujukan untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat pejalan kaki yang terdistraksi, termasuk ketika mengetik pesan, melihat peta, atau menggunakan perangkat lain. Aturan tersebut masih berupa draft dan direncanakan dipublikasikan pada bulan Oktober nanti. Tapi memang yang tidak kalah penting buat pendengar, kalau mau cek HP, berhenti dulu di tempat yang aman. Ketika menyeberang khususnya, Anda bisa simpan gawainya lebih dulu, lihat kondisi kanan-kiri, dan pastikan benar-benar aman sebelum melangkah. Karena keselamatan jangan sampai kalah, hanya karena ingin membalas satu pesan atau sekedar mengecek notifikasi.
1: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Kerjakan soal berikut
4: buatkan
3: ini.
4: Buatkan desain menarik untuk klien.
5: Buat puisi untuk tugas sekolah.
6: Buatlah karya tulis untuk kompetisi.
3: Buatkan.
7: AI cuma pemanas mesin. Kreativitasmu bahan bakarnya.

Pendengar ngopi sekarang bukan sekedar soal menikmati rasa dan aroma, tapi sudah jadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani bekerja, ngobrol sampai cari suasana santai. Tapi setelah secangkir kopi habis, ada satu hal kecil yang jangan sampai terlupakan. Kemana ampas dan kemasannya kita buang? Budaya ngopi yang semakin populer juga berarti semakin banyak ampas kopi dan kemasan bekas yang dihasilkan. Karena itu pendengar, kebiasaan ngopi sebaiknya dibarengi dengan pengelolaan sisa konsumsi. Ampas kopi masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai bahan kompos, sementara kemasan yang masih bernilai, ini bisa dipilah untuk dikelola atau didaur ulang. Langkah sederhana seperti membawa tumbler, mengurangi barang sekali pakai, dan memilah sampah setelah ngopi jadi bagian dari kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab.

0: perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
2: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya?
3: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
2: Hey Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
3: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
4: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
2: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

0: Ada jenis awan yang hanya bisa terlihat saat malam dan tampak bercahaya biru keperakan. Awan ini disebut awan noctilucent. Mereka terbentuk sangat tinggi di atmosfer, hampir di batas luar angkasa. Karena posisinya yang sangat tinggi, awan ini masih bisa terkena cahaya matahari meskipun permukaan bumi sudah gelap. Itulah sebabnya ia terlihat bersinar saat malam. Fenomena ini cukup langka dan biasanya hanya muncul di wilayah lintang tinggi. Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemunculan awan noctilucent semakin sering terjadi, kemungkinan berkaitan dengan perubahan kondisi atmosfer.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, 95,4 programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Kembali program Dialog Sketsa Olahraga hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gea Debora. Salam olahraga. Pendengar, pada pagi hari ini kami mengangkat topik terkait persiapan JMB menuju Asian Music Games 2 di Malaysia. Pendengar Pro 1, olahraga bukan hanya soal kekuatan fisik belaka dan juga ketangkasan, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan, kerjasama tim, mental juara, serta persiapan yang matang. Dan hal inilah yang kini tengah dilakukan oleh Jember Marching Band dalam menyongsong dan juga menghadapi Asian Music Games 2 yang nanti akan berlangsung di Malaysia. Dan ajang tersebut tentunya menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi tim untuk membawa nama Indonesia dan menunjukkan kemampuan terbaik di tingkat internasional. Berbagai persiapan pun dilakukan mulai dari pembentukan tim, latihan intensif, peningkatan teknik dan juga strategi, hingga kesiapan mental para atlet atau para anggota tim. Lantas, sejauh mana kesiapan JMB menuju Asian Music Games 2 Malaysia dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses persiapan dan target apa yang ingin dicapai? Untuk itu pendengar, kami akan membahasnya pagi hari ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami. Langsung saya sapa, selamat pagi, ada Mas Rizky Setio Budi ST selaku manajer dari Jember Marching Band. Selamat pagi Mas Rizky.
1: Halo, selamat pagi Mbak Gea.
0: Iya, Mas Rizky, mungkin mikrofonnya boleh agak didekatkan. Oke, ya. siap, agak dinaikkan dikit mikrofonnya. Oke, mantap. Baik, Mas Rizky, ini sebelumnya kami ucapkan selamat di atas prestasi yang sudah diraih oleh Jember Marching Band hingga saat ini mempersiapkan diri untuk menuju kompetisi yang ada di Malaysia. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana kondisi dan juga kesiapan Jember Marching Band saat ini menjelang keberangkatan menuju Asian

0: Music Games 2 di Malaysia.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Gia ya.
0: Ya.
1: Termasuk juga pemirsa dan pendengar
0: Pro 1.
1: Pro 1. RRI ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah sejauh ini sudah cukup matang sebagai bentuk kesiapan kita Jember Marching Band untuk berlaga di Asian Music Games 2026 di Malaysia. Hanya saja memang untuk saat ini adalah tahap karantina, Mbak. Kemudian juga persiapan untuk pentas pamit di tanggal 30 Agustus mendatang ini, hari lusa ya. Dan itu kita sedang memperbaiki detail-detail yang sangat rawan dalam arti, oh ada bagian ini yang harus detail, ada bagian ini yang harus dijelaskan lagi agar sampai ke audiens ataupun juri seperti itu. Seperti itu sih Mbak.
0: Oke, berarti saat ini sedang ada di tahap karantina begitu ya. Untuk keseluruhan ada berapa total pemain Mas Rizky yang nanti akan dikirim ke Malaysia dari Jember Marching Band sendiri?
1: Baik Mbak Gia, untuk total kontingen atlet saja itu 120 atlet. Kemudian ada pelatih official juga, seperti itu. Total itu 145 besok yang berangkat Mbak.
0: Oke, luar biasa, 145 atlet dan juga official serta pelatih. Nah, kita tahu ya, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1, bahwa Jember Marching Band ini dengan segala prestasi yang sudah diraih ini tidak bisa disepelekan ya. Selalu setiap tahun mengirimkan delegasi terbaiknya untuk mengikuti ajang internasional. Di tahun ini Mas Rizky, apa yang menjadi pertimbangan utama manajemen dalam menghadapi pertandingan dan juga mempersiapkan tim untuk nanti ada di Malaysia?
1: Untuk pertimbangan utama adalah sebetulnya ini ya, peserta dari luar negeri yang lainnya juga, karena ini tingkatnya sudah Asian Music Games, yang mana memang akan lebih sulit atau next level daripada yang tahun lalu. Tahun lalu jadi sangat harus berhati-hati, strategi harus betul-betul disiapkan bagaimana agar kita tidak lengah, kemudian tetap menampilkan yang terbaik untuk Jember Marching Band dan Jember sendiri.
0: Oke, jadi meskipun sudah beberapa kali mengikuti ajang internasional, tapi poinnya adalah tidak boleh menggampangkan atau menyepelekan.
1: Tidak boleh lengah,
0: ya? Tidak boleh lengah ya. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri, Mas Rizky, bagaimana untuk proses pembentukan dan juga seleksi tim yang akan diberangkatkan ke Asian Music Games 2 ini?
1: Baik Mbak Gia, untuk awal proses itu setelah tahun 2025 kita berlaga di Malaysia World Band Competition, itu kita langsung open recruitment Mbak. Persiapan, kemudian kita proses, start itu November, baru kita berjalan mulai dari tes fisik, kemudian tes IQ, kemudian barulah placement atau instrumen. Itu selesai di bulan Desember. Setelah itu Januari baru kita program start untuk yang 2026 ini, Asian Music Game. Nah, dimulai dari situ memang tidak semua atlet yang tersaring itu adalah yang sudah berpengalaman di kompetisi yang tingkat internasional atau apapun. Tapi kami semua menerima karena kita juga melihat potensi yang ada di adik-adik juga. Seperti itu. Kemudian barulah kita program Asian Music Games berjalan sesuai program dan targetnya dari tim pelatih, dari tim manajemen juga seperti itu.
0: Oke, ini adalah perjalanan yang sangat panjang sekali dari tahun kemarin ya hingga saat ini, dan banyak pertimbangan juga, ada tes-tesnya juga. Saya pikir siapa yang tertarik gitu ya Mas Rizky bisa langsung ikut, ternyata ada proses di situ ya. Ada seleksi. Oke. Nah, kemudian dari sisi manajemen apa saja tantangan terbesar yang dihadapi Mas Rizky dan juga tim untuk bisa mempersiapkan diri menuju Malaysia nanti?
1: Tantangan dari tim, untuk tim manajemen ya Mbak ya, itu kita harus betul-betul mengatur atau set jadwal, schedule, mulai dari program latihan, kemudian bagaimana ada permintaan show, itu pun juga dari pemerintah, kan tidak mungkin kita untuk tidak menerima. Jadi kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik juga, karena kita juga disupport oleh pemerintah Kabupaten Jember, masyarakat Jember, seperti itu. Nah, untuk tantangannya itu lebih ke mengatur jadwal, Mbak, karena apalagi saat ini sedang ada yang masa ospek, ada yang baru begitu masuk sekolah pergantian tahun pelajaran ya, kayak gitu. Jadi betul-betul kita harus hati-hati, dan juga apalagi ini sudah masuk karantina, harus menjaga kesehatannya adik-adik juga. Kemudian untuk di non-teknisnya, kita juga harus mempertimbangkan seperti penginapan di sana, transportasi di sana, kemudian lori di sana, bagaimana peralatan dan lain-lain, termasuk bagasi untuk peralatan, seperti itu sih, Mbak.
0: Okay.
1: Sama seperti tahun lalu. Cuman itu ya kita bicarakan dengan orang tua dan lain-lain. Kemudian tim teknis juga harus mempersiapkan dan harus matang intinya, Mbak, seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Kalau nggak matang yo.
0: Iya, karena keluar negeri ya, preparationnya pasti lebih berat daripada lomba-lomba di dalam negeri. Itu tanggal berapa sih, Mas Rizky, di Malaysia?
1: Oke, untuk event itu Asian Music Games itu dimulai tanggal 4 September 4 sampai September. 14 September.
0: Oh, berarti masih agak ada spare lah ya sampai menuju ke sana.
1: Masih ada spare, cuman harus
0: ya itu ekstra ya.
1: Ekstra, Mbak, karena ini juga sangat berat ya, karena Asian Music Games sudah, Mbak. Jadi kita harus
0: Musuhnya dari mana saja sih kompetitornya, selain dari beberapa yang dulu pernah ikut, apakah ikut lagi atau ada yang baru atau bagaimana itu? Ya.
1: Bahkan untuk tahun ini apalagi yang tuan rumah ya, sudah banyak band-band bagus yang juga mulai ikut. Seperti itu.
0: Ada newcomer ya, ada yang datang baru gitu. Oke.
1: Yang tahun lalu mungkin tidak ikut, tapi dia sudah lama dan juga pernah berkompetisi di Indonesia, di Jember tentunya, seperti Voice of Percussion, kemudian Vortex, Color Guard, kemudian ada yang dari Filipina juga masih ada yang ikut, dan Thailand pun juga ada dua kontingen, Mbak.
0: Wah, Thailand juga lumayan diperhitungkan ya.
1: Sangat diperhitungkan, Mbak.
0: Sangat diperhitungkan.
1: Konsultan kita aja dari Thailand
0: dari
1: juga
0: Thailand,
1: kan, Mbak.
0: Dari Thailand, ya. Betul. Nah, tapi dengan adanya apa ya, tantangan-tantangan baru dari sisi peserta begitu ya, Mas Rizky, apakah juga dari Jember Marching Band ada formula baru, mungkin mendatangkan pelatih selain dari Thailand, ada pelatih tambahan barangkali atau yang lain-lain?
1: Itu tentunya iya, seperti kita mendatangkan pelatih konsultan display dan visual, kemudian mendatangkan konsultan musik juga dari Indonesia, dan seperti Mas Erik Awi juga kita panggil dari Yamaha Musik Indonesia, sama kita panggil juga. Itu sebagai bentuk kita, wah ini koreksinya ada yang seperti, ada yang kurang dan ini. Tetapi itu semua bertujuan untuk kita semua lebih baik, mulai dari pelatih kita juga. Pelatih kita tuh sebetulnya sudah berpengalaman banyak, Mbak. Mulai dari lama sudah, gitu. Jadi sangat berpengalaman semua tentunya. Hanya saja untuk detail-detail lebihnya agar menjadi lebih baik dan sempurna, seperti itu.
0: Semakin banyak pelatih, semakin lebih smooth, lebih halus, lebih bagus gitu.
1: Ya, karena kita juga sharing pengalaman juga kan, Mbak, ya. Pelatih-pelatih juga bisa sharing pengalaman juga. Jadi lebih harus lebih mantap lah ya.
0: Oke, nah kalau kita melihat dari sisi kesiapan pelatih sudah siap semua, kemudian juga peserta saat ini sedang dikarantina begitu, ada atau tidak kemungkinan-kemungkinan yang biasanya sering terlupakan begitu, belum diinformasikan kepada para peserta atau masyarakat yang mendukung ini, apakah bisa nonton di mana gitu, Mas? Kita juga pengen tahu seperti apa sih kompetisinya gitu, kadang kan terlewat tuh.
1: Ya, baik, Mbak, bagi masyarakat Jember ini undangan terbuka ya semua.
0: Yeah.
1: Bisa nonton atau
0: tahu gitu ya.
1: Tahu ya kegiatan lomba kita seperti apa, bahkan ya mata lomba yang kita ikuti juga di tanggal 30 Agustus di Stadion Jember Sport Garden di JSG Acung. Itu Jember Marching Band melaksanakan pentas pamit, yang mana kita menontonkan atau perform sesuai mata lombanya. Jadi disitulah masyarakat tahu, wah ini yang akan berangkat ke
0: Malaysia.
1: Malaysia, seperti itu.
0: Ada berapa mata lomba, Mas Rizky?
1: Banyak. Kita tahun ini ikut 8 mata lomba.
0: 8 mata 8 lomba. 8 mata ya, lomba. Luar biasa sekali.
1: Termasuk di individual juga.
0: Oke. Sama di tahun sebelumnya atau di tahun ini berbeda untuk mata lomba yang diikuti, Mas Rizky?
1: Sama. Mata sama lombanya ya? Sama. Hanya saja kita menambah individual untuk male color guard, kemudian individual solo marimba, individual solo tenor, solo snare drum juga, seperti itu. Sisanya ya marching field show, drumline battle, brass battle, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi tidak terlalu banyak yang berubah ya untuk mata lomba dari tahun sebelumnya hingga tahun ini. Kurang lebih itu yang diikuti begitu ya. Nah, kalau dari sisi kepesertaan, apa sudah ada bocoran nih yang nanti berlaga di Malaysia itu total ada berapa peserta?
1: Untuk bocoran kita masih belum mendapat yang detail fix dan belum close karena kita baru akan technical meeting untuk draw itu di tanggal 1 September.
0: Oh,
1: seperti itu.
0: Masih belum ya, tapi yang tadi dispel sama Mas Rizky itu kabar-kabar angin atau sudah berkabar beneran?
1: Itu kita lihat di websitenya Asian Music Games, sudah ada peserta, itu sudah seperti upload video seperti itu. Jadi kita berangkat mau ke Malaysia seperti itu, Asian Kostum, Asian Music Games seperti itu.
0: Oh, kayak gitu. Jadi
1: kita pantau-pantaunya di situ juga harus. Kalau kita tidak mencari kan bagaimana kita
0: mempersiapkan? Iya, mempersiapkan dan menakar ya kira-kira siapa nanti yang akan dijumpai di Malaysia ketika bertanding. Oke, menarik. Ya, Mas Rizky, kita akan lanjutkan lagi. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu dan untuk Anda pendengar serta pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, jangan beranjak kemana-mana. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda dan kami masih membahas terkait persiapan dari Jember Marching Band menuju Asian Music Games 2 nanti di Malaysia ya. Nah, seperti apa kesiapan dan juga persiapannya, kami akan lanjutkan kembali nanti di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia, gedokan di Banyuwangi. Kesenian gedokan atau yang biasa disebut kesenian lumpang, tradisi ini bermula dari prosesi penumbukan padi sebelum akhirnya menjadi beras. Dalam prosesi tersebut memunculkan bunyi-bunyian yang dihasilkan dari pemukulan alat bernama lesung atau lumpang. Tradisi ini seringnya dimainkan oleh ibu-ibu lansia yang memiliki kekuatan dan kecintaan dengan kesenian khas masyarakat desa adat Kemiren Banyuwangi. Alat musik gedokan memiliki pemukul dengan nama yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Di antaranya, kempul, kendang, dan eples.
5: Halo adek, siapa yang jemput?
6: Kenapa kamu nanya?
5: Rumahnya di mana?
6: Kamu nanya.
5: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
6: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.

0: Baik, 95,4 Programa 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember, Anda masih menyimak program Sketsa Olahraga bersama saya Gia Debora. Dan pagi hari ini saya masih ditemani oleh manajer tim dari Jember Marching Band, ada Mas Rizky. Kita lanjut lagi untuk menggali banyak hal terkait dengan persiapan dan juga kesiapan JMB menuju ke Malaysia ya. Nah, Mas Rizky, kalau tadi kan sudah kita ingin tahu bagaimana kesiapan, persiapan dan segala macamnya sudah dijawab oleh Mas Rizky. Nah, berikutnya Mas Rizky, sebenarnya saat ini apa target yang ingin dicapai oleh JMB nanti di Malaysia? Ingin bawa pulang berapa medali nih? Pasti kan harus ada target tuh, karena biayanya lumayan juga kan.
1: Ya, tentunya semua harapannya kita harus bisa sapu bersih ya, 8 mata lomba yang kita ikuti itu, mulai dari yang open dan juga senior class. Jadi okay, minimal sama seperti tahun lalu, tetapi itu adalah jawaban yang ini masih biasa, tapi kita harus sapu bersih seperti itu. Sama seperti tahun lalu juga kita sapu bersih 5 medali emas. Tahun ini ya kita harus 8 medali emas harus kita dapatkan seperti itu.
0: Targetnya 8 medali emas untuk Jember Marching Band ya. Meskipun harus, tadi Mas Rizky cerita tantangannya luar biasa untuk beberapa tim-tim yang lain yang datang ya dari Thailand satunya. Ya, tapi kalau dari tahun-tahun sebelumnya apakah ada evaluasi begitu Mas Rizky terkait dengan target medali, apakah dirasa sudah cukup sehingga tahun ini yakin bisa dapat semua begitu?
1: Tentunya ada Mbak, karena kita mengikuti beberapa mata lomba yang dilakukan oleh ya satu tim saja seperti itu. Jadi kita betul-betul harus fokus bagi waktu untuk setting schedule-nya, setting jadwalnya itu bagaimana mata lomba ini harus mencapai finish, clear and clean seperti itu. Jadi harus betul-betul harus siap banget, apalagi tingkatannya ini juga lebih susah.
0: Iya, internasional levelnya udah
1: sama,
0: berbeda.
1: Sama gitu. Internasional juga, cuman ini kan Asian Music Games ya. Yang notabene-nya ini sudah Asia banget. Sama seperti tahun 2023 yang Jember menjadi tuan rumah. Ada Jepang, ada Taiwan, ada Hong Kong, semua datang. Nah, besok ini bagaimana di mana sih? Seperti itu. Jadi ya memang kita harus bisa mengevaluasi jika seperti tahun lalu Street Parade itu kita baru masuk materinya itu 1 bulan sebelum keberangkatan. Itu harus lebih detail lagi. Dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah siap.
0: Okay, baik. Berarti kalau sudah siap di sini 100% Mas Rizky?
1: Ya, 100%. Bismillah, semuanya berjalan dengan harapan kita semua.
0: Okay, baik. Ya, tinggal berdoa berarti ya sisanya, karena upaya-upaya sudah dilakukan, latihan-latihan juga yang sangat keras saya rasa sudah dijalankan dari bulan November begitu ya sampai sekarang ya. Okay, baik. Nah, kemudian kalau saat ini apa yang diharapkan dari masyarakat terkait dukungan, support dan yang lain-lain, Mas Rizky?
1: Kalau harapan dari masyarakat tentunya adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah kita dapat. Kita sebagai representasi atau perwakilan dari Kabupaten Jember juga membawa nama baik Kabupaten Jember, juga nama yang kita song-song ini, yang kita bawa ini adalah Kabupaten Jember, nama Bupati kita, seluruh masyarakat Jember juga, jika kita pun sukses untuk mendapatkan juara lagi, tentunya masyarakat juga senang. Karena apa? Wah, berarti ada kegiatan yang positif ini. Kita bisa berkompetisi di luar negeri, kemudian tidak membuang waktu untuk hal-hal yang kurang baik ya tentunya. Jadi ikut di program ini, program kompetisi-kompetisi lainnya, jadi sama. Intinya membuat bangga masyarakat Jember seperti itu sih Mbak.
0: Iya, dan tentunya Indonesia ya, karena nama negara lah yang dibawa bertemu dengan negara-negara lain begitu di sana. Nah, kemudian Mas Rizky, kan sudah banyak persiapan, kesiapan yang sudah dilakukan, dukungan juga diharapkan terus diberikan ya kepada teman-teman. Nah, terkait dengan pentas pamit nih besok ya, tanggal 30 Agustus 2026 di Jember Sport Garden. Ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Acaranya jam 3 sore Mbak Gia. Jadi para pemirsa juga bisa datang ke Stadion CSK Acung. Jam 3 sore kita sudah mulai opening. Kemudian barulah rangkaian dan lain-lain, termasuk rangkaian show perform dari Jember Marching Band.
0: Oke, kemudian apakah berbayar atau gratis Mas Rizky untuk nonton?
1: Ngapain berbayar, Mbak?
0: Jadi tinggal langsung datang
1: free,
0: aja ya.
1: Masuk
0: free,
1: aja.
0: Ya. Masuk aja. Oke, boleh-boleh. Selain dari Jember, apakah ada mungkin penampilan-penampilan yang mengawali dari mungkin marching band yang lain gitu?
1: Oke, baik. Untuk itu kemungkinan tidak, karena kita juga terbatas dengan waktu. Dalam arti kita mengambil sore karena satu, kita outdoor, kita harus memikirkan tentang panasnya Jember juga, bagaimana kemudian kalau terlalu malam juga tidak baik. Karena kita juga harus segera setting peralatan untuk di packing seperti itu.
0: Jadi setelah selesai pentas pamit sudah tidak ada kegiatan apapun ya yang memang dilakukan oleh atlet, tinggal menunggu keberangkatan saja.
1: Ya, termasuk dari mulai dari bersihkan peralatan, kemudian mulai packing seperti itu, dicicil lah, Mbak. Karena sangat banyak peralatannya.
0: Nah, Mas Rizky, saya sempat ingat nih ada cerita ya di tahun sebelumnya bahwa ketika teman-teman Jember Marching Band ini berlaga di luar negeri, waktu itu kalau tidak salah juga di Malaysia ya.
1: Sama, di
0: nah,
1: Malaysia.
0: Ini ada beberapa cerita-cerita menarik, seperti ada yang alatnya tiba-tiba tidak bisa berfungsi dengan baik begitu kan, kemudian juga ada yang sakit. Ini tahun ini mengantisipasi itu bagaimana, Mas?
1: Yang pertama, maka dari itu, Mbak, jadi kita memang seperti yang saya katakan barusan, kita harus setelah pentas pamit itu kita harus prepare alatnya. Jadi mulai dari membersihkan alat, kemudian cek valve-nya, kemudian tune slide-nya itu harus kita cek juga, kita kita lumasi seperti itu. Kemudian untuk kesehatan, memang kita tidak bisa mengontrol hal itu, tetapi kita bisa menjaga. Ketika setelah show di kompetisi ya, di hari H itu, kita tidak tahu adik-adik ini sakitnya karena nervous atau bagaimana. Itu yang susah itu. Waktu kita prepare latihan, sehat.
0: Semua
1: setelah
0: ya.
1: Show, wah itu. Nah. Tapi itu ternyata memang dia tidak mau jujur. Biasanya seperti itu. Tidak mau karena ini lomba, ini saya gitu loh. Kayak gitu, biasanya kayak gitu, Mbak. Jadi memang memang dia ternyata sedikit sakit memang sudah mulai demam gitu. Tapi seperti itu akibat dari apa? Jet lag ya, apa namanya ya?
0: Oh iya, bisa ya, dibilang
1: terbang
0: seperti itu.
1: Karena kita, apalagi tahun lalu itu kan dari kita landing di Kuala Lumpur, kemudian perjalanan ke Alor 8 jam, Mbak.
0: Jauh juga ya, Mas?
1: Iya, tahun lalu.
0: Kalau tahun ini di mana?
1: Tahun ini kita alhamdulillah di Kuala Lumpur semua.
0: Oh, enak.
1: Di Ceras.
0: Kalau di, di Ceras, iya. Enak tuh, deket-deket
1: Bukintan,
0: jadi, deket kedutaan juga ya.
1: Iya.
0: Gak jauh-jauh. Agak pusat kota lah ya, pusat kota sih di situ.
1: Iya, benar.
0: Oh, di Ceras. Gitu. Oke, baik-baik. Jadi, itu ya cerita-cerita yang dibawa
1: dan
0: pulang
1: dari
0: tahun kemarin.
1: Dan juga kita bawa tim medis sih, Mbak.
0: Oh, jadi tahun lalu?
1: Sama, bawa juga. Okay. Cuman, karena apa ya? Karena juga tim medis juga tidak bisa harus standby di banyak tempat karena kan mata lomba banyak, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya tahun ini kita perbaiki itu? Akhirnya kita membawa beberapa tim medis sekitar 3 sampai 4 orang. Baru kita sedikit tenang. Jadi di venue satu ada tim medisnya, di venue dua ada tim medisnya, seperti itu. Jadi lebih siap lah.
0: Well, prepare banget begitu ya.
1: Meskipun kita juga akan tetap butuh bantuan dari tim medis, panitia juga.
0: Nah, lantas kalau kita melihat dari situasi atau cuaca di Malaysia nih, kan mereka juga nanti akan diuji fisiknya ya. Ini Malaysia lebih panas atau lebih kurang lebih sama seperti di Indonesia dari pengalaman Mas Rizky di tahun sebelumnya?
1: Sepertinya dan seharusnya sama ya, Mbak ya, karena tahun lalu pun juga di bulan September dan juga di awal bulan. Jadi untuk panasnya sih sama Jember, sama. Jadi hanya saja besok ini kan kita di Kuala Lumpur, di perkotaan, seperti itu aja. Mungkin untuk udaranya itu mungkin akan sedikit lebih, apa istilahnya,
0: kering gitu ya mungkin.
1: Seperti itu. Kalau tahun lalu yang di Alor Nah, itu sangat panas sih, Mbak.
0: Sangat panas.
1: Sangat panas. Iya. Okay. Sangat panas. Apalagi kita dapat jadwal uji coba lapangan itu tengah hari.
0: Nah, itu mungkin salah satu faktor yang membuat pemain terganggu kondisi fisiknya karena panas tadi. Oke, baik. Baik, Mas Rizky, terakhir kalau ingin menyampaikan harapan-harapan dan juga pesan kepada para peserta yang akan berangkat dan juga masyarakat seperti apa?
1: Pesan dan harapan saya itu adalah lakukan dan selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Kamu, adik-adikku, atlet Jember Marching Band, kalian sudah memilih untuk ikut program ini, mulai dari tahap seleksi berkas, seleksi data, administrasi dan lain-lain, seleksi kesehatan. Itu yang sudah kalian mulai, lakukan, selesaikan, tuntaskan, bawa pulang medali, bawa pulang prestasi, harumkan nama baik Kabupaten Jember, harumkan nama baik Indonesia, seperti itu sih.
0: Oke, baik, luar biasa, sukses ya untuk teman-teman Jember Marching Band karena memang
1: alhamdulillah, amin.
0: Setiap tahun apa ya, acara-acara terkait Marching Band ini rasanya menghiasi Jember begitu indah begitu dengan alunan-alunan musik, penampilan dan yang lain-lain. Nah, jangan jago kandang aja, harapannya kayak kita nanti ketika,
1: itu,
0: ketika sudah di luar pasti saya yakin juga bisa memberikan yang terbaik. Mas, kalau mau bergabung nanti ke depan, tidak untuk ikut lomba ya, hanya bergabung di Jember Marching Band saja tuh caranya seperti apa sih sebenarnya, Mas Rizky?
1: Mudah ya. Kita juga bisa pantau di sosial media Jember Marching Band, di Instagram, TikTok pun juga kita sudah mulai aktif ya, termasuk juga Facebook.
0: Lengkap ya.
1: Masih kita pakai gitu. Jadi bisa join setelah program ini.
0: Nah, itu ada kemungkinan untuk bisa join di program berikutnya untuk lomba atau gimana tuh biasanya, Mas, prosesnya?
1: Tetap seleksi lagi. Kita melakukan melaksanakan audisi ya istilahnya. Seperti itu. Apalagi untuk tahun depan ini ada event di Jember memang. Marching Music Sport. Itu rencana memang sudah didealkan dan deal oleh 12 negara yang akan datang ke Jember.
0: Wah.
1: Seperti itu.
0: Di tahun ini, Mas?
1: Tahun depan, 2027.
0: Oh, tahun depan, 2027.
1: Jadi, setelah Asian Music Games, kita close, kita open recruitment untuk program tahun depan.
0: Oke, wah, semakin menarik itu nih Jember nih ya, dengan kegiatan-kegiatan atau event internasional. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Rizky atas waktunya.
1: Terima
0: sudah diluangkan
1: kembali,
0: bisa hadir di Pro 1 RRI Jember untuk mengabarkan terkait dengan persiapan dan juga kesiapan teman-teman dari JMB untuk ke Asian Music Games di Malaysia. Tanggal berapa tadi nontonnya, Mas?
1: Nonton JMB tanggal 30 Agustus.
0: Untuk pentas pamit?
1: Untuk pentas pamit.
0: Lombanya?
1: Lombanya di tanggal 4 September sampai dengan 14 September.
0: Di YouTube mana tuh biasanya?
1: Di YouTube Asian Music Games.
0: Oh, langsung
1: memang
0: officialnya. Officialnya di situ. Oke, baik. Jadi kan kita nggak mungkin ikut ke sana, pingin tahu seperti apa kompetitornya dan juga JMB sendiri berlaga. Jadi Anda bisa langsung tadi mengunjungi halaman YouTube di Asian Music Games ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Rizky atas waktunya. Semoga diberikan kemudahan juga untuk Mas Rizky bersama tim. Amin. Untuk bisa mengantarkan adik-adik kita peserta ke Malaysia dengan aman dan juga selamat. Ada orang tua yang ikut juga ya, Mas ya?
1: Ya,
0: kayaknya
1: ada
0: gitu.
1: Orang tua.
0: Oke. Dan tentunya good luck juga untuk para anggota JMB dan semoga pulang nanti bisa membawa piala dan juga mengharumkan nama Jember, nama Indonesia di kancah internasional. Dan
1: amin.
0: Pendengar juga pemirsa YouTube Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, tuntas sudah waktu saya menemani Anda untuk program dialog sketsa olahraga di kesempatan pagi hari ini dan semoga apa yang tadi sudah kami angkat dan juga perbincangkan ini bisa menambah wawasan-wawasan atau pandangan baru Anda terkait bagaimana bergabung dengan JMB, kemudian juga mengikuti event-event JMB. Dan tentunya bagi Anda yang baru menyaksikan tayangan ini, jangan khawatir, yang mendengarkan juga jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang di kanal YouTube kami di RRI Jember. Anda cari program sketsa olahraga. Dan akhirnya saya Gia Debora dan juga Mas Rizky harus pamit undur diri dulu dari rondengan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam olahraga. Selamat pagi.
2: Baru saja Anda telah ikuti sketsa olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi RRI Fest masih terus berlangsung pendengar setiap hari hingga menjelang pukul 9 nanti, pukul hari September tanggal 9 nanti. Dan jangan lewatkan, besok kita akan lakukan jalan sehat, lalu kita juga akan senam bersama, cek kesehatan gratis. Jadi jangan lewatkan untuk rame-rame ya, datang ke RRI Jember, siapapun Anda, dari komunitas apapun Anda. Nah, setelah itu Anda boleh belanja-belanja di gerai UMKM yang sudah siap menunggu Anda semua untuk berbelanja. Iya, pendengar, saya Retno Palupi, untuk kebersamaan kita di Jember.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Pendengar, di ruang inklusi untuk siang hari ini ada sebuah informasi terkait dengan DPRD Jatim yang kali ini mencoba untuk menegaskan perda disabilitas ini tidak hanya sekedar regulasi, tapi ini benar-benar akan dibuat nyata, begitu ya pendengar ya. Dan raperda ini juga diarahkan untuk membangun budaya kesetaraan dan inklusi untuk penyandang disabilitas di Jawa Timur. Jadi DPRD Jawa Timur menegaskan rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini bukan hanya pada pembentukan regulasi aja. Penegasan ini disampaikan oleh juru bicara Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Prakoso. Yang jelas, menurutnya pembahasan raperda disabilitas ini dilakukan menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Pendekatan yang dilakukan ya lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak asasi manusia, lalu kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Cahaya menilai sejumlah regulasi sebelumnya masih didominasi oleh pendekatan yang berbasis belas kasihan saja. Karena itu, Raperda Disabilitas Jawa Timur diharapkan mampu untuk memperkuat paradigma baru yang nanti akan menempatkan penyandang disabilitas ini sebagai subjek, bukan objek. Subjek pembangunan yang juga punya hak, punya kesempatan, punya kedudukan yang setara. Yang jelas pendengar, selain penguatan regulasi, DPRD Jawa Timur ini juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas. Untuk pembangunan infrastruktur yang inklusi, ini juga menjadi satu perhatian utama dalam pembahasan raperda tersebut. Yang jelas, dalam raperda ini juga dibahas pembentukan Komisi Disabilitas sebagai lembaga advokasi dan koordinasi. Nah, mudah-mudahan kehadiran lembaga ini mampu mengintegrasikan pemangku kepentingan dan upaya untuk perlindungan serta pemenuhan hak untuk para penyandang disabilitas. Kita aminkan aja untuk segera menjadi sebuah peraturan daerah pendengar yang benar-benar menjamin penghormatan, kesempatan yang inklusi untuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas.

0: gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
3: Berhenti, stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Pendengar, kita bergeser ke Lumajang terkait dengan apa saja yang sudah diupayakan untuk ruang inklusi di sana. Ya, pendengar, upaya untuk mewujudkan masyarakat inklusif di Kabupaten Lumajang ini terus diperkuat. Ada kolaborasi lintas sektor yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian aktif dalam pembangunan, bukan sekedar penerima bantuan sosial saja. Jadi, ada sebuah tema dalam dialog inklusi yang pernah digelar di Forum Lumajang Inklusi, yaitu atensi ketenaga kerjaan, usaha, dan infrastruktur inklusif bagi penyandang disabilitas. Ada unsur pemerintah di sana, DPRD, dunia usaha, koperasi, hingga organisasi disabilitas sebagai bentuk penguatan sinergi untuk membangun ekosistem yang inklusi di Lumajang. Pendengar, Koordinator Formasi Hadi Wasito menegaskan bahwa inklusi disabilitas ini nggak cukup dimaknai dengan sebatas menyediakan ruang atau fasilitas fisik aja, tapi memang harus memastikan tuh adanya kesempatan yang setara tentunya untuk penyandang disabilitas supaya mereka bisa sama-sama tumbuh, mempunyai kesempatan untuk bisa bekerja dan juga berkontribusi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Nah, pendengar, ini adalah satu hal yang kayaknya juga perlu diterapkan di ini ya, apa namanya, di berbagai daerah yang ada di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Lumajang, tapi mudah-mudahan saja daerah-daerah lain juga punya satu kesempatan untuk dialog bersama supaya ketemu nih kira-kira yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas itu seperti apa.

0: lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wow. Gitu,
1: sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi.
1: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong. Udah, akur.

Kalau di Jember, pendengar, program budaya sekolah aman dan nyaman ini sudah ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Jember. Di mana kebijakan strategis ini lahir sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Nah, landasan operasional ini di tingkat daerah lalu diperkuat melalui adanya keputusan Bupati Jember terkait adanya pembentukan kelompok kerja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman Kabupaten Jember untuk periode tahun 2026 sampai 2030. Jadi memang ini adalah langkah progresif untuk bisa memberikan perlindungan total terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan. Komitmen ini diwujudkan melalui agenda deklarasi, sosialisasi, dan implementasi budaya sekolah aman dan nyaman yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada 10 Juli 2026 kemarin, pendengar. Kegiatan ini tentu melibatkan sinergi lintas sektoral. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arif Cahyono, menegaskan pekerjaan besar sesungguhnya baru dimulai setelah deklarasi ini disepakati. Komitmen terhadap terciptanya sekolah yang aman dan nyaman ini gak hanya jadi perhatian dunia pendidikan, tapi juga sektor penanaman modal daerah, pendengar. Yang jelas, babak baru dalam pengawasan lingkungan sekolah ditandai dengan keterlibatan aktif dari Satpol PP Kabupaten Jember sebagai pilar pengayom dan penegak ketertiban. Kehadiran jajaran penegak Perda dalam proses penandatangan komitmen ini membuktikan adanya kenyamanan di lingkungan sekolah yang menjadi tanggung jawab kolektif untuk seluruh aparatur pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini gak hanya slogan, gak hanya seremoni, tapi benar-benar ditindaklanjuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung dengan program Metiga kembali untuk mengikuti perkembangan informasi olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Statement weiß ich nicht, aber ich war natürlich.
2: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi. Sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nir Abdul Litiloli.
1: Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan lomba lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick

0: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara pernikahan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdekaran 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdekaran menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudung.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, atlet nasional Odek Tanlai Bahu mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wira Darmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, selesai di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tradisi bercocok tanam atau bertani ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bercocok tanam atau bertani menjadi anjuran Nabi Muhammad karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dalam suatu hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad disebutkan, tidaklah seorang muslim yang berkebun dan bertani lalu ada burung, manusia atau hewan yang memakan darinya kecuali bernilai sedekah bagi muslim tersebut. Penegasan melalui hadis ini menunjukkan bahwa pertanian amat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertanian, selain berdimensi duniawi, ada jaminan kan berdampak ukhrawi. Sejarah pertanian zaman Islam awal itu ibarat hamparan padang hijau yang mensejahterakan umat.

0: Pendengar, beberapa hari terakhir ini kita sepertinya banyak sekali mendengar berita tentang kebakaran karhutla yang terjadi di Bromo, di Kawahwurung, lalu di Kalimantan, lalu di Papua juga. Ini menyedihkan, termasuk di Sulawesi. Dan kita juga mendengar kebakaran yang terjadi di Desa Adat Sade. Menteri Kebudayaan Fadli John mengatakan revitalisasi Desa Adat Sade Nusa Tenggara Barat ini memang perlu dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Dinilai penting untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di kawasan adat yang memang sebagian bangunannya menggunakan material yang gampang banget terbakar, pendengar. Fadli menjelaskan penggunaan material seperti kayu, jerami, alang-alang di Desa Adat Sade itu punya resiko kebakaran yang memang perlu diantisipasi. Nah, ini perlu menjadi perhatian di tengah kondisi iklim yang panas berkepanjangan dan fenomena El Nino. Ini tantangannya untuk revitalisasi Desa Adat Sade. Tidak hanya diarahkan untuk mengembalikan bangunan yang terdampak kebakaran, pemerintah juga memperkuat aspek keselamatan dan juga mitigasi. Supaya apa? Supaya kawasan adat ini akan lebih siap menghadapi resiko kebakaran yang mungkin saja bisa mengancam suatu saat lagi, apalagi kalau memasuki musim kemarau yang panjang seperti saat ini. Dalam proses revitalisasi, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk pemulihan kawasan adat supaya berjalan seiring dengan pengembangan desa adat sebagai destinasi wisata budaya. Memang kalau kita lihat kondisi Desa Adat Sade itu memang terbuat dari atap jerami, bahan-bahan kayu. Itu kalau ada api sedikit aja kayaknya bisa langsung nyamber. Dan ya akhirnya benar, satu desa terbakar.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
3: Bayangkan pagi ini. Udara segar, matahari hangat, dan suara hutan menyapa. Tapi semua itu bisa hilang hanya karena satu bara api yang lupa dimatikan. Bukan sulap, bukan sihir, hanya butuh detik dan hutan yang hijau bisa jadi lautan asap. Maka dari itu, kalau lagi ada di hutan atau sekitar lahan, ayo main aman. Putung rokok, simpan di wadah, jangan asal buang. Api unggun, pastikan cuma jadi cerita seru, bukan berita kebakaran. Lihat asap mencurigakan? Anggap saja itu alarm darurat dan langsung lapor. Karena hutan bukan sekedar pepohonan. Itu rumah untuk burung, menyuplai udara untuk kita, dan pelindung dari bencana. Jaga hutan, jaga kita. Satu langkah kecil, ribuan nyawa

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan,

0: kebijakan kita tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sugeng siang, masya Allah. Bentar nggih para sederek, nggih akhir-akhir menika trahe ngaten rek ibu wonten saestu atau satos dumateng panjenengan sedaya. Ingkang penting niku para sederek, kita menghindari, mencegah ngaten nggih. Mengantisipasi supados mboten ngelaksanakaken kegiatan ingkang memicu percikan api. Nah, amargi menawi mangsa ketiga ngaten menika mboten-mboten jawah nggih to, langjeng percikan api kenging beto angin ingkang banter, waduh wis ndadosaken karhut lah kados wonten ing ranupane sak menika kawah wurung Kalimantan. Mugi-mugi sedayanipun saged ngantisipasi aktivitas-aktivitas ingkang ndadosaken percikan geni senoso alit.

0: Lucky terlaris, sugeng siang, dalam.
1: Wilujeng siang,
0: wilujeng siang, sugeng siang, Pak Abi Manyu, wah wah.
1: Sajake kok lopo nggih? Bunga sangat ya.
0: Bunga saestu.
1: Nggih. Ya, masih panas-panas niku timbang susah lho, timbang mendel lho, niku bunga-bunga.
0: Nggih ne.
1: Nggih lah, ngen kula njenengan panas. Lalu sengetikan jenengan kalau mau
0: dipun
1: hindari aktivitas yang menimbulkan apa percikan api yang walaupun itu sekecil
0: nggih sanaosa walit nek sampun kebeto angin waduh
1: niku nggih malah kalau jenengan nggih ketatos-atos lan beto mecah aktivitas yang ngoten niku lah enak melet mendel mawon
0: nggih. Menawi buang puntung rokok nopo ngaten bahaya.
1: Eh, tujuh pun kula mboten ngrokok iki. Wiwit awit mboten rokokan kula niki. Alhamdulillah.
0: Bahaya. Nggih, trae niku bahaya rek.
1: Nggih, nek mboten napa mboten ketiga ngisi napa? Rendang nggih mboten napa-napa lah.
0: Siap.
1: Ini kangge bapak-bapak yang kang remen ngesus napa rokokan nggih monggo. Tapi niki mau pecene ngendekane sing rak nang ditun napa nggih. Dipun lakoni ngene. Oke. Kalau pengen nyun tembang anu niki mulai kalau winain kok supe niki. Apa ta mang? Niku lho. Ngen kok lama niku. Nginang karo ngilu.
0: Oh, nginang karo
1: ngilu. Karo ngilu lah. Ini tembang lami gitu.
0: Nggih.
1: Nggih, salam pun ngagem ingkang wonten Kalimantan Barat dipun iki.
0: Kalimantan. Pak Rusdianto.
1: Nggih, Pak Rusdianto. Nggih,
0: tirasipun kala wingi teng mriku nggih. Suasananipun kados mekaten menika.
1: Nggih, ngantos. Napa Kalimantan Selatan nggih kados iki.
0: Nggih, monggo Pak Rusdianto paring warta kahananipun kados pundi wonten ngriku.
1: Nggih. Kula ngebel Pak Purnomo kalau wingi mboten aktif nomere.
0: Nggih. Pak Purnomo niki nggih dangu mboten pinarak mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
1: Ya Allah amin sedaya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Ingkang wonten Kalimantan sampun wonten ke Kalimantan. Cek kalau turunil, jangan buat saya bilang santan yang kalau ini.
0: Kalau wingi.
1: Kalau wingi dah. Okay.
0: Kalau wingi nani, nopo kapan ngatan menikah loh.
1: Kalau wingi katanya buatan kalau
0: wingi. Buatan, ge.
1: Lajeng, cenglili. Engkau ngontan pepunden kulo dan Bondowoso, pasti kiat no. Kalian engkau niku. Kagungan simbok niku. Mantu tapi.
0: Mbak simbok kowe.
1: Lah kaya lagi napa
0: ada lumut. Ya.
1: Wis kaya kenawan anu. Terek-terek kula sang telu macang. Banyuwangi wonten niku Pak Teguh kalian.
0: Nggih.
1: Madoni nggih. Heeh. Kang diatur jeng siang.
0: Heeh.
1: Ngelejeng napa nggih? Kasus Arilo lah. Sugeng minta kenakan tembang Nginang Karo Ngilu.
0: Nginang Karo Ngilu.
1: Bagi menjenengan, matur saya semanuun. Mungkin bangsa sehat, semangat. Murah segi, yang halal, manfaat, barokah, amin. Ingkang rukasan, campur sari larah laris.
0: Nggih. Legi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun rawuhipun panjenengan Pak Abimanyu nginang karo

0: Lagi terlaris.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang.
0: Alhamdulillah. Nggih, Pak Warto sembarekno.
1: Halo, sehat-sehat.
0: Halo.
1: Nggih.
0: Sampun niki
1: kula. Pak Maskur nggih.
0: Tangriki nggih panas luar biasa. Kaya-kaya wis selamate akeh sing nyangka nek panase srengenge cek akeh sing nyangka nek panas neraka lu mindah niku. Kula badhe nyuwun tetembangan, Pak.
1: Nggih.
0: Nggih nyuwun napa niku? Mung trimo nyawang.
1: Mung trimo nyawang.
0: Tresnaku mung trimo nyawang niki. Tresnaku mung trimo nyawang. Pati atur salam ya. Kagem panjenenganipun Mas Abimanyu. Bapak Teguh. Ugi Mas Gandu. Mbak Diana. Di Mama Danu, kalian Pak Solihin, kalian Kang Mul, kalian Pak Haja Kisi, Mbak Mulia,
1: sugeng siang Kang Mul,
0: Mbak sini Ibu Jailani yang kamu wonten ngerenten, spesialipun dumateng panjenenganipun Mariana Putri yang kamu wonten Ampel Gading, kagem Mbak Rekno. Sehat anggenipun ngayahi kedipan. Semanten ingkang kula aturaken. Tenang kula laras lari.
1: Lagi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nginang karo ngilo niki lelakon yang kan dipun kersakaken Pak Abimanyu saha tresnamu mung angger nyawang ngaten nggih. Tresnamu mung bisa nyawang campur sari laras laris.
2: Duh. Lagi terlari.
1: Lagi terlari. Niki lho Pak.
2: Siang Mbak Retno, Yeni Pak Lupi.
1: Nggih, Pak Abimanyu wau tanget. Niki lah Mbak Retno Purnia.
2: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Retno.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Wongso ketiga puwen tersalih ya, Mbak.
1: Oh, saestu.
2: Kale wulan sampun nggih mboten wonten Jawa kados e. Banjarmasin nggih kabut asap.
1: Nggih niku.
2: Ya Allah, katahan rencang Banjarmasin niku.
1: Terus pundi jenengipun?
2: Ngechat.
1: Ngechat. Oh, paring informasi nggih terus pundi terusipun?
2: Anu senoso teng kamar niku pakai AC gitu sih. Keciuman bau asap itu, kabut asap gitu. Meskipun pakai kelambu. Kalau orang sana tuh tidurnya kan pakai kelambu, Mbak Retno. Berharap hujan segera turun. Nggih, sami mawon nggih teng Jember, Banyuwangi nggih sami.
1: Nggih.
2: Bunda ribut kalau wingi nggih sampun call.
1: Nggih, alhamdulillah.
2: Telepon. Mbak Retno kula badhe nyun gending anu napa? Alun-alun Nganjuk mawon,
1: alun-alun Nganjuk.
2: Dangu mboten kaputer.
1: Oh, nggih.
2: Nggih, atur pambagyo kagem Pak Bimayu, mboten nuwun. Salamipun. Ajeng wonten Mbak Lili Suryani. Bunda Ribut, Kak Randy. Ajeng wonten. Semalih nggih. Bu Diana, Mbak Diana, Mas Gandu, Pak Maskur, kalau mau. Ajeng wonten Pak Mariono, Bu Jailani. Kaya mawon Mbak Nong ya, sugeng sugeng midang taken Mbak Nong. Mungkin kita sampai dengan sehat, sugeng ayai. Iqbal. Sampun matur nuwun.
1: Sami-sami. Monggo-monggo. Lagi terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau diperhatikan, kenapa ya di sepanjang jalan-jalan raya tua di Indonesia selalu berdiri deretan pohon asam jawa? Ternyata pohon-pohon ini sudah ditanam sejak masa kolonial Belanda. Sengaja dibawa dari Afrika Timur dan ditanam di Nusantara karena kemampuan beradaptasinya di berbagai kondisi tanah dan ketinggian. Mampu hidup puluhan hingga ratusan tahun. Akarnya kuat sehingga cocok ditanam di sepanjang jalan. Sehingga pohon asam yang berbatang kokoh dengan daun-daun kecil ini berfungsi sebagai peneduh di tengah terik matahari bagi para pejalan kaki, pesepeda, hingga kusir delman yang menempuh perjalanan jauh. Menariknya, banyak dari pohon dengan nama Latin Tamarindus indica ini masih berdiri kokoh hingga hari ini. Diam, tanpa banyak disadari, mereka menjadi saksi perubahan zaman. Mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari sejarah perjalanan Indonesia.

0: Kalau menika tase madosi gethok lindri niki lho. Nek gethok kathah lho, Mbak. Nek gethok lindri. Wonten saking Waljinah nggih wonten. Wong saking sinten malih menika gethok lindri, jaipongan. Campur sari laras laris.
1: Lagi tur laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikiatno.
1: Alhamdulillah, kebahagiaan balik ini.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Dibuki panjenengan cek warga tasapi naringan rayu rutin resmi kalau gitu.
0: Iya, Allah makatan, Pak.
1: Salam ibu dumateng sedaya Pak. Kadang-kadang kinasih jenang laris. Wonten lalatan budi kemawon sugeng siang. Salamnya semangat dan soal pun wekdal pun tampun mepet tembok jam ibu jeng. Makin itu jodoh-jodoh malah kebingin mending keputar. Dalam kebingin dari kemawon dia jeng.
0: Iya katanya sih pun mengatakan.
1: Jadi bijeng-bijeng sampun siap kok jeng.
0: Sampun siap meriki kular rantos ngaten nggih Pak Dikiatno nggih sehat-sehat insyaallah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Sami-sami nek no.
1: Kadang dengar sekolah ngejujiban atau jam sunggat sudah malik.
0: Inggi matur sembah nuwun.
1: Campur hari laris-laris je.
0: Lagi terlaris Pak D.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggi para saudara benjang monggo lo katuran tindak wontening studio wontening halaman RRI Jember. Amargi badhe dipun wontenaken jalan sehat, senam bersama, lajeng ugi badhe dipun wontenaken cek kesehatan gratis. Mangke kathah door prize yang diundi hadiah utama lemari es. Wah, mumpung niki panas-panas. Bentar-bentar nggak angsal lemari es nggih, alhamdulillah aten nggih. Lajeng wonten gerai UMKM panjenengan saged meramaikan. Monggo aturan sarang-sarang tindak wonten ing RRI Jember. Kapan jeng benjang? Benjang injing 6:30 nggih. Mboten siang-siang lho, acaranipun 6:30 menika sampun milai rek. Wah, yo 6:30 milai nggih. Mangke senam rumiyin napa mlampah rumiyin kula tasih mboten jelas. Pokoknya 6:30 berkumpul. Dan sinten singkang saged rawuh nggih sedaya para sederek sedaya monggo katuran. Kula Mbak Jeng Eno benjang wonten-wonten. Insyaallah kula benjang siaran subuh senoso mangke mboten saged derek melampah sarang-sarang. Nanging benjang kula saged kepanggih kalian panjenengan sedaya mekaten. Geta kula pamit rumiyin insyaallah kepanggih malih wonten ing dinten Senin wonten ing campur sari laras-laris kula aturi dahar gedhok lindri. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?

Selamat siang saudara pendengar, hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan Agustus 2026 yang sudah disusun oleh tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh rekan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu keempat bulan Agustus tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dengan kondisi meninggal dunia dalam upaya pencarian korban kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes. Korban diidentifikasi sebagai Muhammad Solihin, 34 tahun, warga desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dari total 5 penumpang KLM Pantes, tercatat 1 orang selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes yang terbalik akibat diterjang ombak di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember memasuki hari kelima. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa menjelaskan informasi penemuan awal diperoleh dari laporan nelayan setempat. Onsin Koordinator Basarnas S. Jeffriansa Putra Pratama melaporkan langsung perkembangan terkini di lapangan mengenai proses evakuasi tersebut.
2: Hari ini, hari kelima, perkembangan penemuan kecelakaan kapal KLM Pantes yang terbalik karena terhantam ombak saat mencari ikan di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Alhamdulillah, satu korban atas nama bernama Solihin, kita tim SAR gabungan bersama warga dan keluarga berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 10 nautical mil dari LKK dan heading 105 arah timur. Selanjutnya, korban kita evakuasi ke rumah duka. Dengan ditemukannya satu korban, maka dua korban masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan tetap melakukan pencarian dan penyisiran di seputaran pesisir pantai dan melakukan penyisiran di laut dengan dua SRU. Satu SRU penyisiran di pesisir pantai dan satu SRU kita lakukan penyisiran di laut. Untuk kendala di lapangan yaitu tinggi gelombang, kami dapat informasikan gelombang maksimum di seputaran pantai selatan yaitu 2,5 meter dan kecepatan angin hingga kurang lebih 15 knot. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan.
1: Pencarian terus dilakukan secara optimal dengan melibatkan Pos SAR Jember, BPBD Jember, BPBD Lumajang, Polairut, TNI Angkatan Laut, TNI, Polri, PMI, relawan hingga nelayan setempat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: sektor pariwisata. Kondisi itu diperparah dengan pemandangan savana yang berubah kecoklatan akibat puncak musim kemarau. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga di Disparbud Pora Bondowoso, Gede Budiawan mengakui kondisi itu sedikit mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kawah Hurung. Menurutnya daya tarik utama Kawah Hurung selama ini adalah hamparan savana hijau. Namun, memasuki musim kemarau, vegetasi di kawasan itu mengering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Perubahan kondisi itu bahkan menimbulkan keluhan dari sejumlah wisatawan yang membandingkan kondisi lapangan dengan foto maupun video Kawah Hurung yang beredar di media sosial. Gede mengatakan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi musim kemarau yang juga terjadi di sejumlah destinasi wisata lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat memahami kondisi alam saat berkunjung.
1: Oke. Jadi untuk terutama di kawasan Ijen, Kawah Hurung, jadi kami selama ini terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pak Kades Kalianyar terutama untuk antisipasi kebakaran di kawasan wisata kami. Kejadian terakhir kemarin di Kawah Hurung itu adalah kejadian ketiga.
0: Di sisi lain, Disparbud Pora juga meningkatkan upaya mitigasi untuk pencegahan kebakaran meluas di kawasan wisata. Tercatat, sudah 3 kejadian kebakaran di Kawah Hurung dan seluruhnya terjadi pada sore hari. Gede mengimbau pengunjung maupun masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Ia menilai puntung rokok menjadi salah satu hal sederhana yang dapat memicu kebakaran ketika jatuh di vegetasi yang kering. Ia berharap seluruh pengunjung turut juga menjaga kawasan wisata, khususnya di kawasan Ijen dan destinasi lainnya yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi selama musim kemarau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

RI Fest Jember 2026 resmi dibuka pada Senin 24 Agustus 2026 bertempat di Jalan Panjaitan 61 Jember di lingkungan RRI Jember. Sejumlah komunitas budaya, UMKM, hingga organisasi kemasyarakatan turut meramaikan kegiatan yang menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember. Berikut laporan reporter RRI Jember Gea Debora yang kami rangkum dalam paket News Feature RRI Fest 2026 libatkan UMKM.

0: Era Refresh Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Refresh mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Nah, hari ini pembukaan RRI Refresh RRI Jember 2026. Ya, ini yang mendukung tuh banyak ya, dari berbagai UMKM, seni budaya lokal, kemudian ada dari Pemda, dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Jember, dan harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo rawuh-rawuh rame-rame mendatangi RRI Jember untuk menghadiri atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
0: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya, pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
2: Hari ini ada launching RRI Fest, dan hari ini itu banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah. Pasar murah ini yang kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember, dan di sini sudah diburu oleh ibu-ibu dari pagi, jam 8 pagi sampai sekarang sudah penuh. Selain pasar murah juga ada kegiatan bazar UMKM di sini, dan juga ada, yang kita lihat di belakang, ada budaya-budaya dari beberapa komunitas yang bergabung di RRI Jember.

0: Kehadiran komunitas turut menambah semarak Karir Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
1: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya. Jadi sangat baik sekali untuk lebih memperluas, memperkenalkan RRI di masyarakat luas, mungkin itu. Kita hari ini akan perform line dance, gitu.
2: Ada berapa anggota ini?
1: Sebetulnya banyak anggotanya, cuman yang sempat hari ini cuma 5 orang.
0: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
3: Saya Valeria Grossi dari HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Jember. Kita ikut RRI Fest 2026.
2: Nah, ya. Ya, dan pagi hari ini Ibu membawa produk apa saja dari UMKM?
3: Ya. Jadi kita ini yang di stand di depan ini, kita UMKM Lingkungan Hidup. Semua yang kita bawa ini adalah produk apa organik dan dari lingkungan hidup. Ini baik tanaman, ini pupuknya pakai ekoenzim. Jadi kita ini aromanya kita pakai aroma herbal. Yang di sebelah sana itu dari SDN Antirogo 2. Itu kreasi recycle dari apa galon dan juga dari depan. Yang ini sendiri ini sorghum, ini ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa yang sedang digalakkan sekarang. Ini sabunnya sendiri dari penggunaan limbah kulit buah. Ini dari kulit dari biji bidara untuk tasbih dan lain-lainnya. Ini sendiri dari EcoPrint, Mbak. Ini dari Buguru dan SD daerah Panti ya.
0: Dukungan juga datang dari Gerakan Pramuka. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argopuro Jember, Ahmad Nawawi, menyebut keterlibatan Pramuka dalam RRI Fest menjadi bentuk apresiasi atas ruang yang selama ini diberikan oleh RRI bagi kegiatan kepramukaan.
4: Kak Ahmad Nawawi, SHMPD, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argopuro Jember. Yang pertama, karena apa Pramuka itu diberikan ruang untuk bersiaran rutin sampai sekarang hampir 32 tahun ini menjadi sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih ke RRI, maka ketika ada kegiatan seperti ini ikut mendukung dan sekaligus ingin membantu meramaikan dengan live TikTok dan juga nanti insya Allah ada teman-teman yang juga hadir di kegiatan fest ini. Kami sangat mendukung dan luar biasa RRI.
0: Di sisi lain, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember turut menghadirkan pasar murah. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting Lilik mengatakan komoditas yang dijual berupa beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar.
5: Saya Ibu Lilik Mafia SPD-MPD dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting. Kegiatan pagi hari ini adalah kita dalam rangka mengikuti RRI Fest ya. Kegiatan ini dengan kita dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengadakan pasar murah yang menyediakan beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar, dengan SPHP harga Rp57.000 dan minyak kita harga Rp31.000 per 2 liter.
2: Ya, Ibu ada berapa banyak beras SPHP yang dibawa dan minyak juga?
5: Beras SPHP yang kita bawa 150 pack dan untuk minyak 20 dus.
0: Pasar murah tersebut juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Yanti mengaku terbantu dengan harga yang ditawarkan.
6: Minyak sama beras.
2: Ya, harganya berapa, Bu, untuk minyak kita?
6: Alhamdulillah di bawah harga toko.
0: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.

0: Sebanyak 1.331 penerima PKH Kabupaten Situbondo terindikasi melakukan transaksi judi online atau judol. Angka tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG yang dimiliki pendamping PKH Situbondo. Satuan Reserse Kriminal Situbondo menghimbau penerima bantuan PKH untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengimbau masyarakat, khususnya para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, judi online hanya akan menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya.
2: Kami sampaikan di sini, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Situbondo, untuk menghindari sekecil apapun yang namanya perjudian, baik konvensional maupun jenis judol secara online, ya. Yang mana hanya menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya itu kalau kita sudah bermain.
1: Imbauan ini menyusul ditemukannya 1.331 penerima PKH di Kabupaten Situbondo yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG yang dimiliki pendamping PKH di Kabupaten Situbondo. Mereka yang terindikasi atau sebanyak 1.331 penerima PKH ini ditangguhkan sementara pembayaran bantuan sosial PKH-nya karena masih terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Slimat Akmal mengatakan bahwa polisi berkoordinasi dengan dinas sosial setempat dan pendamping PKH untuk menindaklanjuti temuan 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online tersebut. Slimat Akmal menegaskan bahwa dalam penanganan judi online, polisi mengedepankan upaya preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Katanya, judi online ini merupakan salah satu kasus yang menjadi atensi kepolisian karena merusak tatanan sosial masyarakat dan ekonomi. Banyak masyarakat yang terlibat judi online, salah satu alasannya karena mudah diakses menggunakan ponsel. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: warga Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Lumajang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, jembatan penghubung antara pemukiman dan lahan pertanian yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan, kini telah direnovasi. Renovasi jembatan dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat dan unsur TNI. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Strip 14 Pronojiwo, serta akhir suhud bersama masyarakat turun langsung berrenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian. Jembatan di RT 5 RW 10 tersebut selama ini menjadi satu-satunya penghubung bagi para petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama sertu akhir suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman dilalui. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur. Jembatan tersebut menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk itu, di depan kami sudah ada salah satu warga petani kawasan tersebut. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
1: Pak, bagaimana Pak pembangunan jembatan ini dilakukan?
2: Ya, secara swadaya masyarakat dan gotong royong warga sekitar ini.
1: Dengan adanya jembatan ini mudah ya Pak ya para petani, tidak memutar lagi, tidak menyelip.
2: Iya, karena ini hanya jembatan satu-satunya yang paling dekat menghubungkan antara rumah warga dan lahan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono menyebut renovasi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana-prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi, para petani di Dusun Supit kini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintasi jembatan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: Dalam rangka Hari Jadi Bondowoso atau Harjabo ke-207, sebanyak 30 satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso mengikuti pawai budaya. Pawai budaya tersebut diikuti sebanyak 4.125 pelajar, sekaligus menjadi sarana promosi kekayaan budaya dan kearifan lokal Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Sebanyak 4.125 pelajar dari 30 satuan pendidikan di Bondowoso mengikuti pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Bondowoso Harjabo ke-207. Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso itu menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan beragam seni pertunjukan, tradisi, serta kearifan lokal daerah. Kepala Disparbud Bora Bondowoso, Gede Budiawan mengatakan, pawai budaya itu mengusung tema Bondowoso Berkah, Harmoni Budaya, dan Geopark menuju Indonesia Berdaulat. Menurutnya, pawai budaya tidak sekedar menjadi pertunjukan seni, tetapi juga diarahkan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Ia menjelaskan penyelenggaraan pawai memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap daerah, serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
2: Serta mempromosikan ragam seni budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan daerah, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, mendorong penguatan sektor pariwisata daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
1: Selain itu, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Gede menambahkan bahwa ribuan peserta berasal dari jenjang SD hingga SMA. Setiap kontingen menampilkan berbagai kekhasan daerah melalui busana adat, tarian tradisional, musik khas, dan ragam ekspresi budaya lainnya. Ia berharap gelaran itu dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal Bondowoso. Gede juga menyampaikan apresiasi kepada bupati beserta jajaran, panitia instansi, dan kepala sekolah, serta seluruh peserta yang telah mempersiapkan pelaksanaan pawai budaya. Dan selanjutnya, dibuka secara resmi oleh Bupati Bondowoso sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso tahun 2026. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Sejumlah perusahaan kini memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Beberapa perusahaan menempatkan soft skill hingga 70%, seperti kemampuan komunikasi dan bekerja sama, sementara hard skill hanya 30%. Selengkapnya kita simak laporan reporter RRI Jember, Gea Debora, dalam paket news feature Soft Skill, menjadi bekal penting mahasiswa hadapi dunia kerja.
3: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan, sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
4: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima. Biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teprosiliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya, nah itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
3: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
5: Baik, Event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma, BEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
6: Kami sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
7: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rujak sutur yang dipintir ngokakan, kang antau semuanya melepuh maning, semuanya ngancan diri ke maning. Moga-moga riko kuabi paringan sehat walafiat. Abu kang antau, pirang minggu yang teko, kang antau kena ngwatuk, wadiri ning udara, paglak-glok-glak-glok. Nular mo nih konco nih. Alhamdulillah, ring dina kang antau sehat.
1: Kanggo un uga sehat.
0: Lanu ku dikancani mimbok Retno Palupi.
1: Hang tukang miliaken gending-gending kok ngantos ya uga sehat.
0: Muga-muga kanggo dulur-dulur stand by kabeh ning ngarepe pesawat radio dikodek dewek, pesawat HP dek dewek. Aja lali channel RRI dulur ya. Rungokno rujak soto sampai jam
1: 3
0: sore. Kaya biasane sadurunge trimo telepon nang 336652. Gendinge paran Mbok Retno. Semayane teko sapa mbok? Catur Arum.
1: Catur.
0: Yo dulur, sabiar sawentara Catur Arum nembyang semayane yuk.

0: Yuk, Kang Un.
1: Ayo.
0: Cari salah satu para narane iku mau ning gendinge iku mau yo Kang Zaire. Sing ruwur iku ngloro ati itu jare.
1: Sembrono.
0: Iya, sembrono. Gending iku mau.
1: Iya, iya.
0: Yo Kang kanca-kanca dulur-dulur mage dibarengi Kang Antolan uga,
1: Kang Uun.
0: Iya, saiki wis waya nyeluk Kang, wis antri.
1: Kon
0: lungo ning pojokan sulung ya ngawali merawani nglanji. Hang tuwa awal yo 3-3-6-6-5-2 teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rujak soto.
2: Eco temenan Selawasi.
0: Seduluran, seduluran Selawasi.
1: Bendowo Kang Rahman iki.
2: Nggih.
1: Okay. Bener kok.
2: Sipun kabar iki.
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Kang Rahman ning ndi, Kang?
1: Siti Bondo.
0: Siti Bondo ya.
2: Foto-foto sehat kan
0: ibu pun gih. Gih, alhamdulillah. Muga-muga sehat kabeh ning kono.
2: Perwakilan niku Kang.
0: Hah?
2: Winginane kok perwakilan terus.
0: Oh, bintang tamu. Iya, Kang antuk watuk kan. Watuk nular. Nonong kok. Saiki sono suarane kapan ini ngono suarane ya?
1: Watuk nular. Bareng-bareng ngono kok. Kayuan
2: watuk.
0: Gatel kita tenggorokan iki ya.
2: Wayahe lek watu tolakan wis.
0: Ya iku ya. Wis ditolak ing keneng ya, njeluk longgoh tok ketang. Ya geninge ken wae, nyane kerasan, ing kerasan akhire metau. Watu ke yang metau.
1: Sehat kabeh kono karaman yo, sampung po.
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
0: Ya, make panas terus-terus itu bondok yo.
2: Wah,
0: lek panas e. Yo temenan ning kene dismayani kene panas kuwe.
1: Gendinge Kang, eling ro gending paran.
2: Oh, gendinge sisik susur.
1: Hah? Sisik cecir.
0: Oh, cecir. Oh, anu
1: sisik. Joget blambangan niku. Sisik cecir niku kan mbok nggih.
2: Bae wis longgung ngono lho.
0: Oh, sisik cecir.
1: Sisik cecir.
0: Iya iku lagu lawas iku.
1: Ono ten iki.
0: Kaya anu sa angkatan nembe anu. Para narane perjuangan. Perjuangan petang bolo limo. Iku sa anu sa leting bika.
2: Yo
0: sa grup iku. Mbok ketemu sa ya, aduh mungkin zaman kaset itu sak kaset, sak album, sak album. Sisi kececer mbok kan yang salah. Wes, oh iya.
1: Oh iya, ketemu wes.
0: Ya, salam ya Kang.
2: Iya, ngesane sing urip.
0: Iya benar.
2: Ya salam ya Kang go, yuk melok. Pak Haji Mohit, Gupron Irama.
0: Mari kita gupron sore weh.
2: Terus kanggo Haji Holili, Bu Yaya Putra
1: Maginda,
2: Putra Bagenda.
0: Kimo meh Putra kanggo Maginda cari sini.
2: Imron sing suwi yo. Iya. Nanti Cak Imron kabar.
0: Iya iku ya. Sore kecaruk isun tepak liwat nceluk mandek isun ya. Kang Gupron. Nanti kau. Ketemu sore we.
2: Kanggo Cak Madun, Cak Indi, jalan sehat.
0: Nggih.
2: Gombok bunga nang bandara.
0: Nggih.
2: Saiki so awak mau bunga jaluk peteta. Mau neng campur sari jaluk petet.
0: Iya hing bisa ono ni neng rujak soto.
2: So hing dilayani mau petet no. Bo Lili Suryani. Terus kanggo Pak Mano, Pak Hadi Blanko,
1: Pak Burawi,
2: Pak Dukati, Pak Burawai, terus Pak Rahman Situbondo.
0: Ojo laling ke sokono jalan sehat, jalan santai RRI. Isuk jam 6 berangkat. Kadung teko Situbondo, teko merenek ning jalan santai. dalam rangka hari radio bala. Alhamdulillah. Hiburannya kendang kempul rujak soto.
2: Nek melaku teko situ Bondo nang Jember yo.
0: Yo numpak teko kono diku komo sarpe melaku teko situ Bondo.
2: Heeh. Cari sun kon melaku teko situ Bondo.
0: Oh sing teko RRI buru Makau diku.
1: Jantung sehat.
2: Kanggo bekribut. Monggo Bu Kribut.
0: Monggo Mbok. Kambian nyuwangi merini yo weh kesuk jalan sehat.
2: Kanggo Pak Teguh. Salam kompar saduluran teko putra Madura yo. Muga-muga diparingi kesehatan kabeh.
0: Amin.
1: Iki putra Madura ta?
0: Putra Madura.
1: Iya ngamur.
0: Duara kok ning pering betah semua kok putra Madura.
1: Mancing. Semi.
0: Eh, Bondo wasem wasa ado teko kono kau.
1: Keribetan ngomong ya. Gede-gede kan. Uang-uang kicen mbo.
2: Mukrekno,
1: ya foto sehat-sehat. Amin. Ya, ini asli ini gede kau.
0: Ya, iku.
1: Wow.
0: Eh, masa ada toko Bondowo semerini kau, kesuk merinio.
1: Putra Madura.
0: Eh, benyangai.
1: Mencar.
2: Mencar. Nono, toko situ Bondo nang jemput melaku. Putra Madura. Menjolong.
0: Wes,
1: semuang-muang iki wes. Kari metenteng rungo kakan tipe melencung mana?
0: Bondowoso putra Maginda ya.
2: Kroni kang.
0: Ya.
2: Kang ngono kan gak kuy.
1: Gak kuy.
2: Gak metun.
0: Iya. Suan.
1: Lemu bencok rawong wong ya.
2: Selamat makan saat uluran.
1: Iya.
2: Jo Lili masuk. Jo Lili.
0: Ayo Jim lebu jai.
2: Biasa cimohit
0: ada ini. Ya iku ya.
2: Cimohit.
0: Wes ucap soto. Ucap
2: menan. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya putra Madura. Anoring Banyuwangi.
1: Banyuwangi muncar.
0: Muncar Banyuwangi. Ojo lali dulur kesuk yo. Jalan sehat nere Jember mulai jam 6 berangkat isuk ya.
1: Yuk.
0: Dalam rangka hari radio Hang Ping 81. Hiburane kendang kebol rujak soto ugono jaranan butok lan
1: tarian
0: gandrung Banyuwangi itu ya. Yuk, telu telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Temenan.
0: Jalan sehat kesuk miluar kok gratis kupone ngusam biayar alias gratis.
2: Bobo kabar kan?
0: Sehat.
2: Sehat. Kita itu putra Madura yo.
1: Iya.
0: Sehat sih.
2: Iya sehat bisa yo.
0: Kok
2: aku sudah melepuh di.
1: Tanggal ini lu.
2: Melepuh aku kan?
1: Pinter wis. Kan sore sore disenggol itu kan ngaji yo.
2: Aku sopo kan?
1: Baju Lili.
0: Iyo, ojan terantar meneng ano?
2: Nah.
0: Meneng ano eh ho ho ho ho ho digo.
1: Sopo lagi?
2: Halo?
0: Halo. Ajai.
2: Ah, tak salam-salam di sini
0: ya. Ya wes, ah. Kang Ajoli lho, Roy, guys.
1: Wih, Kang Ajoli lho. Riko Kang Ajoli lho, Roy.
2: Hah?
1: Kang Ajoli lho.
2: Iya.
1: Iya, bener.
0: Oh, tuan, kok.
2: Gak lali.
1: Iya. Iya.
2: Ada Kang Doni. Kak Madon, ya, Kang.
0: Iya.
2: Ada Pak Rianto di Patra, ya, Pak Rendi. Iya. Ono sapa meneh dak?
0: Heeh.
2: Dak Madun.
1: Iya.
2: Dak Madun. Ono Pak Iul meneh kan.
1: Iya.
0: Heeh.
2: Iya.
1: Heeh.
3: Mang Haji Muhid.
0: Nggih.
3: Bunda Mutia. Juga ada
0: Sop Mone. Dek juga ada ya.
1: Sumber kalau.
3: Kanggo Sopo ayo, Kang. Kang Saryun.
0: Dalam. Ya, Kang Uun ya. Heeh.
3: Kang Uun.
1: Nggih.
3: Yo,
1: pora. Parane.
0: Yo ketengan karek kanteren gitu kok.
3: Baru nanti turun melepuh ya.
0: Turun. Iku mau kelirau. Wong putra Madura di.
1: Dulu Kang Rahman.
0: Kang Rahman ya kerja aduan-aduan
1: kok. Ini suarane iku digede-gede kakan.
3: Anu Pak Rupan.
0: Kang gendingin jelok paran di kok Kang. Kang aja gendingin jelok paran.
3: Gendingnya yuk.
0: Kan? Gendingin jelok paran.
3: Oh, gendingin cengkir mana hai bang?
0: Oh, cengkir gading maksudnya.
3: Iya kan manis dulu nih
0: kan? Iya kalau pani manis sebagai cengkir ya, cengkir gading.
3: Manis kan?
0: Benar, sing salah.
3: Iya kan, purnawon.
0: Gih, gih.
3: Semoga sehat tapi yo kan.
0: Amin, podo-podo Kang.
3: Iya iya. Yowes,
0: tim
3: terakhir kan?
0: Hmm? Ucak soto. Eco temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rong Gending Kang. Ojo lali dulur besok ke Jalan Sehat RRI di Jember dalam rangka Hari Radio Hang Ping 81 jam 6 isuk berangkat. Kuponnya gratis ya striko teko nang RRI Jember gitu ya dulur ya. Ya iki informasi. Hiburane paran, hiburane kendang kempul rujak soto ojo sampe lalai lan uga ono jaranan butok lan tari gandrung. Yuk berangkat dulur yuk.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sejumlah unggahan di Facebook mengaitkan program vaksinasi pemerintah Indonesia pada Agustus sampai Desember 2026 dengan agenda transhumanisme. Narasi ini mengeklaim vaksin termasuk vaksin COVID-19 dan vaksin berbasis mRNA sengaja digunakan untuk bisa mengubah genetik serta DNA manusia. Bahkan beberapa unggahan menyebutkan vaksin mengandung nanobot atau chip yang dapat membuat manusia mengalami perubahan biologis menjadi transhuman. Vaksinasi ini tidak berkaitan dengan agenda transhumanisme dan tidak mengubah DNA manusia. Tujuan imunisasi adalah melatih sistem kekebalan tubuh agar mampu mengenali dan melawan penyakit. Pada vaksin mRNA, materi tersebut bekerja di sitoplasma sel dan akan diurai melalui mekanisme alami tubuh, bukan masuk ke inti sel tempat DNA berada. Para peneliti juga menegaskan vaksin tidak mengandung chip atau perangkat elektronik yang dapat mengubah genetik manusia. Kesimpulannya, klaim bahwa program vaksinasi merupakan bagian dari agenda transhumanisme atau vaksin yang mengandung nanobot maupun chip untuk mengubah genetik manusia ini adalah keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: cinta rucak soturung dibentur kok akan lanjut maning terus akan maning dulur yuk makin bereng kangen toring dino iki rikor pe melepu mogo tetep ginteni nang telu telu 665 loro. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Weto temenan
0: Kang. Neng Kang.
1: Kang duweni jeruk.
0: Yo semboro punya nok Kang Rendi. Klendi kabiar Kang Rendi.
1: Alhamdulillah kabiar apik-apik pian.
0: Iya, pirang minggu seneng bisa ngancani Riko lan kudul-dul kewabie harap maklum suarane sing ono soalek. Iki alhamdulillah suarane ono weh.
1: Iya. Kangen disen Kang Riko
0: kan. Yo iku ro. Wah, masalah isun yo kangen pisan Riko melan dulu-dulu liyane yo. Suarane kelendi. Muga-muga sing lali ambis suarane itu ya.
1: Iya.
0: Yo aja lali semboro mrene kesuk jalan sehat. Dalam iyo. Rangka hari radio.
1: Kau bocoran jadi kendang kempulian ya?
0: Oh iya kendang kempul rujak sotong kisok ya. Ojo khawatir, rekor pin nembiang wes.
1: Oh, nembiang kok? Oh,
0: silakan, yang penting gendingnya biar nyuangian gitu kok roh.
1: Wah,
0: iya. Kuponnya gratis, tis. Hadiah luar biasa, weh, kisok tekomer ini.
1: Iyo,
0: jam 6 isuk
1: nih ya.
0: Alhamdulillah. Arpe jogetan, jogetono kan weh.
1: Iya. Ngiras pantas ngerengano apa? Para nari radio.
0: Lah.
1: Miak nih rame ya.
0: Miak nih rame. Semangat. RRI tetap menyala, tiba ya.
1: Ada jaranan ini juga.
0: Oh iya, jaranan buto.
1: Wah. Iya. Aduh kan, orkes.
0: Iya, kendang kempul kemau, wes. Kendang kempul rucak soto.
1: Oh iya. Masuk
0: ya. Oh iya, alhamdulillah. Oh, berjugiatan monggo pun.
1: Para mana kadung kebiari pas bengi. Wah.
0: Saking tempat isuk iki tapi pan-pan ya. Bengi awan podubin. Yang penting kebiar kendang kebul rujak soto gitu ya.
1: Kadung bengi kan para kau katon kan lampu ini kelip.
0: Iya. Para maning lampu sorote yo. Waduh, masalah. Kening jelek pan Riko Kang.
1: Gendinge, lagi ya, kan? Anu pian we?
0: Taran.
1: Iki, anu pian kan? Niken Arisandi.
0: Niken Arisandi, gendinge paran Niken.
1: Ketinggalan sepur.
0: Oh, ketinggalan sepur. Ya. Oke.
1: Ketinggalan. Arep menyang hingono kereta ya.
0: Yo ketang tang ini awan yo kasep pro, sing sesuai bijat wale ditinggal.
1: Ya
0: memoler ya. Iyo iku paling mari melekan tuh yo air ketinggalan sepur.
1: Berangkati lebih awal.
0: Lanjut.
1: Ya, salame. Siapa sih yang belum lebu
0: mungkin? Ono Putra Madura, Muncar Banyuwangi lan Kang Haji Holili.
1: Haji Holili ring.
0: Ya, sumber Kalong Kalisat.
1: Oh Kalisat.
0: Iya, gendinge Cengkir Gading mau wes. Saiki ketinggalan
1: sepuluh. Oh iya, aku mau dibuat rapi buat kena ya. Ya selamat sore. Awan ya?
0: Setengah sore.
1: Sore ya. Terus juga kanggo Kang Putra Makin ya. Terus sampai Kang Doni ring biaya iki kono.
0: Nggih.
1: Salah urakan biaya. Terus Kang Doni wong terenggi alek.
0: Iya.
1: Ya, iya, Mbok Lili Suryani.
0: Mbok Lili Suryani.
1: Selamat urakan biaya.
0: Yo.
1: Iku nane Kang.
0: Paran.
1: Kang kok ngono, Kang ato hangono. Dulu ya pas dino minggu rujak soto siaran ya.
0: Oh iya. Ketempaan isun saya repot. Kang Uun repot.
1: Wah.
0: Mbok sapa penyari waktu ku yo.
1: Mbok Novita apa mungkin dino minggu kalau enggak sabtu.
0: Iya dino minggu.
1: Akhirnya. Ya. Buru dengeri. Buru kruwi kisar nelari ke. Wong pian nyuang sing soto biasa sing.
0: Wong genteng iku ya.
1: Aku ikan kini lagi wong pianyu angi kita persasing kan
0: wong gendeng kutu bisa kau banyak gendeng
1: pantas
0: ngomong usin ya
1: wong pianyu angi gendeng yang bisa biasa usin.

0: Harap maklum.
1: Ya Allah. Bisa nyekek lho. Jarene lari Banyuwangi. Tapi kok sing bisa
0: lahir Banyuwangi. Heeh, gedene mungkin ning daerah lain utawa keluargane dudu wong using. Kan bisa biyen. Lingkungane dudu wong using. Dadi biasane bendino basa Jawa
1: gitu. Kaget tuh jane iso kepengin apa nih bokna kita bisa ngomong gitu.
0: Kadung Mak Isun ya Pak Isun iku wong sing kabeh deles wis.
1: Iya tapi kan rek kan makin lancar Banyuwangi nek kan.
0: Iya masih ning Jember pirang puluh tahun mulai tahun 83 wis ning Jember iki ya. 83 wis ning Jember wae.
1: Iya Kadung Isun kumpulane kanca-kanca Banyuwangi teko RSBN maling kok. Ya bisa diragukan maneh.
0: Iya iku ya. Ono wong Banyuwangi buat deles rek. Neng Jember wis pirang-pirangane tahun tapi usinge luar biasa Riko. Bu, mau kemana kamu Bu? Biar mulai tadi dicari. Dimulai tadi dicari tidak ada ya. Kemana kamu? Ngomong bahasa Indonesia, usinge kato tuh eh.
1: Iya. Terus yang kepipian Kang ya?
0: Yuk.
1: Hang buri sakaken ya pengen mlebu ya.
0: Iya, antri wae.
1: Oh, iso-iso mung nendang sapa ing ngero ya.
0: Kang Doni Banyuwangi arep mlebu pisan, Mbok Yaya pisan. Lanjut.
1: Mungkin ya sang jur ketendang ya sebenarnya piye ya.
0: Yo.
1: Yes, kanggo rika ketelon. Kanggo Nabi Mbok Retno. Selamat bertugas ya.
0: Kesun.
1: Muka-muka kiatu kering acara jam telung kaya.
0: Amin. Kang Uun makin yang jeding.
1: Alah. Iya,
0: sekarang parah. Iya.
1: Biasa, biasa.
0: Dimaklumi. Iya. Kesun ya, Kang?
1: Iya.
0: Yang kesun bisa melabu maning.
1: Iya, rujak satu.
0: Eco temenan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Randy Semboro, Jalukanik. Ketinggalan sepur Niken Arisandi. Telu-telu 665 loro neng burine Kang Randy. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eco temenan.
0: Lah, kadung iki buru putra Magenda iki.
2: Paradan.
0: Alhamdulillah. Putra Magenda Bondowoso jolaling kesuk merenik ya.
2: Insyaallah.
0: Jalan sehat, kuponi gratis, hiburani kendang kempul rujak soto.
2: Wah,
0: nangkani merini yo kadung kepengin roh kendangane kendang kempul rujak soto kesok.
2: Isun wis janjian kare ambe yuk melong.
0: Iya. Oh yo, pasukan joget kesok aja lali jogetane ya. Sun nenteni kesok ning ngisor panggung. Ning ngarepe maksude.
2: Pas
0: ono kendang kempul wis tekan. Wah, temenan riko wis pokoke luar biasa. Karo
2: dingejak apa? Ambil
0: keluarga. Heeh. Jaken keluarga riko wae. Mumpung gratis hiburan.
2: Oh bener Kang. Muga-muga tambah sukses
0: ya. Amin. Gendingin jaluk pan riko Kang. Ya apik sehat. Gendingin jaluk pan riko.
2: Isun jaluk gendengi ulan andungan
0: dulu. Oh ulan andungan dong, oke. Ulan andung andung. Yo.
2: Isun gak kerungu ulan andungan dulu.
0: Iya.
2: Sopo operatori kan?
0: Oh no, Mbok Retno Palupi.
2: Mbak Retno.
0: Sugeng
2: siang Mbok Retno.
0: Iya, sugeng siang napa sugeng injing napa sugeng sonten ya. Amin. Muga-muga riko sehat bisa kesuk teko ning kene ya.
2: Wow, anu Kang Rendra.
0: Iya Kang Rendra ning Semboro.
2: Matur nuwun salam.
0: Nggih,
2: heeh. Sehat kabeh keluarga.
0: Nggih.
2: Meneng mau ana Pak Haji Holili.
0: Nggih.
2: Madura.
0: Nggih.
2: Sing durung mlebu iki ana Yuk Melok, Pak Rohman, Manengono, Mbak Bunga,
0: Yuk,
2: Mbak Lili, Uake, sing durung melepu, Mbak Yaya, opo kang, muka bisa melepu kang ya,
0: iya,
2: iya wes kang sak mono,
0: gak kesuwun ya, Putra Maginda.
2: Moga-moga iso pecaruk maneh.
0: Nggih.
2: Kabeh sehat.
0: Amin.
2: Nucat soto.
0: Eco temenan. Seduluran selawase.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, calukane Kang Randy. Ketinggalan sepur Niken Arisandi lan Putra Maginda Pontoso Ulan Andung. Berangkat selung yuk.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini sedang bersantai di rumah atau akhir pekan juga masih banyak dengan pekerjaan yang menumpuk, tapi tiba-tiba Anda menyadari bahwa, waduh, stok dapur habis, mau belanja kayaknya lagi mager ini ya. Anda nggak perlu repot panas-panasan keluar rumah atau ke toko, karena sekarang ada solusi yang paling praktis, yaitu ada AlphaGift. Anda bisa cari tahu, cari untuk kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan untuk stok mingguan, sampai vitamin import buat jaga daya tahan tubuh biar tetap fit untuk bisa beraktivitas di Jember. Belanja di AlphaGift itu beneran bikin dompet kita tersenyum, karena bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar sampai ke depan pintu rumah. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari, poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai untuk belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel Anda, maka belanjaan Anda beres tanpa kita harus antri. Yuk download segera aplikasi AlphaGift sekarang juga di Google Play Store atau aplikasi store, dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir selama pembelanjaan Anda minimal Rp25.000.

0: Yuk konco-konco terusakan maning terusakan yuk lanjut maning dulur rambi kang antok mage nganjan di kokap ini ngacar rujak suter ngintin lagi dulur ojo lali dulur kesok tetep dinteni kanggo pendengar pecinta rujak suter yang dipindir ngokakan dulur jalan sehat ya dalam rangkaian hari radu kangping bulung puluh siji dulur ojo lali jam 6 kupani kreatis tis ya merino ajakan wes kakang bimbok kabie keluarga riko ajakan putun riko jakan merene hiburannya ono kendang kembul rujak soto lan ugo ono jaran non butuh lantari gandrung pianyuangai. Aja kuatir dulur yo, kabeh menghibur Riko kuwabe tanpa terkecuali merinio wis ya. Saiki celok maning nang 33665 loro teh. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
1: Peco temenan, Kang.
0: Iya, ning ti, Kang.
1: Anak neng Jepang ya.
0: Gampangan ya neng Jepang. Iya, Jepang
1: sing berapa terakhir
0: ni? Tuh Jepang itu, Jepang panganan awai.
1: Jepangan kan sah. Tutulah negara itu dengan
0: pulon. Kang siapa lalisan ya, Patrang? Siapa Kang lalisan ya?
1: Lali.
0: Iya, siapa Kang?
1: Gak usah diiling-iling.
0: Catatannya di Kang Uun kita ngawun yang ceding mari-mari kita ngelimau ya.
1: Oh, ya ngono ta.
0: Iya, iku ya.
1: Lewes lali aja diiling-iling.
0: Iya, diiling-iling tuwas lo anu loro atai. Iya,
1: marana sutris.
0: Sehat Riko Kang?
1: Paling sehat Kang.
0: Amin. Sehat, muga-muga Riko kabeh. Sehat, sehat Kang Isun sehat. Muga-muga Riko sehat ya. Muga-muga Riko sehat.
1: Sehat iso jalan sehat Kang.
0: Lho iya, penting parman Riko ning Patrang, parek ya roh.
1: Lah, ya megawe Kang.
0: Oh, tepak megi engke sedina Minggu ya Kang.
1: Ya, lek Minggu itu aku biasanya libur Kang.
0: Iya, terus?
1: Pokoknya gak ngelembur.
0: Ya moga-moga yang ngelembur. Tadi bisa kumpul lebih konco-konco dulur-dulur. Milu jalan sehat besok.
1: Iya ngono Kang.
0: Iya ngono itu. Iya Kang. Apa kepengen jugetan? Ambil lagu-lagu kendang kembul. Ya cok khawatir. Besok kono kendang kembul rujak soto ya.
1: Manggare aku bisa teko Kang.
0: Ya moga-moga untuk ngakakan Riko teko. Bisa kumpul lebih dulur-dulur kabeh ya.
1: Iya pokoknya pada sehat
0: Kang. Amin. Gendinge Kang, paran Kang.
1: Sediluk Kang.
0: Iyalah. Gendinge rekon jaluk pan Kang. Hah? Gendinge jaluk paran.
1: Biasanane Kang.
0: Oh, biasanan. Oke. Okay.
1: Enggak usah lu neko-neko.
0: Iki lawas iki sing anu iki. Cara ngono jaluk iki. Tepak iki kok biasanan.
1: Oh, ono sing jaluk sapa Kang?
0: Durung.
1: Ojurung sih.
0: Heeh. Nek
1: ana sing njaluk ngono mek ana ana ning WA ngono tes karo aku ngono lho
0: Kang. Iya. Wong Patrang dilawan.
1: Yo. Ning Patrange ana sapa Kang rene lali aku.
0: Yo ana Riko ro.
1: Ini aku Kang.
0: Hah? Sing ngono liyane Riko sing ngono mong Riko tok.
1: Iya ta.
0: Iya.
1: Kayane ono yo.
0: Sapa yo? Sing ngono sapa Kang?
1: Aku lo asline wong anu Kang.
0: Wong ndi?
1: Awe Kang.
0: Wong awe.
1: Iya.
0: Gitu-gitu ta.
1: Iye nek deket iku Kang. Awe ayam muruk Kang.
0: Lah iya, wong awe ayam muruk iki. Gatuk ning Patrang, kenal mbimboke nono katut piabon ya roh.
1: Heh? Mbok sapa? Andre Bang.
0: Oh iya.
1: Andre iku munggah iku Kang.
0: Riko ning wetane Mbok Andre ya, Ro?
1: Aku ning kulone.
0: Oh, kulone Mbok Andre ya.
1: Iya, aku sing pinggir kiri jalan.
0: Kan? Oh, kiwo, kiri jalan. Mbok Andre kanan jalan tuh ya.
1: Mbok Andre kanan jalan iya, terus bener. Kanan ngiri munggah iku cedeke ya, masjid itu.
0: Iya, mutar-mutar kanan ngiri jalan duluan.
1: Kan cedeke mbok anu ya, Kang. Mbok Retno,
0: Kang. Oh iya, parkem Mbok Retno. Yo mangkane Mbok Retno mantuk-mantuk ketar iki. Ning kono ono Kang Kalingga Jaya, ono Mbok Sri muga-muga sehat wong keloro nanti ya. Iya,
1: amin amin. Wis pendungane Riko ae Kang.
0: Iya, amin, amin, yo. Salami kanggo sapa Kang?
1: Eh salame kabeh kang mono sing masuk wae.
0: Ya alhamdulillah, meneh padha kudumian kabeh.
1: Tanganku ra iso, ra iso kerja kan. Dilu-dilu kerja nyekel staples jet. Aja nyekel HP meneh ya. Tekari mari, wayah wis masang oleh sitok lagi oleh separuh.
0: Iya, gatel tangan iku kadung ing nilpun riko.
1: Gatel temen Kang. Keroken Kang.
0: Lah iya iku. Wah, penting muga-muga riko sehat gitu ya.
1: Amin. Yang penting sehat iki suarane kaya aku suaraku wis ilang yang.
0: Oh iya, alhamdulillah saiki muncul wis suarane.
1: Minggu iki weh kuat gorokane. Jaluk tombone anu aku Kang, Mbok Retno Kang.
0: Oh gitu ta. Iya, ditambiani Mbok Retno liwat gendinge biasanan dhewe ya.
1: Iya ngono ya Kang. Ya wis aku kuwat bae Kang kaya
0: sehatan ya. Nggih, kesuwun ya.
1: Ya padha-padha Kang. Jenengan kaya jijiban Kang ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Salame ku wabe Banyuwangi wong niku
0: wong. Iya ning ndi-ndi wae.
1: Wis sing kanggo sampean sehat.
0: Amin, padha-padha.
1: Wis ben iso mandu
0: sampean. Amin, padha-padha.
1: Panduan ku wabe sing teko karo absenen
0: ya. Yuk. Nggih.
1: Lah mudun ya
0: apa? Yo rujak soto.
1: Rujak soto Kang.
0: Ejo temenan.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong patrang liwet gending jaluk gendingi biasanan. Yo telu 665 mak 5 loro hang arpe melpau. Monggo tetep hun anteni dulur. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Rujak soto Kang.
2: Soto memang dulu jogone bulurane beh karyane. Ya Allah.
0: Alhamdulillah puji riko bisa mlebu ning rujak soto ring dina iki wah syukuri luar biasa.
2: Kang,
0: perlu perjuangan
2: ke pang.
0: Temenan.
2: Heeh. Kudu tak tinggal.
0: Aja ditinggal. Kudu bisa mlebu perlu ditinggal ing manbaren riko. Aku
2: kelopak
0: Kang Doni, aja lali Kang. Mosok Banyuwangi mrene riko janji arep mrene jale. Ketepakan kesuk ini jare. Kesuk iki iku ana jalan sehat dalam rangka hari radio hang ping 81. Alah mulai kapanane kan di sana woro-woro nih yoro Kang. Hiburannya kendang kembal rujak soto riko janji arpen joget jari ini. Lah iya. Pan mana kepengen nembyang jari. Monggo.
2: Lah iya tau. Aku udah rana kudunya.
0: Lah. Hun ini waktu riko pokoknya apa yang panggung.
2: Mana 10 lagu gak apa-apa ya. Kabar sehat
0: ya. Alhamdulillah, wis ana suarane saiki sehat.
2: Alhamdulillah ya Allah. Nah, ning terus ta emo kok ilang moto.
0: Ning jeding ora muncul-muncul mrene ngendi.
2: Apa? Abot sama
0: pi. Pantes iki. Ya tuh
2: bersih, paling
0: gratis
2: bersih paling.
0: Iya, heeh. King kesok. Ya, Riko gedeng jelek parane iki.
2: Kau tau dadi cerita Candra Banyu.
0: Oh, tau dadi cerita.
2: Ya.
0: Tahu dari cerita Candra Banyu ya.
2: Oke.
0: Oke, lanjut.
2: Kang Madon sama Kang Rendra Priatnya Pak Hadi Kholili sama Lili Suryani
0: Pak
2: Rendra. Terus kuwabe kan depan selang kontak bersahabat.
0: Wah, nge.
2: Aku dari kok sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Syukur kesehatannya.
0: Amin. Podo-podo Kang. Ojo lali Riko tetep pun anteni kesuk ya ojo sampe lali Riko. Riko janji dhewek Riko. Kang Anto pokoknya hari radio aku tak rono yo.
2: Iso sing janji loh. Oh, kok
0: ora mau dong. Eh, Lur janji dhewek iki Lur.
2: Janji ki wong de utang. Sampai akhirat.
0: Utang janji ku tuh dibayar janjine ku ya. Muga-muga sehat. Oh gitu ku ta. Ya on kirim teko kene besok ya.
2: Yo semana kan yo.
0: Kesuwun kan Doni.
2: Selalu ya.
0: Nggih amin.
2: Salam
0: sehat
2: untuk keluarga.
0: Salam kagok
2: Kang Fajrul, salam sehat
0: kalian. Siap. Ketemu
2: keluarga lancar.
0: Amin.
2: Moga
0: Eco temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya wes, langsung gendeng apa pamitan sih? Iya wes, kaca-kaca dulur-dulur pendengar pecinta Jak Suturing di Bintur ngokakan dulur. Karena waktu ini sentek soalnya margia adian ya lur, sepurane hang akeh. Riko hang arpe melebu, magiono waktu kesok dino minggu. Ojo lali lur, Riko arpe milu jalan sehat kesok dalam rangka hari radio. Hang ping bulung puluh siji, jalan sehat jam 6 isuk is priangkat. Boleh siap-siap Riko. Gabungan yang kini ya lur, kuponi gratis, hiburani kendang kebol rujak soto. Lan ugo ono jaranan buto, lan tari gandrung pianyuangi. Yuk kangen tau pamit, nawiono salah luputin jaluk seburang akeh. Insyaallah bilik maning kesok. Jam setengah luru sampai jam telu soren tetap ring acara Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengalahkan negara-negara di semenanjung Arab. Oleh karena itu, bangunan masjid tentu terus bertambah dari masa ke masa. Salah satu masjid termegah di Indonesia adalah Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini memiliki arti rahmat bagi semesta alam. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Masjid Rahmatan Lil Alamin dibangun oleh Universitas Al-Zaitun, tingginya 6 lantai, dan diklaim mampu mengakomodasi hingga 100 ribu jamaah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
4: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
3: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
4: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
3: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
4: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
3: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
4: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, tarik deh kita.
3: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
4: Lumayan lagi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Salam Lestari. Kita berjumpa kembali hari ini dalam Green Radio. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Risman dan kawan-kawan yang bertugas. Pendengar, kita akan berbicara tentang masa depan bumi. Jika kita bicara soal masa depan bumi, kita sering fokus pada teknologi ramah lingkungan atau kebijakan global. Tapi sebenarnya kunci utama ada di ruang-ruang

0: nya sampai kemudian nanti bisa menghemat energi di sekolah dan berdampak di kehidupan di luar sekolah, di rumah, dan nantinya juga akan berdampak pada ekosistem kita. Dengan bangga dan bahagia, kami perkenalkan narasumber keren kita sore ini, Kepala SMA Negeri 5 Jember. Ada Bapak Muhammad Lutfi Helmi MPD sudah hadir langsung di studio. Assalamualaikum Pak Helmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, nanti lebih dekat ke mic Bapak.
1: Siap.
0: Selalu semangat ya Pak Helmi.
1: Betul,
0: semangat. Matur nuwun meluangkan waktu untuk RRI, bahkan langsung datang ke studio.
1: Siap.
0: Perjalanan lancar Bapak?
1: Alhamdulillah cukup lancar ya, meskipun di beberapa titik sepertinya ada karnaval-karnaval.
0: Iya, betul.
1: Musimnya.
0: Enggak, saya sempat kepikiran tadi.
1: Iya.
0: Panjenengan dari arah utara atau barat?
1: Saya Kalisat.
0: Oh, Kalisat, berarti iya. Dari utara. Oke. Okay. Baik, matur nuwun Bapak meluangkan waktu untuk Green Radio. Sekilas pandang dulu biar pendengar dan pemirsa bisa mengenal SMA Negeri 5. Meski sebelumnya panjenengan di SMA Tanggul ya Pak ya, 2023 kami punya catatan beliau ini pendengar dan pemirsa, beliau sempat mendapatkan prestasi tinggi. Sebagai kepala sekolah, kenapa Pak?
1: Kepala sekolah terbaik di
0: terbaik ya
1: tingkat SMA.
0: Betul, 2023 itu.
1: Betul.
0: Oke. Kalau di SMA Negeri 5 mulai kapan panjenengan? Tahun ini atau kemarin?
1: Sekarang sudah hampir 2 tahun.
0: Oh, berarti mulai 2025 awal.
1: 24
0: akhir. Oh, 24 akhir. Baik. Oke, Bapak, monggo katuran sekilas atau selayang pandang tentang SMA Negeri 5.
1: Nggih. SMA Negeri 5 Jember ini lokasinya di baratan ya, kalau di sini kira-kira kalau dari sini kurang lebih sekitar 5 km lah ya.
0: Nggih.
1: Sekarang posisi SMA Negeri 5 Jember itu adiwiyatanya sudah tingkat mandiri. Jadi dalam hal ini mencapai adiwiyata mandiri itu pada tahun 2011 dan perpanjangan terakhir kemarin tahun 2023. Alhamdulillah di SMA Negeri 5 Jember ini kita banyak, terutama dari bapak-bapak perintis, bapak ibu perintis yang mengawal adiwiyata dulu ya. Banyak memberikan inspirasi kepada teman-teman yang baru datang ya setelahnya. Kan dulu dirintis adiwiyatanya itu sekitar kurang lebih tahun 2006 kurang lebih. Itu 2026 terus
0: awal,
1: sampai
0: awal menuju ke adiwiyata
1: ini. Awal menuju adiwiyata terus sampai pada 2011 itu sudah bisa mencapai adiwiyata mandiri. Dan itu terus kita pertahankan sampai sekarang juga. Kebetulan ketika saya sebagai kepala sekolah, semangat tersebut terus kita gaungkan ya, kepada baik Bapak Ibu guru, karyawan maupun terutama kepada anak-anak. Ini yang sangat penting saya kira.
0: Okay. Siap, itu selayang pandang ya Pak ya. Selamat sore untuk para siswa SMA Negeri 5 Jember. Mungkin bisa nonton, meskipun live kita nanti berakhir, tapi bisa ditonton ulang gitu.
1: Siap.
0: Di YouTube-nya RRI Jember. Saya juga ucap selamat sore untuk para wali murid. Banyak ini wali muridnya yang kebetulan ada di sekitar sini.
1: Alhamdulillah, barusan ketemu juga sama Ibu Retno.
0: Jeng Retno Palupi. Baik, kemudian Bapak kalau kita masuk di era sekarang, kita sudah di 2026 gak terasa nih. Apa yang masih menjadi keresahan para pendidik? Jadi bukan hanya siswa tapi tentu juga sang nahkoda nih, kepala sekolah. Adakah keresahan yang begitu apa istilahnya ya, menggelora di dalam
1: ya, betul.
0: Dada
1: keresahan yang sangat saya rasakan terutama ini, bahwa kalau kita berbicara judul adiwiyata mandiri itu seolah-olah sudah paripurna gitu ya kan, sudah level tertinggi. Namun pada kenyataannya itu tantangan jauh lebih besar daripada sekadar itu. Artinya bahwa kita setiap tahun bertemu dengan siswa yang baru. Terus datang lagi yang sudah kelas 12 lulus, kemudian datang lagi yang baru. Nah, ketika datang yang baru ini ada kondisi yang tidak

0: seirama dengan apa yang sudah menjadi ya, semangat kita. Nah itu perlu kita mengajarkan kembali nilai-nilai cinta kepada lingkungan ini tidak otomatis terjadi. Nah ini menjadi keresahan yang sangat besar bagi saya, bagaimana kemudian anak-anak itu kecintaannya kepada lingkungan betul-betul tertanam ya. Tidak hanya sekadar karena takut, tidak hanya sekadar karena disuruh, tapi bagaimana itu menjadi nilai-nilai yang betul-betul dipercaya oleh mereka. Jadi dengan proses-proses yang nantinya bisa terjadi di sekolah, internalisasi nilai itu yang kita harapkan gitu.
1: Oke. Berarti hampir setiap tahun serasa mengawali dari nol ya, Pak? Begitu menerima siswa baru itu.
0: Iya, tidak dari nol banget. Ya, ya. Paling tidak siswa awal itu kan sudah mengenal, oh SMA 5 brandnya adalah Adiwiyata. Nah, mereka sudah mulai apa sih, terus bagaimana kemudian juga sebagian juga dari SMP-SMP yang sudah dekat dengan nuansa Adiwiyata itu juga. Nah, tidak benar-benar dari nol, tetapi ya PR-nya apa rentangnya iya. juga masih besar gitu. Okay. Masih belum betul-betul sesuai dengan yang menjadi harapan kita bersama.
1: Baik. Okay. Artinya pemahaman tentang Adiwiyata atau kepedulian pada lingkungan yang berkelanjutan ini sebenarnya Nun Sewu untuk kawasan Jember masih butuh di push lagi begitu ya Pak. Betul. Mulai dari level terbawah ya.
0: Betul sekali. Jadi saya melihatnya harus komprehensif ya. Harus komprehensif dari sisi kita sebagai level pendidik itu. Iya, harus betul-betul bagaimana membuat kebijakan, mendorong supaya itu menjadi terbangun pemahaman yang baik dan iklimnya mendukung. Di samping itu juga di level yang lebih luas perlu wadah yang sinkron gitu ya. Yang sinkron. Kalau misalkan hanya pada level sekolah, tetapi ketika sampai di luar itu tidak jalan, itu yang kemudian ya dalam tanda kutip merusak apa yang sudah kita bangun sama-sama gitu ya. Okay. Dan beratnya di situ.
1: Jadi keprihatinan ini ya. Belum terbangun sistem ya, Pak.
0: Sistem.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Biar pendengar dan pemirsa semakin ngeh, sebenarnya yang disebut sekolah Adiwiyata itu gambarannya seperti apa?
0: Ya. Adiwiyata ini mengarah kepada kecintaan kita kepada lingkungan ya, melalui berbagai macam apa namanya ya, kalau praktiknya di sekolah kita bentuk dalam berbagai macam pokja-pokja di sekolah ya. Ada yang mengurusi bagian misalkan tanaman, ada yang mengurusi bagian pengelolaan sampah dan turunannya, ada yang mengurusi tentang kehemat energi, perilaku, inovasi dan lain sebagainya, yang kesemuanya mengarah kepada kecintaan kepada lingkungan yang ditanamkan melalui proses ya, proses penekanannya yang ada di sekolah ya, melalui berbagai macam kegiatan yang terintegrasi dari seluruh elemen ya, di sekolah ya. Saya beri contoh misalkan memang ada tim ya, tim Adiwiyata, semua guru kita masukkan menjadi tim dengan berbagai macam pokja yang ada.
1: Semua tanpa terkecuali nih.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oh, baik.
0: Ya, jadi semua masuk pokja-pokja ya, yang sekian banyak pokja itu. Dalam praktiknya ya, misalkan kesiswaan di antara sekian banyak ekstrakurikuler akan mengadakan kegiatan diklat, katakanlah seperti itu.
1: Iya.
0: Maju ke saya untuk, Pak, ini proposal kegiatannya. Coba saya lihat. Ketika kita lihat bagaimana rancanganmu terhadap pengelolaan sampahnya. Nah, itu langsung saya tanya seperti itu. Sehingga yang menjadi semangat kita sehari-hari itu betul-betul kepada seluruh kegiatan siswa juga terimplementasi. Misalkan beberapa waktu lalu, kayak di LDKS yang diceritakan tadi. Gimana kamu akan mengelola sampahmu, Pak? Kamu akan mengelola sampahmu. Pak, rencananya ini kami akan makan 2 kali. Terus makan 2 kalinya itu gimana? Ya kita mesen, Pak, keluar. Mesenmu harus seperti apa supaya sesuai dengan semangat kita? Ya kami pakai kotaan, Pak. Bisakah itu tidak pakai kotaan? Tujuannya adalah supaya yang pertama itu bukan hanya sekadar memilah sampahnya, tetapi bagaimana mengurangi. Nah, saya tekankan seperti itu. Terus gimana Pak? Ya tetap mesennya sama si Mbak Kul itu tadi, tapi harus datang ke sini dengan
1: piring,
0: dengan paket termos segala macam itu. Jadi anak-anak nanti prasmanan sendiri gitu. Jadi itu kan seberapa dari pola seperti itu sudah tertanam ke anak-anak ya. Jadi akhirnya yang di sekolah itu ya pakai
1: prasmanan
0: meskipun dalam versi yang sederhana dalam versi yang sederhana itu kita lakukan secara konsisten di situ ya.
1: Ini salah satu contoh nih ya, salah satu contoh
0: kegiatan langsung kita terapkan begitu.
1: Baik. Kemudian yang membedakan antara kaitannya dengan predikat ya, kan SMA Negeri 5 sudah sampai di Adiwiyata Mandiri. Wah, ini keren sekali berarti. Yang membedakan dengan predikat di bawahnya ini apa, Pak?
0: Ya lebih kepada cakupan yang
1: apakah lebih luas. Apakah terintegrasi tadi atau bagaimana?
0: Di antaranya itu ya, tagihannya menjadi lebih kompleks lah, ya, sedikit lebih kompleks gitu untuk yang level di atasnya gitu.
1: Kemudian cakupannya berarti lebih luas lagi ya, bukan hanya sekedar memilah sampah, mungkin ada apa istilahnya tadi pokja-pokjanya lebih lengkap nggak tanggih?
0: Jadi kita berupaya untuk di semua elemen yang misalkan sampah, tapi kalau cuma sekedar sampah nanti untuk yang ini gimana? Untuk yang ini gimana? Nah, nanti kita breakdown lagi menjadi beberapa bagian. Gitu. Oh, yang biokonservasi siapa? Yang menjadi urusan bank sampahnya siapa? Nah, itu lebih detail lah gitu.
1: Ini bukan pekerjaan mudah loh. Saya mau curhat nih Pak.
0: Siap.
1: Pak Helmi. Jadi kita kan ada RRI Fest 2026 nih.
0: Inge.
1: Salah satu kegiatannya adalah bazar UMKM. Harapannya bazar UMKM ini menuju UMKM zero waste. Nah,
0: siap.
1: Berarti yang jualan dan yang belanja kan harus bawa tas sendiri begitu nggih. Kemudian agak jauh dari plastik lah produk-produknya. Sangat sulit Bapak. Berarti belum menjadi kebiasaan
0: katanya.
1: Ini fakta lah.
0: Ya, sebenarnya mirip ya. Ya, artinya mengubah pola-pola seperti itu memang sesuatu yang saya sadari ya tidak mudah gitu ya. Sangat menantang lah ya kalau kita lakukan seperti itu. Misalkan kita terapkan tidak boleh ada plastik ya. Ya untuk pas 100% begitu ya enggak bisa juga
1: gitu
0: ya. Jadi secara bertahap. Oh, oke lah. Kalau tidak pas 100% kita bertahap terlebih dahulu bagaimana supaya secara volume ada data bahwa itu terkurangi. Nah, kayak gitu. Maka kemarin yang di sekolah kita ya untuk pemilahan sampah misalkan sudah kita atur ya. Sampahnya ada yang kebetulan kalau yang sekarang sudah kita terapkan ada empat jenis ya.
1: Okay.
0: Empat jenis mulai dari organik, kemudian ada kertas, sama plastik, sama residu. Itu sudah kita buatkan dan itu kita buat per blok.
1: Per blok ini per kelas bukan ya?
0: Satu blok itu satu saya kasih satu set.
1: Okay.
0: Satu blok itu terdiri bisa jadi ada 3 kelas, ada 2 kelas gitu, ada beberapa blok yang total ada 14 blok.
1: 14.
0: Ya, sebagian itu kita pasrahkan kepada siswa pengelolaannya untuk pembelajaran dalam hal ini. Kemudian untuk yang wilayah-wilayah umum memang kepada para teman-teman cleaning service. Seperti itu pengelolaannya.
1: Okay.
0: Ya gitu. Jadi dari situ belajar. Ya, memang kita berupaya mengatakan zero waste ya.
1: Nah,
0: tapi untuk menuju situ kan sistemnya ini yang harus kita bangun. Gitu. Enggak ujuk-ujuk ya. Enggak ujuk-ujuk pas betul-betul tuntas. Nah, dan juga bahasa zero waste ini juga perlu kita klarifikasi juga ya. Yang disebut zero waste bukan berarti harus pas betul-betul tidak ada sampah, tetapi semua sampah terkelola
1: dengan baik. Dengan bijak gitu, sesuai dengan ini ya. Yang seharusnya begitu ya.
0: Seharusnya, betul.
1: Baik. Itu pemahaman itu yang harus sama-sama kita sadari. Kemudian cerita lebih banyak lagi Pak Helmi kaitannya dengan tantangan begitu menjadi sekolah Adiwiyata. Tantangan yang dihadapi hari ini.
0: Ya. Belum semua GTK support secara 100% juga.
1: GTK ini
0: pada guru dan tenaga kependidikan.
1: Oh, baik.
0: Belum 100% juga untuk mendukung secara penuh semangat itu. Siswa juga demikian. Nah, itu tantangannya yang saya kira paling berat di situ ya. Ada sebagian yang ya terlihat apatis, ada yang sebagian kadang berkomentar kurang nyaman gitu. Nah, itu
1: ya semacam netizen di media sosial gitu ya. Ada yang sampai begitu? Ada mungkin.
0: Ya mungkin ada ya, tapi ya saya kira itu bagian dari yang memang harus kita secara bersama-sama ya. Kita bangun, kita sadarkan kepada teman-teman. Ayo, identitas kita sudah mandiri loh ya. Paling tidak kita bawa seperti itu. Ayo kita betul-betul nilai-nilai adiwiyata ini betul-betul kita gaungkan di sekolah kita, kita jadikan ini betul-betul menjadi brand kita. Dan itu tidak hanya sekadar identitas belaka, tetapi harus terimplementasi betul dalam keseharian kita. Maka dalam beberapa rapat, misalkan coba saya tanya, Bapak Ibu yang sudah memilah sampah berapa orang di rumah? Gitu. Saya tanya seperti itu.
1: Tolong dijawab dengan jujur. Gitu. Kadang angkat tangan ternyata nggak jujur.
0: Nah, itu seperti itu untuk kita dorong untuk menggugah kembali ya. Supaya semangat adiwiyatanya juga terus terpelihara dengan baik gitu.
1: Ini tantangan terbesarnya memang kalau bisa bukan hanya di dalam balik tembok sekolah saja.
0: Betul,
1: ya, tapi berdampak keluar.
0: Betul.
1: Bahkan sampai dibawa ke rumah dan jadi kebiasaan. Itu bagaimana Panjenengan memotret itu di generasi Gen Z sekarang ini, Pak?
0: Iya. Saya kampanye itu memang harus dari keteladanan ya, yang paling yang paling pas saya kira itu bagaimana kita memberikan keteladanan tersebut untuk bisa terterapkan di rumah pada berbagai macam kondisi ya. Saya selalu mendorong kepada anak-anak melalui berbagai cara ya, melalui guru-guru mereka atau pada kesempatan rapat atau pada kesempatan kegiatan. Jadi dari berbagai kegiatan yang kita lakukan itu semangatnya harus semangat adiwiyata. Nah, setelah itu pada anak-anak yang menjadi pionir-pionir di kelasnya atau di kelompoknya itu selalu saya tagih lebih awal. Gimana penerapanmu di misalkan ketua ekstra yang menghadap ke saya, pasti itu akan saya tanya terlebih dahulu. Kamu sudah memilah sampah di rumah? Misalkan ada 3 orang gitu ya, dari ketua, dari sekretaris, bendahara biasanya kan yang menghadap. Kamu sudah memilah sampah? Sudah Pak. Saya belum Pak. Nah itu muncul gitu, muncul terpotret gitu. Alhamdulillah untuk anak-anak yang dari, kan ada yang namanya forum adiwiyata murid ya, forum adiwiyata siswa ya. Dari beberapa ekstra yang ada di sekolah, kita pilih ekstra LH, memang ekstra lingkungan hidup, ekstra pecinta alam, ekstra pramuka, ekstra jurnalistik, itu OSIS, ada duta juga, itu kita masukkan dalam satu forum sendiri namanya forum adiwiyata murid ya. Nah, itu yang paling saya tekankan, kamu loh yang sebagai pionir di sekolah ini, kamu loh yang harus menjadi contoh. Nah, ketika maka banyak interaksi dengan mereka yang pasti saya tagih itu, kamu sudah memilah belum? Kamu sudah memilah seperti itu. Jadi terus-menerus kita upayakan.
1: Ini keren strategi Panjenengan, konsepnya jadi semacam apa ya, edukasi teman sebaya begitu.
0: Betul.
1: Itu berjalan, Pak?
0: Berjalan, alhamdulillah. Ya. Jadi dari mereka, antar mereka itu kemudian ini. Saya kembali ke contoh yang tadi ya, secara sistem tadi, secara sistem pengelolaan sampah tadi. Itu dari banyak evaluasi, kemudian kita memang memerlukan tidak hanya sekadar kita jadwalkan. Kebetulan tadi masih belum menyelur saya cerita ya. Ketika di program pemilahan sampah itu kita lakukan kita berupaya untuk sesederhana mungkin sistemnya. Sistemnya kita buat, tadi sudah dibuat dalam satu blok ya. Satu blok itu terdiri atas 2 atau 3 kelas. Kemudian di dalamnya ada satu set tempat sampah, yaitu mulai dari organik sampai ke residu tadi.
1: Empat. Sementara ini 4.
0: 5, yang satu merah. Yang merah itu kan untuk B3. B3 itu hanya ada satu saja. Dari satu sekolah
1: Hanya satu sampah B3 gitu.
0: Nggih. Kan enggak banyak-banyak gitu. Jenis B3-nya. Jadi cukup betul, kita hadirkan satu saja gitu. Nah, kemudian dari situ kita bagi di forum Adiwiyata itu siapa yang menerima di bank sampah. Itu pelaksanaan secara edukasi kepada siswa itu terjadi setiap hari Selasa pagi pembiasaan itu. Dilakukan hanya satu kali setiap
1: sepekan
0: untuk pengumpulannya dari blok itu ke bank sampah sekolah.
1: Selasa gitu. Pagi.
0: Selasa pagi. Okay. Yeah. Makanya programnya juga kita kasih nama program Selasa ini. Sistem pengelolaan sampah. Kita singkat Selasa.
1: Sistem pengelolaan sampah Selasa. Kreatif Pak Helmi.
0: Kemudian dari situ ternyata kita butuh sistem yang lebih melibatkan anak-anak. Ini yang kebetulan yang menjadi penanggung jawab di bank sampahnya adalah anak-anak LH dari ekstra lingkungan hidup. Nah, bagaimana kontrol hariannya? Kontrol hariannya kemudian kita pasrahkan kepada anak-anak pramuka yang menjadi pengontrol pembiasaan harian. Gimana kualitas pemilahannya setiap hari? Itu yang dilihat, dicek. Mereka secara terbagi oleh beberapa kelompok itu untuk mengecek masing-masing blok itu. Nah, kalau sudah terlihat, Pak, ini ternyata begini kualitasnya. Oh ya. Nah, nanti itu ada di forum Adiwiyatanya itu sendiri yang kemudian memberikan penilaian terhadap kualitas itu. Wah, jadi kontrol
1: di evaluasi juga.
0: Inggih. Nah, namun sistem ini ternyata juga masih memerlukan beberapa evaluasi lebih mendalam. Tantangannya juga masih cukup besar, yaitu misalkan ketika terjadi event-event.
1: Nah, ini
0: kejadian yang luar biasa yang ternyata kita belum siap untuk menerima bagaimana ledakan sampah. Nah, itu makanya salah satunya tadi yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus ada panitia di misal setiap kegiatan itu harus ada panitia khusus. Seksi apa namanya yang menangani urusan pengelolaannya itu, pengelolaan sampahnya, sehingga tidak mengganggu sistem Selasa itu tadi gitu. Nah, kalaupun ini terjadi lonjakan yang luar biasa, maka mau tidak mau tim cleaning service sekolah itulah yang menjadi tanggung jawab, karena memang mereka job desk-nya ya itu gitu. Tapi dalam hal ini
1: di baris terakhir sebenarnya mereka.
0: Di baris terakhir. Jadi edukasinya itu tetap harus siswa yang memang terjun langsung. Tidak cukup, karena memang saya percaya bahwa untuk pembelajaran sampah, pembelajaran lingkungan itu tidak cukup hanya dijelaskan di kelas bahwa ini penghijauan loh ya, ini sampah tempatnya di sini loh ya. Itu sama sekali tidak cukup. Saya merasakan itu tidak bisa. Jadi itu di kita saja yang sudah sedemikian rupa caranya mengatur ya. Ketika dicek itu kualitasnya juga masih belum betul-betul 100% benar gitu. Jadi masih tantangan di situ juga. Saya kira masih cukup menantang.
1: Iya, perjuangan ini ya. Karena penanaman karakter sebenarnya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Saya ke live chat YouTube kami, ada akun Eva, siapa nih? Ilmun, Bunda Helmi yang baca. Tulisannya kecil-kecil di sini, Bun. Keren, Abah Helmi. Kemudian akun Dewi Sulistianing Utami. Beliau adalah orang yang luar biasa. Ini maksudnya Abah Helmi ya, bersama Bunda Helmi.
0: Beliau itu teman-teman di SMA 1 Tanggul sepertinya.
1: Oh, mantap. Nanti reunian berarti. Kemudian akun Bunda Helmi kah ini? Bunda Helmi Sylvia. Semangat Adiwiyata berdampak bagi semuanya. Itu kata yang sekarang lagi mulai viral jadi seksi, yaitu berdampak. Bagaimana segala hal yang kita lakukan, mulai dari langkah kecil sampai ke agak besar, itu berdampak semuanya. Ini jadi PR besar nih Pak.
0: Betul.
1: Sebelum dilanjut, pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak. Masih bersama kami dalam Green Radio RRI Jember.
2: Bilang hutan kita hijau, tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang dulu nenek bilang tanah takut. subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Ate ole ei.
3: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
4: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
5: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Rin, duluan ya.
0: Mau apel nih.
8: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
7: Hah? Apa lagi?
8: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
7: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
8: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, kita lanjut obrolan hangat pada kesempatan sore hari ini bersama Nun Sewu, ada duo Helmi. Ada Pak Helmi dan Bunda Helmi. Ya, sayang sekali beliau masih belum berkenan untuk ikut bersuara. Sementara kita ngobrol dengan Pak Helmi terlebih dahulu. Oh iya, ada lagi akun di live chat YouTube kami, ada akun Wardatul Hasana, best seller katanya. Apa yang dijual ini?
1: Jualan tadi biata.
0: Baik, kita masuk ke ini Pak Helmi, pengalaman panjenengan kan dari apa SMA yang lama ke SMA yang baru, mungkin ada konsep atau strategi apa yang kemudian muncul di benak panjenengan untuk diterapkan pada anak-anak seusia SMA dan sederajat yang menurut panjenengan ini sebenarnya bisa mengubah mereka, meskipun step by step pasti ya, tapi menjadi semacam konsep yang pas gitu. Karena susah-susah gampang memang berkomunikasi dengan mereka saja. Saya pribadi sulit sekali.
1: Kalau bercerita lebih luas, saya kebetulan di rumah itu kan juga ada yayasan. Ya, yang salah satunya itu mengelola SD. Dan SD saya juga ya baru Adiwiyata juga.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Keren ini.
1: Saya kalau kita lihat dari perjalanan yang lebih panjang gitu ke belakang, ini lebih kepada keprihatinan sebenarnya. Awalnya lebih kepada keprihatinan terhadap kondisi kita, bagaimana kemudian dari keprihatinan itu saya terapkan kepada di sekolah di SD saya, di asalnya di SD saya dulu. Saya sebelum menjadi kepala sekolah kan sudah mendirikan sekolah itu di rumah. Maka awal-awal itu ya proses pembiasaan itu kita mulai dari hal yang paling sederhana ya. Paling sederhana misalkan dari bagaimana anak-anak mengenal jenis-jenis sampahnya. Kemudian ini saya juga mencari format yang cukup lama ya membentuk bagaimana supaya semangat Adiwiyata ini menjadi terkristalisasi dengan baik. Dulu awalnya melalui keprihatinan-keprihatinan pribadi seperti itu yang kemudian ketemulah dengan komunitas-komunitas. Ya, yang antara lain dia ketemu dengan Kak Yuli.
0: Di HPAI ya.
1: Iya, di situ kemudian saya tanya, mana sekolah-sekolah yang sudah punya bank sampah, saya ingin belajar. Nah, saya diceritakanlah, ini sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini, dan seterusnya. Dari situ kemudian terbangunlah bagaimana kepada anak-anak itu harus kita tanamkan. Yang paling tepat tentu adalah sistem, kembali lagi ke sistem yang memudahkan. Sistem yang memudahkan. Kalau sesuatu yang sistem itu misalkan sesuatu yang benar tetapi kemudian cara melakukannya susah, maka orang yang dari keadaan sadar pun kemudian mikir-mikir. Contoh misalkan yang dalam urusan persampahan ini ya. Orang sudah memilah di rumah dengan benar. Ibu-ibu sudah memilah organik anorganiknya. Terus sama pak sampahnya ketika datang dicampur. Nah itu kan bikin frustasi gitu. Nah jadi disinilah maka sistem itu yang saya kira harus kita siapkan. Kampanye iya, tapi sistem ini harus mendukung supaya pelaksanaannya menjadi mudah.
0: Berarti ini harus berjalan beriringan gitu nih Pak Helmi.
1: Betul sekali.
0: Jadi bisa, kampanye dan sistem ini harus bareng.
1: Itu yang saya percaya sekarang itu yang harus terjadi. Tidak bisa hanya di sekolah kita kampanye saja, tetapi ketika makanya secara sistem di sekolah ini minimal mini sistem yang ada di sekolah itu harus memudahkan. Kita misalkan mengatakan ayo pilah sampah, tetapi tempat sampahnya tidak ada. Ayo minimkan sampah, tetapi kita masih memperkenankan untuk hadirnya sumber-sumber sampah. Nah itu kan kacau nanti. Kita mengatakan ayo sampahnya kemudian kita olah, tapi kita tidak menyediakan tempat mengolahnya. Karena itu jadi anak-anak dikampanyekan, iya, pemahamannya iya, tetapi tempat atau sistemnya ini harus memudahkan untuk dieksekusi.
0: Okay. Harus itu. Disiapkan ini, harus siap.
1: Gitu. Harus siap. Ya. Yeah, yeah. Jadi maka kalau ke anak-anak saya kira tidak terlalu susah. Ya mungkin menanamkan, iya, ya kadang bingung jenisnya. Nah itu kan tinggal pasang aja stiker yang yang jenis ini adalah masuk sini. Nah tinggal seperti itu. Alat bantu visual ya untuk membantu mengedukasi seperti itu. Tapi itu harus ada dulu gitu. Jangan misalkan kita mengajarkan mengurangi sampah, tetapi kita memberikan potensi untuk sampah itu muncul gitu ya. Nah itulah makanya saya katakan tadi, dari edukasi kepada anak-anak mengubah pikirannya, tetapi itu harus didukung oleh sistem ini tadi. Dan yang terakhir juga perlu adanya trigger. Trigger ya, kalau misalkan trigger
0: contohnya
1: ya misalkan di kelas yang sudah bisa memilah dengan baik, itu kita apresiasi dengan ini ada piagam kelas terhijau umpamanya. Nah, kayak gitu. Bagian dari penghargaan yang sebagai bagian dari apresiasi kita kepada mereka, dan itu dilakukan secara kontinu dan variasinya bisa macam-macam gitu. Okay. Jadi kalau boleh saya sebut, itu ada rumus namanya B sama dengan M kali A kali T itu ya.
0: Wah, apakah itu Pak Helmi? Bikin rumus. Sudah nemu rumusnya, Pak.
1: B itu behavior ya, perilaku.
0: Oh, okay.
1: Itu bisa muncul sebagai akumulasi dari ini perkalian ya. Yeah. Tadi itu yang pertama motivasi itu tadi yang saya ceritakan di ini. Kemudian ability itu sistemnya itu tadi yang memudahkan. Oh. Lalu yang terakhir itu T tadi itu trigger. Jadi maka secara keseluruhan itu kalau kita rumuskan, maka M itu B sama dengan M, yeah, motivation, kemudian A-nya itu ability, kemudian T itu trigger gitu ya.
0: Ini nah, saya tulis loh ini.
1: Nah, itu kira-kira dengan konsep seperti itu, perilaku yang kita harapkan akan terdukung dengan baik dari seluruh komponen-komponen itu. Anak sudah termotivasi, saya ingin memilah, saya semangat, saya sudah sadar, tapi ability-nya nggak ada, nggak bisa itu.
0: Yeah, yeah.
1: Trigger-nya kecil ya juga, jadinya behavior-nya jadi kecil juga. Jadi itu beberapa faktor yang saya kira harus sinergi gitu ya. Yeah.
0: Okay. Semoga ini menginspirasi sekolah yang lain.
1: Ya. Amin.
0: Kira-kira untuk teman-teman sekolah lain misalnya ingin studi tiru atau apalah istilahnya ke SMA Negeri 5, apakah ada jalan ke sana?
1: Monggo ya, saya kira kita saling belajar lah. Saya sangat terbuka untuk itu ya. Nanti apa yang baik, mungkin yang sudah jalan dengan baik, tapi mungkin juga ada yang sesuatu yang masih perlu kita asah sama-sama, saya yakin. Ini saling beri masukan nanti.
0: Siap. Ada akun apa nih Bunda? CR7 kalau enggak salah ya. Terbaik katanya. Ini pasukannya Pak Helmi jangan. bukan. Kemudian akun Inda Triwahyuni sangat menginspirasi ya. Baik. Pak Helmi, harapan panjenengan ke depan biar menjadi inspirasi sekolah yang lain. Sebenarnya sudah panjang lebar tadi ya, tapi mungkin lebih fokus lagi untuk mengajak sekolah-sekolah lain, khususnya di Kabupaten Jember, bagaimana bisa bersinergi dengan harmonis, membawa sekolah ini semuanya berjiwa adiwiyata gitu. Oh, enggak, Pak.
1: Oke. Untuk sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jember di semua tingkatan ya, saya kira ini sudah saatnya untuk kita sama-sama mengajak anak-anak untuk sejak awal memahami betapa pentingnya kita menjaga lingkungan kita. Ketika kita bisa menjaga lingkungan kita, maka lingkungan kita akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Sebaliknya kalau kita tidak menjaganya, maka kembali kepada kita dalam keadaan yang tidak nyaman. Nah, disadarkan kepada anak-anak kita hal tersebut, kemudian Bapak Ibu guru, kepala sekolah memberikan contoh, bukan hanya sekadar memindah masalah. Itu yang sering saya katakan. Bukan hanya sekedar memindah masalah, tetapi menyelesaikan masalah. Kalau perilaku selama ini kita itu memindahkan, saya kira istilah saya itu ya itu tadi, memindahkan masalah. Ayo buanglah sampah di tempatnya. Setelah sampai di tempatnya, kemana? Pindah. Pindah kemana? Pindah ke sini, ke apa namanya, tempat pengumpulan di sekolah. Setelah itu kemana? Pindah ke TPA. Nah itu bukan menyelesaikan masalah. Selesai di sini, tapi pindah ke orang lain.
0: Numpuk sekarang di TPA. Numpuk jadinya. TPA-nya bingung.
1: Ya itu. Maka saya mendorong teman-teman untuk mengajak supaya anak-anak mencintai lingkungan, dan mencintai itu sampai kepada level menyelesaikan masalah di level-level yang memungkinkan untuk kita jangkau terlebih dahulu. Saya kira kalau kita bisa bergerak sama-sama, saling menginspirasi, saling berbagi cerita baik, insya Allah ini permasalahan terkait hal ini akan bisa cepat kita capai hasil positifnya ke depan.
0: Oke, amin. Okay. Ada mungkin yang ingin disampaikan pada pemerintah daerah atau jajaran terkait, Bapak?
1: Okay.
0: Mumpung kita mengudara, kita ketok ini mereka.
1: Betul. Tok. Itu sebenarnya saya sudah menyinggung-nyinggungnya tadi.
0: Iya. Tapi kan tipis-tipis itu.
1: Ya, sistem, kembali lagi ke sistem yang perlu kita dapatkan dengan nyaman. Masyarakat secara keseluruhan, secara lebih luas. Ini kalau sekolah tadi sebagai miniatur dari masyarakat, saya ceritakan tadi harus ada sistem, harus ada trigger, harus ada ability. Maka kalau kita skalanya kita buat lebih besar, itu saya kira masing-masing ini ada punya bagian-bagian yang punya peran di situ ya. Pemerintah, kita sebagai masyarakat sudah berupaya untuk mengelolanya, pemerintah menyediakan supaya mudah untuk dilakukan oleh masyarakat ya. Misalkan kita atur jadwalnya seperti di SMA 5 setiap hari Selasa saja yang memindahkan sampah ini ke apalah gitu ya. Nah, kita atur juga bisa demikian, setiap misalkan hari Rabu pemindahan untuk sampah jenis ini pindah. Nah, itu jadi masyarakatnya tidak bingung juga gitu ya. Nah, sudah tersedia di situ sistem yang memudahkan. Terus
0: misalnya Jumat berkah sampah gitu. Kan selama ini sudah ada gerakan Jumat berkah. Ditambahi berkah sampah.
1: Itu akan sangat, saya kira sangat bisa diterima oleh masyarakat, dan kemudahan itulah yang kemudian menjadikan mereka tidak malas lagi nanti balik lagi gitu ke perilaku lama. Insya Allah dengan seperti itu segera ya Jember akan secara skop yang lebih luas, atau Indonesia secara yang lebih skala lebih nasional lagi, itu akan bisa segera bebas sampah sesuai dengan salah satu visi dari pemerintahan kita.
0: Amin, semoga. Amin. Baik, Pak Helmi. Oh, masih ada lagi nih di live chat YouTube kita, ada Kak Yulia. Ini beliau ini role model kami. Iya, dari HPAI ya. Terus ada akun Ahmad Fauzan, berharap banyak sekolah yang menerapkan. Semoga Bupati melirik ke ranah ini lewat RRI. Amin. Halo Gus. Moga-moga Gus ini lagi simak. Atau semisal tidak bisa gabung di live YouTube kami sekarang, kan bisa putar ulang tuh. Bisa cek. Okay. Baik, karena waktunya sudah hampir berakhir, closing statement Pak Helmi monggo.
1: Oke. Mari secara keseluruhan saya mengajak masyarakat di Jember ini atau di Indonesia secara keseluruhan untuk mencintai lingkungan kita ya, melalui langkah yang paling memungkinkan untuk bisa kita lakukan secara sadar. Kalau 3R itu tidak cukup ya, berarti kita tambahi dengan pertama itu rethink ya. Berpikir ulang terlebih dahulu sebelum menghasilkan sampah misalkan. Karena ada kata bijak itu mengatakan bahwa cara terbaik mengelola sampah itu adalah dengan tidak menghasilkannya gitu. Yeah. Saya kira kalau itu sudah bisa kita terapkan, nanti insya Allah kepada hal yang lain juga akan mudah untuk dilakukan. Mudah-mudahan dengan sinergi ya, dengan kita bersama-sama terus menggugah seluruh elemen masyarakat, kita akan segera bisa mencapai kecintaan kepada lingkungan ini dalam wujud yang paling nyata. Saya kira seperti itu. Gih.
0: Matur nuwun Bapak Muhammad Lutfi Helmi MPD, Kepala SMA Negeri 5 Jember. Sangat menginspirasi obrolan bergizi kita sore ini. Semoga panjenengan selalu sehat, Bapak.
1: Amin, amin. Demikian juga Mbak Eti ya.
0: Amin, amin. Semangat dan makin bahagia.
1: Ngaten. Amin.
0: Matur nuwun juga Bunda Helmi dan keluarga. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam lestari.
1: Lestari.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
3: Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU dinilai bukan sekedar momentum pergantian kepemimpinan organisasi. Tokoh muda santrepreneur sekaligus founder santrepreneur Akademi Nusantara Foundation Heri Cahyo Bagus Setiawan menyebut Muktamar NU menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdliyin. Menurut Heri Cahyo Bagus Setiawan, Sabtu siang penguatan ekonomi merupakan agenda penting yang perlu terus diikhtiarkan bersama. Ia menjelaskan semangat penguatan ekonomi telah menjadi bagian dari sejarah perjuangan para pendiri Nahdlatul Ulama.
4: Muktamar NU ini tentu bukan hanya momentum pergantian kepemimpinan. Jadi ada agenda yang juga sangat penting untuk terus kita ikhtiarkan secara bersama-sama, yaitu bagaimana memperkuat kemandirian ekonomi warga Nahdiyin. Kalau kita melihat sejarah, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, para kiai telah membangun beberapa gerakan penting. Ada yang disebut dengan Nahdlatul Wathon dalam spirit kebangsaan dan pendidikan. Lalu ada Taswirul Afkar sebagai ruang pemikiran dan ruang keilmuan. Lalu ada spirit namanya Gerakan Kebangkitan Para Sedekah.
3: Muktamar NU ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang dinilai menjadi momentum strategis. Heri Cahyo berharap muktamar tersebut dapat menemukan kembali spirit Nahdlatul Tujar dalam konteks kekinian. Oni Arianto melaporkan.
2: Mendengar, beralih ke informasi selanjutnya, persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang akan digelar malam nanti turut mendongkrak ekonomi jasa usaha rias. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
5: Persiapan pelaksanaan Tuban Naik Spekta Karnival yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha lokal. Malam tahunan yang akan diselenggarakan malam ini sukses mendongkrak omset rias berkat lonjakan permintaan kostum karnaval. Salah satu perias sekaligus penyedia jasa sewa kostum di Tuban, Reni Jenik, merasakan langsung dampak positif dari kegiatan ini. Ia mengaku banjir orderan kostum karnival dengan kategori yang premium dengan mayoritas dibanderol seharga 1,2 juta per unit. Meski juga menyediakan berbagai pilihan baju adat tradisional, Reni mencatat bahwa kostum bertema karnival dengan desain megah tetap menjadi primadona.
6: Insya Allah banyak, ada tadi ada yang maskot dadakan itu buat Karnival Neck juga ada.
7: Total berapa Bu kalau untuk Karnival Neck sendiri?
6: Totalnya 13 orang.
7: Sudah masuk 13 orang.
6: Ya?
7: Itu semua pakai kostum karnival besar itu ya?
6: Nggih, itu yang premi-premi semua yang keluar.
5: Guna menjaga keberlangsungan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat, ia mengaku selalu menginovasi dengan melakukan pembaruan model serta acap berkala. TNSC sendiri merupakan agenda tahunan yang paling dinantikan oleh warga Kabupaten Tuban maupun dari luar Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Witra Adi melaporkan.
2: Mendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil di Dinsos PP dan PA setempat karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
8: Sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan maintenance maintenance data yang berdampak pada perubahan data sebagian warga. Menurut Heri, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga, KK, dan kartu tanda penduduk KTP untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang.
9: Sekarang kanalnya itu ada 3, kanal untuk perbaikan. Bisa dicek bansos, itu mandiri bisa. Jadi misalkan njenengan mau koreksi desilnya langsung dicek bansos itu. Bisa lewat kelurahan atau dinsos, itu kanal Sik NG namanya, itu aplikasi petugas. Bisa langsung ke BPS, itu untuk pengajuan koreksi desil.
8: Sementara itu, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Karena itu, Heri mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Dinas Sosial Kota Malang memprioritaskan warga yang masuk dalam desil 1 dan 2 dalam pendataan perlindungan sosial atau perlinsos. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
10: Dinas Sosial P3A42KB Kota Malang mulai mensosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Aplikasi tersebut digunakan untuk mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat secara mandiri, termasuk identitas warga dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Pendataan melalui Perlinsos mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan keras, bantuan tunai, BPJS, hingga program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP. Kepala Dinas Sosial P32KB Kota Malang, Sailendra, mengatakan, meski seluruh masyarakat menjadi sasaran pendataan, pemerintah memprioritaskan warga yang masuk desil 1 dan 2.
11: Tidak hanya sosialisasi, juga membantu masyarakat jika kesulitan untuk menggunakan aplikasi Perlinsos itu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang, Pak, caranya gimana ini? Ini ada agen yang dinamakan agen Perlinsos yang membantu mereka. Agen Perlinsos itu ada yang dari tenaga kerja sosial TKS dari Dinsos, ada dari kelurahan, ada dari Babinsa, Babinkamtibmas, itu yang bantu.
10: Prioritas tersebut diberikan untuk kelompok desil 1 dan 2 dinilai menjadi

0: verifikasi validasi dari pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadilah.
1: Hingga akhir Agustus, pengoperasian KDKMP di Sampang masih menunggu perpres dan verifikasi validasi dari pusat. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Diskoperindak Kabupaten Sampang masih menantikan petunjuk teknis berupa peraturan presiden, perpres, serta instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait kelanjutan operasional gerai KDKMP. Kepala Diskoperindak Kabupaten Sampang, Syamsul Bahri, menjelaskan dari total target 186 KDKMP yang direncanakan terbangun di Kabupaten Sampang, saat ini sudah ada 100 unit fisik yang telah dan sedang dalam proses pembangunan.
2: Kalau kita dari pusat, belum ada informasi. Kalau yang kita perintah yang dalam waktu dekat ini, kita harus verval untuk persiapan bahwa yang selesai itu baru kita cek. Ya, kita untuk yang verval pun masih nunggu perpres. Kita juga mau dikumpulin lagi nanti di sama Kemenko.
1: Saat ini target keseluruhan 186 titik KDKMP di Kabupaten Sampang telah terbangun, 100 lokasi sebagian telah rampung, sisanya dalam tahap pengerjaan akhir. Syamsul menegaskan 100 gerai yang sudah siap secara fisik tersebut belum bisa langsung beroperasi secara resmi dalam waktu dekat. Pihaknya masih diwajibkan melakukan verifikasi validasi teknis guna memastikan kesiapan bangunan secara 100%. Mengenai kesiapan sumber daya manusia atau SDM, Syamsul menyampaikan bahwa secara informal terdapat 72 calon manajer KDKMP yang telah menyelesaikan program pelatihan dan telah bersilaturahmi ke kantor Diskoperindak Sampang. Namun, hingga saat ini puluhan manajer tersebut belum mendapatkan penempatan maupun arahan tugas resmi karena masih menunggu mekanisme penugasan langsung dari pemerintah pusat. Ima Fadila melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih lebih detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai dengan wilayahnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Imam Malik.
4: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Durianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
5: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Ya. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali, pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Ya, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
4: Antok melanjutkan, dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
6: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun puluhan tandon air permanen di sejumlah desa terdampak kekeringan. Total ada 32 tandon yang sudah selesai dibangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh warga penerima manfaat. Eko Bagus Wicaksono selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan mengatakan, puluhan tandon yang dibangun ditempatkan di 13 desa yang tersebar di 4 wilayah kecamatan, yakni Lumbang, Winongan, Pasrepan, dan Kejayan.
7: Atas petunjuk Pak Bupati, atas perintah Pak Bupati, pada tahun 2026 ini untuk menyelesaikan semua keluhan

0: keluhan masyarakat terkait air bersih pada waktu musim kemarau. Untuk itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyambut itu diperintahkan bekerjasama dengan BPBD. Kita selesaikan pada tahun 2026 ini. Pembangunan tandon ini baru pertama kali, yang biasanya hanya pengadaan tandon. Tandon-tandon ini diperuntukkan memang dipermanenkan dalam rangka untuk ketersediaan air bersih pada waktu kekeringan atau musim kemarau.
1: Sementara itu, Kepala Desa Watulumbung Ahmad Ridwan mengaku berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membangun tandon permanen. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat bukan hanya pada saat musim kemarau saja, namun juga bisa dimanfaatkan saat musim penghujan.
2: Di desa kami, Desa Watulumbung, ini memang rutinitas untuk masalah bencana kekeringan tiap tahun. Nah, dengan adanya bantuan air bersih dan juga tempatnya juga baru keberakan kali ini. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih atas nama warga desa saya kepada dinas terkait, tambah kepada Bapak Bupati kita, Mas Rusdi.
1: Perihal besaran anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tandon permanen, totalnya mencapai 1,1 miliar rupiah. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2026. Dengan sudah beroperasinya tandon air permanen, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan merawatnya dengan baik. Emil Abad melaporkan.
3: Pendengar, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Ponorogo menggalang dana untuk membantu korban terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
4: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Ponorogo menggalang dana secara sukarela dari para anggotanya untuk membantu para korban terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari penggalangan dana tersebut terkumpul lebih dari 16 juta rupiah. Ketua IBI Cabang Ponorogo Katmiatin mengatakan, dana tersebut merupakan hasil sumbangan sukarela seluruh anggota dan bukan berasal dari kas organisasi.
5: Kami sangat bersyukur atas kepedulian dan solidaritas seluruh anggota IBI Cabang Ponorogo, sehingga dananya bisa terkumpul sejumlah 16 juta sekian itu. Kami harap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi semoga semangat solidaritas seperti ini terus tumbuh di kalangan anggota IBI dan menjadi bagian dari budaya organisasi kita. Karena kami percaya bahwa kepedulian kecil yang dilakukan bersama-sama dapat menjadi kekuatan yang besar bagi kita semua.
4: Katmiatin mengungkapkan dana itu telah ditransfer kepada pimpinan daerah IBI untuk selanjutnya diteruskan ke pimpinan pusat IBI. Bantuan kemudian dilaporkan ke Kementerian Kesehatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan yang diberikan itu berupa uang. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para korban terdampak bencana di NTT. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 93 atlet pelajar dari 13 provinsi bersaing dalam kejurnas tarung derajat antar pelajar atau BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
7: Tarung derajat kembali mengembleng bibit-bibit muda lewat kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 2026 yang berlangsung di Surabaya 28 hingga 30 Agustus 2026. Ajang kejuaraan tingkat nasional bagi kelompok pelajar ini diikuti oleh 93 atlet yang datang dari 13 provinsi di seluruh Indonesia. Kejurnas ini diproyeksikan sebagai langkah awal untuk menjaring atlet muda berbakat yang siap ditransformasikan ke jenjang senior guna menghadapi agenda besar olahraga nasional maupun internasional. Ketua Pengprov Tarung Derajat Jawa Timur, Bambang Harya Soekartono menjelaskan ajang BHS Cup ketiga ini ditargetkan mampu mencetak atlet-atlet yang siap diterjunkan pada ajang yang lebih tinggi.
8: Ini tentu menjadi satu ajang yang di mana kita membina generasi muda untuk bibit-bibit ke generasi senior.
7: Sementara itu, apresiasi tinggi datang dari pengurus pusat tarung derajat. Sang Guru Rimba Dirgantara menyatakan pelaksanaan kejurnas tarung derajat pelajar Jawa Timur mencatatkan sejarah baru. Menurutnya, Jawa Timur menjadi pelopor penyelenggaraan kejurnas pelajar tarung derajat pertama yang digelar di luar Provinsi Jawa Barat.
9: Ini sangat apresiasi sekali dengan Pemprov Jawa Timur, khususnya Pak Bambang, untuk BHS Cup yang ketiga ini. Jadi terus continue ya. Kita tahu waktu itu yang pertama juga pernah dilakukan antar master. Kemudian yang kedua juga kalau nggak salah provinsi ya, kita provinsi. Nah ini yang ketiga. Diharapkan terus berlanjut kemudian dari kejuaraan ini juga muncul bibit-bibit baru, khususnya untuk ke tingkatan nasional.
7: Meski kejurnas ini diperuntukkan bagi tingkat pelajar, sang guru rimba menambahkan bahwa hasil pada kejurnas ini tetap dapat diselaraskan untuk kebutuhan persiapan PON mendatang. Diharapkan sinergi pembinaan atlet muda ini terus berlanjut demi mencetak atlet-atlet tarung derajat berprestasi yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan bahwa pembinaan dan kesejahteraan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Ketua KONI Sidoarjo terpilih Raffi Wibisono menegaskan atlet menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Fokus diarahkan pada pembinaan berkelanjutan, terutama atlet usia produktif untuk mencetak prestasi sekaligus memperkuat regenerasi. Selain pembinaan, KONI akan memperhatikan kesejahteraan atlet, termasuk masa depan setelah mereka mengakhiri karir kompetitif. Atlet diharapkan tidak hanya mendapat dukungan saat berprestasi, tetapi juga memiliki bekal untuk menjalani kehidupan setelah pensiun.
11: Nantinya saya akan membuat atlet unggul Sidoarjo juara. Jadi kita juga memperhatikan atlet dari masa produktif hingga nanti setelah masa sudah tidak produktif harus kita jamin kesejahteraannya.
10: Program tersebut menjadi bagian dari upaya Raffi membangun ekosistem olahraga yang berorientasi pada prestasi sekaligus keberlanjutan karir atlet di Sidoarjo. KONI Sidoarjo juga mendorong pembinaan yang lebih terarah bersama cabang olahraga sehingga potensi atlet dapat dikembangkan sejak usia produktif hingga bersaing di tingkat regional.
3: Siapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan yang positif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Anovantrian.
12: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League.
13: Kita mungkin dia suka dari menit awal kita main bagus, kita mendapat setelah kita gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Kita mau mereka tiga mereka di bawah kita juga. Nanti di tempat dua setelah kita ganti beberapa bermain, kita kelihatan seperti Madura main kau ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu beberapa masalah juga.
12: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kossasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
14: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran dulunya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
12: Asanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
6: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima hari ini, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
15: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir. Mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu petani kopi di perkebunan Lereng Kelut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
16: Itu nggak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain di Bungpa dan dijadikan kebun cabe dan sebagainya. Untuk kopi itu saya kangen banget untuk kopi. Masalahnya saya mau kembangkan lagi. Terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah. Kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Enggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi, kebetulan saya yang membidangi di perekonomian. Dan saung ilmu itu ada beberapa sub. Saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian, adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM, itu baru punya sub sendiri-sendiri, tapi kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga maksudnya di ranah perekonomian masyarakat gitu. Karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah.
15: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
16: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apakah. Habis itu kita proses di sini, kita proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering. Bagian yang bisa kita tamung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkulak. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur kita penangi sebetulnya. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga, terlepas dari para tengkulak. Karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi.
15: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
17: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bencana nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam bagai bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Sudah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
15: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
17: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar. Dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi. Kedua, juga ada sisi pendidikannya.
15: Kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis robusta, liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan. Di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas, maupun melemahnya nilai rupiah saat ini, para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia, Dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika. Dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata, mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

luar biasa. Senang sekali saya Nova Novita kembali hadir untuk menemani Anda, mengawal aktivitas Anda di akhir pekan kali ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Sampai nanti merapat di posisi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan suasana yang syahdu, anginnya benar-benar sepoi-sepoi, kemudian gak panas dan gak mendung gitu ya. Ngelihat semangatnya tim RRI Fest juga saat ini dari tadi pagi bahkan mempersiapkan untuk besok acara Jalan Sehat. Udah tahu belum? Jadi besok pagi jam 6:30 pagi gitu ya, akan ada Jalan Sehat dengan berbagai door prize yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Langsung saja bisa ikut serta untuk Jalan Sehat dan dapatkan kupon Jalan Sehatnya. Ini aku lagi pegang kupon Jalan Sehatnya, jadi mulai pukul 5:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai Jalan Sehat RRI Fest 2026. Ada basarnya juga nanti, jadi silakan. Sekali lagi, jangan sampai dilewatkan Jalan Sehat bersama dengan RRI Jember.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu biji, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kabar datang dari mancanegara. Gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan kepulauan. Jadi suhu di sejumlah wilayah mencapai lebih dari 44 derajat Celcius dilansir Euronews pada Sabtu hari ini 29 Agustus 2026. Sementara itu bagian utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dan badai petir. Wilayah tengah, selatan, dan kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi semakin terasa ekstrim karena tingkat kelembapan tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan merah akibat gelombang panas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Unggahan di media sosial pada Agustus 2026 memuat narasi yang seolah-olah merupakan pengumuman resmi Presiden Prabowo Subianto bahwa beras mulai dijual per butir, bukan lagi per kilogram. Narasi tersebut disertai kalimat satu butir, satu harga, satu rakyat, satu keadilan, dan dibagikan dalam sejumlah unggahan Facebook. Klaim ini kemudian ramai diperbincangkan karena dikaitkan dengan kondisi harga beras yang mengalami kenaikan. Tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo maupun pemberitaan kredibel yang menyebut beras akan dijual per butir. Pernyataan terbaru Prabowo terkait beras justru mengenai capaian swasembada beras yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026. Narasi beras dijual per butir kemungkinan dibuat sebagai satir atau sindiran terhadap kondisi harga beras yang memang mengalami kenaikan. Kesimpulannya, klaim bahwa Prabowo mengumumkan beras dijual per butir merupakan konten satir, bukan kebijakan resmi pemerintah, sehingga perlu diluruskan agar tidak menjadi gangguan informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, marilah kita simak bersama-sama tausiah sore hari ini 29 Agustus 2026 dengan tema Nikmat Agama bersama Ustadz Muhammad Zahrino Fajrul Falah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Tariq bin Shihab meriwayatkan suatu ketika ada seorang Yahudi yang bertanya kepada Amirul Mukminin yang ketika itu adalah Umar bin Khattab. Ia mengatakan, inna fikum ayatan law nazalat fina ma'syarul yahud laja'alnahu idan. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada suatu ayat pada kaum muslimin itu, law nazalat fina, jika ayat itu turun kepada kami ma'syarul yahud, orang-orang Yahudi, laja'alnahu idan, maka kami akan menjadikan hari di mana turunnya ayat itu sebagai hari raya. Mendengar ini, Umar bertanya kepada Yahudi, apa ayat apa yang kamu maksud? Maka Yahudi menyebutkan surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam Taurat tidak ada penegasan agama telah disempurnakan. Pernyataan itu hanya disebutkan dalam Al-Qur'an untuk umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan kelengkapan syariat itu sebagai nikmat. Ibnu Katsir menjelaskan, hadhihi akbaru ni'amillah ala hadhil ummah. Ini merupakan nikmat yang paling agung untuk umat ini. Haitsu akmalallahu lahum dinahum, yaitu ketika Allah menjadikan agama Islam ini sempurna. Falyahtajuna ila dinin ghairihi, maka kaum muslimin tidak memerlukan lagi belajar agama-agama yang lain. Wala ila nabiyyin ghairu nabiyyihim, dan tidak perlu mengikuti nabi-nabi yang lain kecuali nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Walihadza ja'alallahu khatamul anbiya, dan oleh karena itu Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup dari para nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah sebut agama ini sebagai nikmat. Maka pertanyaannya, jika syariat ini Allah sebut sebagai nikmat dan anugerah, apakah kita telah merasa dan menilainya demikian? Atau sebaliknya? Banyak orang ketika diingatkan, ini enggak boleh, ini haram, ia merasa itu menyusahkan. Apakah kita termasuk golongan yang demikian? Yang menganggap syariat ini suatu yang menyusahkan, bukan suatu yang menggembirakan. Maka jika demikian, berarti kita telah merespon yang tidak semisal. Karena Allah menyebut agama ini sebagai nikmat, lalu kita menganggapnya suatu yang menyusahkan. Maka mereka yang keberatan mengenal agamanya, enggan mengetahui yang boleh dan yang tidak, halal dan haram, karena tidak sejalan dengan kebiasaannya, barangkali telah terjangkit penyakit, tidak bisa mensyukuri nikmat terbesar. Seperti halnya kita telah diberi hadiah, lalu kita sobek dan buang hadiah tersebut di depan sang pemberi hadiah. Kira-kira apa respon sang pemberi? Mungkin ia akan kecewa. Saya telah memberikan penghargaan kepada kamu, tapi kamu tidak menghargainya, malah membuangnya. Allah telah memberikan kita anugerah yang besar berupa kesempurnaan agama, namun masih banyak orang yang menyepelekannya. Lalu, bagaimana agar kita menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat tersebut? Tentu saja yang pertama adalah berterima kasih. Dan kita jadikan syariat ini sebagai nikmat, bukan azab. Jadikan syariat ini suatu yang menggembirakan, bukan suatu yang menyusahkan, menyedihkan. Selain itu, sebagai bentuk syukur kita adalah terbuka untuk mempelajarinya. Apakah kita selama ini sudah terbuka dengan hal itu, atau masih menutup diri. Sehingga jika ada kajian yang materinya halal dan haram, seringkali kita menutup diri. Allah memberikan syariat ini bukti bahwa Allah sayang terhadap hambanya. Ia mengingatkan terhadap suatu akibat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tentang perkara-perkara gaib. Jika kamu lakukan A, maka konsekuensinya ini. Jika melakukan ini, maka konsekuensinya ini. Dan jika kita menyepelekan perhatian Allah ini, tentu juga akan ada konsekuensi besar yang menunggu. Jemaah rahimakumullah, bentuk syukur kita yang pertama adalah terbuka untuk mempelajari syariat ini. Maka saat diri kita mau untuk belajar sholat yang benar, bagaimana wudunya, dan banyak syariat Islam yang lain, itu tanda bahwa hati kita masih mau untuk mensyukuri

Lalu orang ini bertanya, Qala Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Sedangkan aku ketika hidup di dunia adalah orang yang mampu melihat. Allah menjawab, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah menjawab, sebagaimana engkau telah melupakan ayat-ayat kami ketika hidup di dunia, maka seperti itulah hari ini engkau dilupakan. Sehingga orang ini tidak diberi pertolongan pada hari yang begitu berat. Kaum muslimin rahimakumullah, jika Allah telah menyebutkan agama ini telah sempurna, berarti tidak ada lagi penambahan dan pengurangan dalam masalah ini. Karena sesuatu yang sempurna berarti ia sudah pas dan menambahkan. Pada suatu yang telah sempurna bisa jadi semakin merusaknya. Ketika memompa bola misalkan, teman-teman yang lain sudah bilang pas, lalu kita tambahkan lagi tekanannya. Barangkali teman-teman akan marah, mengatakan dikandani wes pas kok, boleh atos saiki. Karena itu akan berpengaruh dengan performanya dalam permainan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, menambah tekanan bola yang semula sudah pas saja bisa mempengaruhi permainan, apalagi hal yang lebih besar dari itu. Apalagi dengan syariat Allah yang mengatur dunia ini. Jika Allah telah sebutkan agama ini telah sempurna, berarti itu semua sudah cukup, tidak perlu lagi ditambahi. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Kita tidak boleh menambahi aturan atau menguranginya. Dan ini merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh Yahudi. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Bahkan mereka berupaya memalsukan Al-Qur'an tapi tidak berhasil. Karena Allah telah menjaga Al-Qur'an ini dari perubahan-perubahan. Tidak dengan kitab-kitab lainnya yang telah banyak diubah isinya sehingga sesuai dengan kepentingan orang yang mengubahnya. Dan kita bersyukur terhadap keutuhan dan kesempurnaan syariat ini. Tinggal apakah kita mau menjadi orang yang terbuka atau justru tertutup dari nikmat Allah yang paling agung ini. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mensucikan hati kita dari berbagai macam syubhat dan memberi kita keistiqomahan di atas agama yang lurus ini. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

banyak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami dalam perjalanan sore hari ini. Tentunya untuk edisi akhir pekan begitu ya, masih banyak dan masih panjang kebersamaan kita untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD, kemudian juga informasi-informasi menarik untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tangan.
2: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan

Pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kali ini kabar yang dilansir dari laman rri.co.id, prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat dan personel Indonesia TNI Angkatan Darat telah menuntaskan latihan Satria Warrior 2026 pada Jumat kemarin 28 Agustus 2026 di Batu Raja, Sumatera Selatan. Pelatihan yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 28 Agustus ini menggabungkan bantuan kemanusiaan, pembangunan sipil, dan latihan militer untuk memperkuat interoperabilitas dan juga kesiagaan. Upacara penutupan mempertemukan peserta pelatihan, pejabat pemerintahan Indonesia dan tamu-tamu undangan untuk melihat kesuksesan pelaksanaan latihan ini. Kegiatan ini menyoroti komitmen bersama Amerika Serikat dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pertahanan, interoperabilitas dan juga keamanan kawasan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

PDR Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid resmi mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan. Kebijakan ini juga melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Mutia mengungkapkan SE ini mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Surat edaran ini diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Juli 2026. Mutia menegaskan bahwa sisa kuota merupakan hak pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan. Dan ia menjelaskan kebijakan ini memastikan pelanggan mendapatkan manfaat yang adil dari layanan telekomunikasi yang telah mereka bayarkan. Selain memastikan sisa kuota terlindungi, pemerintah juga mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menentukan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memang ya, pendengar, seringkali kita mendekati jatuh masa aktif begitu ya untuk paket data kita habis gitu ya, ngelihatnya masih sisa berapa giga, masih sisa banyak, tuh rasanya kayak gimana gitu ya, kurang satu hari padahal masih banyak kuota internetku, besok udah gak bisa kepake, mau dipakai dihabisin sehari pun dari pagi sampai 24 jam istilahnya ya tetap gak bisa habis, jadi ngerasa kayak ada yang hilang gitu ya. Dan untungnya ini udah disahkan, udah diterbitkan larangan operator menghilangkan sisa kuota internet. Kita lihat saja, ini sudah mulai berlaku. Semoga ini juga banyak manfaat yang kita dapatkan ya. Akhirnya bisa memanfaatkan kuota yang kita bayarkan begitu ya. Sampai benar-benar hak kita itu bisa kita gunakan dengan baik sampai habis.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi

Pendengar, tahu nggak sih ini informasi mengenai salah satu, salah dua sih ya, ada dua media sosial yang bakal berubah dengan menerapkan sejumlah pembatasan baru bagi pengguna di bawah 18 tahun, yaitu Facebook dan juga Instagram. Perubahan ini merupakan bagian dari kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika Serikat terkait tuduhan bahwa platformnya membahayakan anak dan remaja. Nah, berdasarkan kesepakatan itu, pengguna di bawah 18 tahun akan dibatasi menggunakan platform Meta maksimal 2 jam per hari. Meta juga akan menerapkan jam malam mulai dari pukul 00 hingga pukul 6 pagi, serta penonaktifan sebagian notifikasi selama jam sekolah mulai pukul 8 hingga 15 waktu 15 sore begitu ya. 8 pagi sampai jam 3 sore. Secara default, platform ini juga akan menyembunyikan fitur like, reaksi pada akun anak-anak, serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan. Nah, pengaturan yang diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial ini hanya bisa diubah dengan persetujuan orang tua. Selain itu, orang tua juga akan menerima notifikasi pemberitahuan setiap anak menerima atau mengirim pesan dengan orang dewasa, disertai informasi akun tersebut. Notifikasi juga akan diberikan jika anak-anak mencari kata kunci yang terkait dengan bunuh diri, melukai diri sendiri, kemudian atau gangguan makan begitu ya. Nah, Meta juga setuju untuk meningkatkan teknologi yang digunakan untuk memeriksa usia anak-anak dengan audit eksternal berkala tentang seberapa baik pemantauan ini berfungsi begitu. Ya, semoga saja ini informasinya benar-benar bisa segera direalisasikan begitu ya, karena kita tahu sendiri media sosial udah sangat-sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan dari anak-anak, usia anak maupun remaja begitu ya.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini informasi mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai material pemadam kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan secara teoritik material tersebut memungkinkan digunakan untuk membantu memadamkan api, tapi masih perlu diuji sebelum diterapkan secara luas. Arief juga mengatakan kajian dilakukan setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi penggunaan bahan berbasis tepung tersebut dalam penanganan karhutla. BRIN juga kemudian mengkaji teknologi itu secara teoritik melalui para ahli kimia molekuler. Jadi secara saintifik menurutnya sebenarnya tepung singkong untuk pemadaman karhutla ini masuk akal, sesuatu yang bisa. Sehingga sekarang begitu mendapat berita kemudian dilakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Begitu ya, BRIN juga bersama Polri kini menyiapkan uji coba dalam berbagai skala. Pengujian diperlukan untuk mengetahui efektivitas material tersebut ketika digunakan pada area karhutla yang luas, termasuk menentukan komposisi bahan serta metode penyemprotannya. Arief mengatakan penggunaan tepung dalam skala besar tidak bisa dilakukan secara manual karena tim juga tengah mengkaji peralatan yang diperlukan untuk mengaplikasikan material tersebut di lapangan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi, Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini para

0: menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya, kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini bukan betul. Sampai di atas.
2: Lah sebulan?
1: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa tak cukup.
0: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
3: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
0: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
5: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
6: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
5: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
7: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
5: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila

0: angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
1: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya sudah apa elektrifikasi.
0: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
2: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
0: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Selanjutnya mimbar Kristen akan segera hadir dengan tema Berkenan di Hati Tuhan bersama dengan Pendeta Kun Slamet STH GKPB MDC Jember begitu. Dan selepas mimbar Kristen kita juga harus mengakhiri perjalanan Jember sore ini, nanti akan dilanjutkan dalam perjalanan Jember malam ini bersama rekan Sandy Wira. Tetaplah bersama kami.

0: Shalom, pendengar yang berbahagia, saya Pendeta Kun Slamet dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Jember kembali menyapa Anda dalam acara Mimbar Kristen yang disiarkan melalui Radio Republik Indonesia Jember. Terlebih dahulu, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami, firman-Mu yang hidup, membawa kami kepada hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru. Sebab itu Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan, dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Maha Tuhan, Engkau berfirman kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami siap menerimanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari
2: Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Amin. Firman Tuhan, saya beri tema berkenan di hati Tuhan atau memperkenankan hati Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan pasti ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Ada kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan, untuk dipakai bagi alat kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang yang dipakai menjadi alatnya pasti akan bangga. Dan itu tidak salah, karena kita dekat dengan Tuhan dan dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan setiap orang yang melayani Tuhan itu tidak hanya puas di dalam pelayanan saja, tetapi melayani Tuhan harus memperkenankan hati Tuhan. Kita melayani itu baik, dan setiap orang harus melayani. Tidak ada yang menganggur istilahnya, karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Mengapa kita hamba-hamba Tuhan? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita ditebus dari dosa kita oleh Tuhan Yesus, kita adalah hamba-hamba kegelapan. Dan ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita sepatutnya sebagai hamba Tuhan harus melayani Tuhan dengan karunia apa yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Setiap orang pasti berbeda, seperti tubuh, anggotanya banyak berbeda-beda. Tubuh tidak hanya terdiri dari badan. Tidak hanya tubuh terdiri dari hanya kaki saja, hanya tangan saja, atau hanya perut saja, atau hanya kepala saja. Tetapi masing-masing disatukan menjadi satu tubuh. Sehingga dapat bergerak, dapat beraktivitas, dan dapat melayani Tuhan. Dan kita semua harus melayani Tuhan sehingga memperkenankan hati Tuhan. Seperti cerita di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 dan 39, Maria dan Marta adalah bersaudara. Marta melayani Tuhan. Dia sangat sibuk sekali melayani Tuhan. Dan itu baik. Tetapi ketika dia melayani Tuhan, dia lupa untuk selalu dekat dengan Tuhan, mendengarkan perkataannya. Sedangkan Maria, pelayanannya adalah dia duduk di kaki Tuhan dan dia mendengarkan perkataan Tuhan. Seperti kalau kita bertamu kepada orang lain gitu, kita masuk, setelah masuk ditinggal sama tuan rumahnya, aku mau menyiapkan makanan, kamu duduk di situ, setelah selesai saya menyiapkan masakan, nanti saya kasih makan. Setelah dikasih makan, semua makan, setelah itu sudah selesai karena waktunya juga sudah lama, langsung pulang, sehingga tidak ada komunikasi di situ. Seperti ini yang dilakukan oleh Marta, sibuk sendiri. Sibuk itu baik, tetapi tidak boleh melupakan apa yang seharusnya. Karena itu adalah di mana penyambutan Tuhan Yesus di kota itu. Tuhan Yesus sambut dan ada jamuan makan bersama-sama di situ. Maria, dia menyambut Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia menyambut Tuhan Yesus. Dan istilahnya Tuhan Yesus dijagongi, ya gitu ya, kalau kita bertamu dijagongi, diajak ngobrol, diajak bicara, Tuhan Yesus banyak mengajar, banyak menyampaikan firman-Nya, dan Maria mendengarkan dengan seksama. Dan ini bagian yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan sendiri dengan banyak perkara, tanpa mengurangkan Tuhan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena orang bertamu itu yang penting adalah bukan soal hidangannya loh, tapi soal dia berkomunikasi, saling mendengar. Mungkin orang itu memang lapar, tetapi bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan adalah kunjungan, itu suatu pertemuan, ada hubungan yang indah, apalagi Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan yang harus didengarkan. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena firman Tuhan. Ini yang sungguh dihargai oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghargai Marta, tetapi Tuhan Yesus menilai bahwa Marta terlalu khawatir, terlalu banyak hal-hal yang disibukkan tanpa menghiraukan Tuhan Yesus. Yang penting dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Memberi yang terbaik adalah penting, tetapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang menyusahkan dan meninggalkan Tuhan Yesus kurang tepat. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk memperkenankan atau supaya bagaimana supaya kita berkenan di hati Tuhan. Ada beberapa hal supaya kita berkenan di hati Tuhan. Dari Lukas 10 ayat 39, apa yang dilakukan Maria sehingga Maria dipuji, bahkan dibela oleh Tuhan, bahkan dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik dari yang baik, tetapi yang terbaik adalah bagaimana dia duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara, maksudnya Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Supaya kita bergerak di hati Tuhan, diperlukan sikap kita untuk menyediakan waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Karena firman itu berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Langit, bumi, beserta segala isinya diciptakan oleh Tuhan hanya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Sebab itu perkataan itu penting. Dan bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan itu penting. Di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana seseorang yang merenungkan itu? Merenungkan adalah semana kita mengingat-ingat, memperkatakan firman itu. Bagaimana kita bisa merenungkan, mengingat-ingat, memperkatakan firman Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Oleh sebab itu mendengar firman Tuhan itu penting bagi kehidupan kita. Seberapa banyak kita yang hidup penuh dengan kekhawatiran karena kita sibuk sendiri dengan permasalahan kita, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, sehingga kita melupakan Tuhan dan kita tetap ada di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir. Berarti itu khawatir itu larangan, tidak boleh. Kekhawatiran itu timbul karena kurang percaya. Tuhan Yesus seringkali katakan, mengapa kamu bimbang? Kebimbangan. Kekhawatiran itu timbul karena kurang percaya, kurang iman, kurang mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kehidupan kita sehari-hari harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Menyediakan waktu, duduk di kaki Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Entah itu satu ayat, dua ayat, atau firman, seberapapun firman, itu kita harus mendengar dari Tuhan. Sehingga kita bisa memperkatakan firman. Dan ketika kita memperkatakan firman, kita merenungkan firman itu siang dan malam, mengingat dan memperkatakan dan melakukan maka mukjizat terjadi di dalam setiap hidup kita. Karena dengan kita mengatakan firman Tuhan, maka segala sesuatu terjadi. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang diperintahkan. Kita dipakai Tuhan untuk memperkatakan firman. Dan kita pada waktu penciptaan manusia pertama kali kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ketika kita memperkatakan firman, maka itu akan terjadi. Mulai belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Sebelum bisa memperkatakan firman Tuhan, yang ke depan kita harus banyak mendengar. Maria memprioritaskan waktunya, hidupnya untuk mendengar firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, maka firman Tuhan juga pedang bermata dua. Firman Tuhan juga senjata rohani yang diberikan kepada kita. Apa yang kita hadapi hari ini, sepanjang hari ini, ketika kita sudah menerima firman Tuhan, ketika bangun tidur kita menerima firman Tuhan, itu akan teringat dan itu akan menjadi senjata kita untuk mengalahkan segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Tetapi kalau ada waktu untuk duduk sejenak di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan, itu bagian yang terbaik. Melayani Tuhan dengan sibukan kita itu baik, tetapi ada yang terbaik. Lakukan yang terbaik, bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Setiap orang kita pasti melayani Tuhan ya, dengan cara kita apa saja yang kita lakukan. Pelayanan bukan hanya berarti berdiri di mimbar, menyampaikan firman Tuhan khotbah, atau yang main pujian atau yang main musik. Pelayanan itu ada di mana saja yang kita lakukan, termasuk kerja kita. Kita bekerja itu kita melayani Tuhan. Ya, kalau kita bekerja dengan baik, ya nama Tuhan dipermuliakan, itu melayani Tuhan. Apa saja yang kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, itu melayani Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yohanes 12. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin. Tuhan Yesus menegur Yudas. Yudas adalah murid dari Tuhan Yesus. Dia diserai untuk mengurus perbendaharaan. Kas, di situ ada kas yang dia kelola. Tapi Yudas ini sering mencari keuntungan sendiri. Dia sering menggelapkan atau mencuri uang yang disimpannya, yang dipegangnya, kas yang dihasilkan dari persembahan, dari sumbangan-sumbangan waktu itu. Ketika Maria meminyaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambut, dengan minyak narwastu yang mahal, maka Yudas protes. Kenapa minyak itu tidak dijual aja laku 300 dinar dan uangnya bisa dibagi-bagikan untuk orang miskin? Tetapi Tuhan mengerti motivasi apa yang ada di dalam hati Yudas. Karena dia memang suka mencuri, ya dia motivasinya kalau dia nanti minyaknya itu dijual, dapat uang, nanti uangnya kan yang megang Yudas, dan dia bisa korupsi dari situ. Di motivasi yang tidak benar yang dilakukan oleh Yudas, dan pada akhirnya Yudas juga yang akan menjual Tuhan Yesus. Di dalam kita melayani Tuhan ada motivasi yang benar, tidak seperti Yudas. Memang pada akhirnya Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari memang Yudas orangnya sudah curang. Orangnya mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan dari apa yang dilakukan. Dari pelayanannya dia mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak baik. Di dalam kehidupan kita melayani Tuhan itu kita memang harus bangga. Tetapi jangan sampai motivasi kita salah. Mari kita mulai sadar diri ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan untuk Tuhan, kita lihat motivasi kita. Untuk apa? Untuk apa kita beribadah datang pagi-pagi, repot. Kalau kita nggak punya motivasi yang benar, maka sia-sialah. Tetapi ketika kita motivasi yang benar, aku ingin memuliakan Tuhan. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Maria, aku mau duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suaranya. Itu adalah pilihan yang terbaik. Itu motivasi yang murni dari Maria. Demikian juga mari kita benahi. Kalau selama ini motivasi kita salah, kita luruskan. Sehingga kita bisa berkenan di hati Tuhan. Yudas, muridnya yang setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Dia tidak memperkenankan hati Tuhan. Karena dia ada motivasi yang tersembunyi, motivasi yang jahat. Mulai perbaiki motivasi kita untuk melayani Tuhan. Motivasi kita untuk kita kepada Tuhan itu kita perbaiki. Jadi kita memang perlu Tuhan. Tuhan segalanya bagi kita. Bukan hanya Tuhan itu untuk menyenangkan kita. Bukan hanya Tuhan sebagai satpam dia menjaga kita di mana-mana. Atau bodyguard yang kemana-mana kita supaya merasa aman. Bukan, tapi Tuhan itu. Memang Tuhan ya, tetap Tuhan. Dia yang berkuasa atas kita. Dia pemilik kita. Dia yang mencukupkan segala keperluan kita. Dia yang melindungi kita supaya kita tidak celaka. Ayo perbaiki motivasi. Kalau ada motivasi yang kurang benar. Kalau motivasi kita keliru, menyimpang, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Sekalipun itu indah, sekalipun itu sesuatu yang sangat indah, kita tidak akan melihat keindahan di sini. Yang kita lihat semuanya buram. Bagaimana kita harus memperkenankan hati Tuhan di dalam segala hal. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yang ketiga untuk kita berkenan kepada Tuhan adalah memberi yang terbaik. Seperti apa memberi yang terbaik itu? Memang Maria memberikan minyak narwastu setengah kati sangat mahal harganya 300 dinar. Tetapi sebenarnya bukan soal mahal harganya. Tetapi itu yang terbaik. Memang yang baik kadang-kadang mahal. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus setelah ibadah di Bait Suci selesai. Tuhan Yesus duduk di dekat kotak persembahan. Dan dia melihat orang kaya datang sambil kipas-kipas uangnya banyak dimasukkan. Belum. Nah, Tuhan Yesus, oh biasa, orangnya masih banyak di rumahnya yang lain, dan dia kehilangan ini, tidak ada artinya. Terus demikian banyak orang, dan ada dia melihat seorang janda yang dia punya sekeping uang, dan dia masukkan. Dan itu adalah hidupnya. Kenapa karena hidupnya? Karena yang dia miliki cuma itu. Setelah itu dia mau makan apa, tidak tahu. Bisa-bisa dia tidak makan dan mati. Tapi Tuhan Yesus melihat, itu yang terbaik, itu yang terbesar. Kenapa yang terbesar? Karena itu seluruh hidupnya, inilah punya aku hanya satu-satunya, dimasukkan, diberikan. Jadi memberi yang terbaik bagi Tuhan itu bukan soal jumlah, tetapi bagaimana kita memberi dengan seluruh hidup kita, dengan keikhlasan, dengan hal yang benar-benar melalui perjuangan pengorbanan yang besar. Tetapi di sini bukan dinilai soal banyaknya, tetapi nilai. Kenapa harga, dihitung harga tadi? Karena nilainya mahal. Bernilai. Bisa saja tenaga saya ini bisa bernilai mahal. Ketika saya menolong orang yang sudah menggap-menggap hampir mati, tenggelam, dan dia saya angkat sehingga tidak jadi mati. Bayar saya lakukan ini mahal sekali karena nyawa. Nyawa itu dibeli dengan uang berapapun nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi yang terbaik itu bukan berarti yang terbanyak dan tidak hanya itu saja, tetapi dia rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Sebagai persiapan, meminyaki sebagai persiapan untuk kematian Tuhan Yesus. Rambut adalah mahkota. Apalagi bagi wanita, rambut adalah mahkota. Rambut segala-galanya. Dia yang kelihatan terus rambutnya. Kecuali kalau rambutnya ditutup, tidak kelihatan. Dan itu adalah kehormatannya. Dia berikan kepada Tuhan, untuk Tuhan. Ini adalah pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan bukan asal. Bukan asal memberi. Tetapi sesuatu yang terbaik di Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan. Kenapa Tuhan tidak berkenan pada Yudas? Walaupun Yudas melakukan sesuatu yang baik, menurut Yudas lakukan terus, tapi ada motivasi dan dia tidak melakukan yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik. Bukan hanya baik, tapi yang terbaik. Ada banyak perbuatan-perbuatan, ada yang banyak yang kita berikan pada Tuhan yang baik. Oh, itu baik. Orang melihat, oh, baik, baik. Tapi ada yang terbaik. Yang terbaik ini disertai dengan bernilai tinggi. Bernilai bukan berarti uang, bukan berarti jumlah uang tertentu, tapi bernilai itu adalah manfaat, fungsi yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita mulai berupaya bagaimana supaya kita ini berkenan di hati Tuhan. Bahkan ketika apa yang dilakukan Maria ini akan diingat oleh setiap orang dan tercatat di dalam Alkitab. Ini yang harus kita perjuangkan supaya kita ini berkenan di hati Tuhan. Yang pertama kita harus menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan, yaitu mendengarkan firman-Nya sebagai prioritas hidup. Prioritas itu yang utama mendengarkan firman Tuhan. Untuk prioritas itu bukan berarti, oh kalau gitu kita dengarkan pagi-pagi sekali. Ya, tidak seperti itu, tapi kita ada waktu khusus untuk kita mendengar firman Tuhan. Karena firman itu hidup, dan itu harus menghidupi kita. Terus motivasi kita di dalam melayani Tuhan harus benar. Jangan sampai salah. Motivasi kita hanya Tuhan yang memuliakan, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Lalu apa yang kita berikan pada Tuhan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kita juga wajib memberikan hidup kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kita wajib memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Masih di Pro 1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang teman Anda di perjalanan Jember malam ini. Kali ini di edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Di mana malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda mini drama berjudul Perempuan di Kantin Belakang, produksi dari RRI Jember. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ayo cepat duduk sini. Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
0: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
0: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener. Yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu loh.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: Sar, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri. Gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh loh speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap, Ra. Mm-hmm.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Woi, Ra! Itu keren banget, sumpah, Ra! Kan, sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun, aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu gak?

0: Aku cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Era, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini, apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra, ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, di malam hari ini jalanan terasa cukup ramai ya. Jadi bagi Anda yang sedang di perjalanan, kami ucapkan tetap berhati-hati dan terus memantau beragam informasi yang kami hadirkan. Jangan lupa melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Tidak lupa juga pendengar, besok di RRI Jember bakal ada acara yang seru banget pastinya. Ada rangkaian dari RRI Fest. Jadi di RRI Jember akan ada jalan sehat ya besok ya, ada Zumba juga. Anda bisa datang mulai dari jam 5.30 sampai dengan selesai. Banyak banget hadiahnya, door prize-nya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan acara besok pagi di RRI Jember.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pendengar, ada satu fitur yang menarik ya, di mana media sosial ini ada Facebook dan Instagram yang bakal berubah dengan menerapkan sejumlah pembatasan baru bagi pengguna di bawah 18 tahun. Perubahan ini merupakan bagian dari kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika Serikat terkait tuduhan bahwa platformnya membahayakan anak dan remaja. Jadi berdasarkan kesepakatan tersebut, pengguna di bawah 18 tahun akan dibatasi menggunakan platform Meta itu maksimal 2 jam per hari. Meta juga akan menerapkan jam malam mulai pukul 00 hingga 06 serta penonaktifan sebagian notifikasi selama jam sekolah mulai pukul 8 hingga pukul 15. Secara default, platform juga akan menyembunyikan fitur like dan reaksi pada akun anak-anak serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan. Pengaturan yang diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial ini hanya dapat diubah dengan persetujuan orang tua.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Hingga bersama dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda Wayang Kulit bersama dengan Dalang Ki Hadi Sugito dengan lakon Wahyu Eka Bawana. Selamat malam dan selamat mengikuti.

hengailit nomas puhu purnomo sidem. Mas puhu silat meringiwang jagat karono siran tondo kawisesan ing bisono sono sinawung langen miloko. Yestu masih lestantur lampahing budo jinantur tutur katulo tetelo telo tulat merih palas jiung purujo. Winur sitong upomu parang menis korobiutum yang jaman purwo winardi taneng loto mangkio teka pasaran yang gubito mangyun perlambang matumpo-tumpo. Panggung-panggung-panggung sang

panenggi kang winurweng gupita ing ingkang kaiku adidosa purwa. Eko wilangan sawijaya dimarang linuwih dosa wilangan 10 purwaran ing kawitan senadyan tong upaya praja sewu tanantuk sadosa. Satus batan bisa ngaturaken kalih sajuga kang kenalya purwaning kondo kacarita adeging praja Ngastina. Yen negara Gajau yoyo kraton Liman Benawi ingin wis kaluka yen to negara panjang punjung pasir pawukir wajinawi gemari patata karta raharja. Panjang wis ngarani dawa punjung dhuwur upama to cineng kala sepira dawaning kraton lan dhuwuring negari. Ora ya kejaba mung dawa puntarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane. Pantasan padang ngobore dhuwur.

samudra ukir gunung tata rakiting praja mengkraken pagungan ngananaken wana asa pasabinan ngiringaken benawi tuwin pategalan ngayu naken bandaran ingkang langkung ageng akeh titeng jauh tokang sinunggu marang pertiwi kasungan dening akoso kapit ing samudra rupakan ing praja yektan ana kang padha marang kraton Ngastina patut yen kinaryo edi dening Bawono. Ingat singgus katarito yen to negara iku loh jinawi loh tulus kang sarwa pinandhur dadi mapan siti ketumpangan warih apa kang tinancepaken bisa tuwuh ijur-yuriyu amarga sangka suburing tantu satemah bisa mahanani bugolan sandang. Saengga dadi tepo tuladaning para kawula manca negari

Migo piniak lagu ning barat mangemper senajan to mandru agung adus sami manglung trak sami tumiyung kaya kaprabban marang dewe panguwasaning praja. Akeh para raja maharaja ten para ratu maharatu kang samsung ning kraton Ngastina tanpa karono ginebagin pancakara. Saben kala mangsane angatrake kuhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi. Ping toto gelar ngaturaken pisung semenggah batos yekti kala mentuk kayu yun marang kautamanira ingkang mujangga negara Ngastina ngudi sapi kang tetinggal kraton Gajahuya. Pinunggil semanten rupakan ing praja lenggih kang pinuju lenggah angadhepaken para bini sepuh saha para kadang kang semet nangkil. Punika warnani Rona Rindra Ngastina yen to kacarita dosa namaing ratu dosa wilangan 10 nama werdining kekasih. Wenang dinucap ingkang sinundhut julul Prabu Joko Pitana. Ya Prabu Kurupati Gendari Sukta, ya Prabu Dasratmaja. Ya Prabu Duryudana, ya Tri Pamangsa. Nalindro kang wis kaluka bir bondo Bandung Sentono. Senajan to jeneng Nalindro angratoni para ratu dadi tetungguling para raja. Pinuju lenggah wonten dampar kencana lan kasebab pramudani pinalika trendo jenawi ngagem tirta jebat paturi sinawuran Gandawita. Tapi ping sami rono katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Yen to kacarita keprabon dalem ing sinuwun. Ngagemat kutha Kencana jamang masing sing tigo kinancing Garuda Marni wa Garuda Mungkur. Sangsangan naga mangrangsang tautas nangga Prabangkara sumping suring patiuncen uncen tiba jojo. Ulur-ulur nagara raja gelang kelat bau kang sarwa bebingiran atas loro kampuh cineplok rinendo cinawi. Oncal mas gine peng sindang barung binabar cinautan badung kiwangkoro. Lansingan cindi puspito nanggar pusoko duung kanjeng kiai tundung nyowo deder nyatas ngatur ngohanung gak semi. Mendak moto kitiran gonjo dinab-naben manis warung kola drang kayu terembalut. Kandelan kumalu trinetes barlian kasurutan marang pajaring ngerah ino kumlat pindo radit. Ning-ning pindo jaladri ning-ning kagiar kumlat marang pasibaning poro kadang Sentono tuin poro wadiyo bolo. Ingin samyo tinangkil wonring paswanan ambelabar pindo jaladri mungging daratan. Sirta lokang sami sabawa roning maringin boya ubah maruta datan lumampah. Kapiar selamat-lamat yaya suaraning gono ginupito.

Gono wis ngarani maling ginu golek pita kencana pindha durat moko ingkang pikantuk kencana. Pating glendeng pating lesik gene samya jarwa jinarwana. Senajan to akeh para kadang sentana datan wonten ing keparngayun. Kejaba para pinisepuh ingkang wis kepareng lenggah jajar. Anedhaki ing pepanggihan praja ngastina. Inggih datang ginggang sak rekma ingkang bapa sang Lindya Mantri muka pangarsa. Pepatih praja ngastina ingkang lenggah wonten ing Palasa Jenar Rekyana Patih Harya Sengkuni Raden Trigantal Pati ya Bambang Suman. Senajan tau jempu bebasan pupuk ampas jambul waneng. Prandhewi sih kepareng minangka dadi urang kainata iki entuk bangkit pangaturing praja mumpuni wakridaning kaprajan. Winasis nggih angemongi para putra-putra Kurawa ing Astina.

Resiwur Bismo rikala semanten anganti ingkeng putra Danyang Kumbayana. Iya Pandita Durna. Pandita kang wis kondang kaunangan winasih pamulang rasa mumpuni bonto sing kawruh. Uga winisuda minangka dadi panditaning Nalendra Bung Binakara. Begawan Durna kadheraken rayi dalem iping astina satriya ing Sindurja putra Mbana Keling Raden Tirtanata ya Raden Jayajatra. Sumrambahing para kadang Kurawa tuwin para wadya bala bebasan ora bi dalem Narapraja Nayaka Tumenggung Mantri Bupati Wedana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalane kawistara amblabar andhesuringin kurung pinacak suci mepet balurti prandiri sirtan wenten kang samya sabawara liwaringin baya bamaruta datan lumampah. Mung suraning prabi gemblak gending kemasan nyisane kumandang damel rinten pantoro dalu kapiarsa saking palganagung pating jerenggeng.

0: Putu Kunggir Prabu Joko Pitono kula nuwun wonten paring pangandika. Sakbubaring para kadang-kadangmu ingkang rikala semawus nampa dawuh patih Sengkuni lorot saka ing pasowanan rumangsa bombong pamikirku hingi. Aja nganti kadaluwarsa. Tak panyaki manjing kedaton tangsanan kuno marangkang murba dumadi murih bisa katarimu apa kang dadi panuwunmu. Pune yang ingin bakal munggah ing kayangan tak suni dhewe ana ngersani para dewa kanugrahan pepintane Putu Prabu. Ngun ngestuaken dawuh sak jengkaripun yang pinaringana pangestu. Mugi-mugi negari Ngastina kalis ing bebaya. Mengko nggih.
1: Pun bapa semanten nggih. Kula suwun paringana kiyat keparengipun bapa badhe nderekaken penemban Resi Warabisma sowan dhateng kayangan gayuh kanugrahan sampun kasebat ing ajeng Kanjeng Prabu.
0: Aman durna ing.
2: Wis purna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu. Sabda pangucapan Pandhita temen ratu ngarani pangandikaning Pandhita Sekmimah tan kena wali-wali. Yen to nalendra ngendika sepisan rata tiyang sak negari. Marmanari kala semrawu ngagung arsa tedhak sami palanggan kundur ngedhaton. Gandheng sanget nggih nira sungkawa ing tias menggalihaken panuwunira muga pinaringana. Sekadarmaning jawata ing linangku. Sinawang sangka mandra ketingal surem remu-remu pasuryanira.

0: Kunduriro Yayah Amangku Duko Wontering Brodoro Mbuya Kreso Kendu Wontering Proboyakso Mbuya Kreso Kendu. Kadering Jering Nolo Kelestantun Lumiat Ringang Sinun Jumangkaing Kori Dono Pertopo Kapapat Ingrai Sangpat Miworo Dewi Banowati. Wanita kang sulistya ing warni tuhu tresna marang garwan luhuraken marang ing rupa nata ngatino. Sembudo kalamunta iku dadi garwane Nalendra Bung Binathara. Yen to katandra dedeg sedeng pasuryanira kawis para yayah widodara mangijawantah. Pan anilo tendani wimbo nanggal pisan gronong rungih nektro kota alindri-indri esemnya kato nangu jiwat wajolir tete sing toyo jonggo angulan-ulan widangan andeteng-deteng bangkan anawon kemit aston dengklan anggedeo pinutung driji kawis torang rayu. Rik muang rembiah ngermak ngembang baku rikolo semono lenggah jejer ma ingeng roko kadirakan poro abdi ingeng usumadio aladus marang kreso dalem ingkang sinuwun datan wenten kang anguci wani rungut yasing penggalisan ya ayu preso ingeng roko kundurang edaton. Mana arsoan nyuwun preso marang ingkang rapa kepareng lucitaning griya kang wis kawijiling lakti mung kanjeng cilun kepareng kuatri prayogi lenggah langkung rumiyin ing rayi kepareng amapakaken kuntur dalem kanjeng sinuwun.
1: Koyo ora kurang prayuga lenggahipun gagang yayi.

0: apa? Aku kok delok ke kowe kok sajake kok mengku susah. Awit cahayamu ketok temen le pucet kuwi sebabe apa?
1: Aku nek gagasake marang kahanan kaya mengkene iki. Trenyuh. Gustimu padha kundur ngedaton renteng-renteng runtung-runtung kaya ngono rasane wong mukti sok kapan aku urip bisa bahagia. Jur sok kapan aku bisa renteng-renteng. Moro to jajal gagasen lek ku beberayan karo bapakmu kuwi ya. Seprono mereka urung tau direntengi.
0: Urung tau direntai
1: tegese iki mlaku bebarengan ya urung tau rumah satu gilo awak ngantek kuru kaya mikirake kanan kaya ngono rata jajalan
0: ayo kaya ngono kuwi kudune kowe sabar ya karang wong kuwi anggere duwe gawean cara bojomu ngono kuwi ora kena dipestekke
1: kawitena kepiye meneh aku arep ngetutake urung karo nek oleh ngono. Mongkon nek ora tak totake bahaya. Didutke nglantur-nglantur ges geganggu anak. Aku anggar mikirake kok tak pejet-pejet. Anakku kuwi wis jajali.
0: Ora mbe kowe, mbok aku dhewe menderita jajali. Wis momong bocah cilik ditinggal nganti 10 dina. Wis. Apa ora keloro-loro rasane atiku?
1: Ayo.
0: Ayo karo kabeh mau me karek. Bejane awakmu karo awakku gede kok duwe sisiane kok kaya ngono-ngono.
1: Ya karek ya anggeran kuwi cok nesu karo aku to bapakmu kuwi sing dineso niki lem niki aku ki kelakuane sik kaya bocah ngono. Ngurangane apa jajane? Ya wis mituwa ngono. Karena ya zaman kemajuan ya ngomyongi kanca-kanca. Angger aku kalau katok cekak ini tak dirumi. Mau ngasih aku ya kepengen pepelayan kalau cah cilik-cilik kuwi lho. Landek puno kok ngono kok dadi masalah.
0: Amung karmu kepiye?
1: Angewoke ta, tak jali pegat ora gelem. Wis jajali. Mongko jane pomoto bisa karo aku wis dijagani karo bocah lho, wonge bakul jeruk. Ala kowe kuwi nok. Dadi bocah sing rondo ketrima panuwunmu. Wis bisa tegese iki kowe karo bojomu iki ya nek dong nyambut gawe bebarengan ngono iki ketrima ngono lho. Bisa bebarengan nyambut gawe bebarengan ngono.
0: Ah wong aku ki TKT duwe nganu kok duwe wewenang.
1: Iya.
0: Ah nek bojoku kaya bojomu tak remuk-remuk. Wong lanang ning kalah karo aku. Oh. Lah aku momong karo kurangane apa karo dheweke kuwi kono.
1: Wah iya.
0: Mergo saka kegawa tumindak sing ora bener. Zaman wingenane iki wani korupsi duit. Pak Soto temenanan. Mangkelke kok aku.
1: Iya.
0: Anakku sing jenenge Sugeng. Anggru suwe tak dugang temenanan. Untung iki aku meteng ora sida. Upama sida ora, dheweke ora sida mbungahi.
1: Nah sebabe kok ora sida.
0: Kalau ya aku lupa dhewe awong. Aku agek meteng rong sasi, aku mejet tikus. Nganti remuk aku kok kene melu remuk jajali wis. Ane yo prei kene ayo.
1: Ya karang ape maming karek gumantung bejane awake dhewe kok ya nak ya ayo kene. Ya muga-muga esuk kapan bapakmu iso eling ya. Bangeten temenanane. Rumangsaku ki prairo iki ganti ro iki prairo iki. Seko mangkel ku lunga bebarengan karo aku tenan. Seko jontong-jontong atiku maruku takjak. Haji Cilokoto Soto. Kok ngono kuwi jalukane panjen men kapok.
0: Iya.
1: Mandelke kok awakku antek kaya ngene kurang ana tang. Dino apik aku nglakoni di aku nglakoni kok yo dilal. Ngarani wong kang wong kuwi cok duwe penemu dhewe-dhewe ngono. Aku ya seneng cok ndelok kahanan iki cok ora dadi karte ngono lho bapakmu.

Paul Bond.

yen mekaten. Kula mboten badhe selak ngendikanipun Nyai Prabu Joko Pitono awit menika amrih gampil nampi nugraning sawoto kinarya sarana katentreming negari Ngastina. Lajeng sinten ingkang ngayomi para kadang Kurawa menapa cekap ingkang putra piyambak ingkang raka anggir Prabu Mandura ing semedya ngayomi. Gue bilih wonten menopo menopo menika mangki kang raka ing semedya bujuk dateng anggir Prabu Bathara Kresna Dimas Dursasana. Ih wonten dawuh para kadang Kurawa didawi nderek pun kakang sawetara kanthi sikep gegaman sak wanci-wanci koko Prabu Bathara Kresna dibujuk kerantikan keranan yang aris ora manut becik budi disembadani bonggo dirampungi supaya gampang kabeh marang projo ngakin nonton seniko

punden kula Rama Panembahan keparenga ing putra badhe nyadong dawuh. Kula tenis dewi Purwadya Bala saking negari Sanggar Bumi. Ayo gaku ngir. Ayo gaku Prabu Dewaratmuka. Purwadya Balamu sang ing kraton Sanggar Bumi aja nganti kekilapan enggal padha dawono. Supaya tut wuri marang lakuku ngemban kang dadi ngendikane keponakanmu putu Prabu Joko Pitono. Duh, Dewi Jagat Dewa Batu. Anak Prabu Sridana lajeng munjuk atur kados pundi wonten ngersanipun Rama Panembahan. Aku pinarcaya supaya angupaya kanugraning jawata wujute wayu kang aran Eka Bawono. Ing mongko trange yen wayu iku mercapada ora ana ing kewajiban. Kadunungan wayu ora ana liya kejaba mung para dewa. Mula wektu iki aku bakal munggah gunung Pandhawaru swangersane pukulun Bathara Guru. Sauntatku sangka mercapada kanthi pendhita Durna, aja nganti kekilapan gunung Pandhawaru jaganen. Sakmongso-mongso ana kang ngucap rasani wahyu Eka Bawono nunggal karep marang keponakmu Prabu Joko Pitono becik undurno. Yen kena diperingatke becik syukur bejo sewi wadine yen ora purba sisa tak pasrake marang yoga kuangkat yen ana dosane tak sanggane dewa aja melu-melu. Duh, kepareng bidhaken Purwadya Bala Panembahan sing prayana ngati-ati kula.

isine gegenti kang winarsita bidaling para Kurawa. Lumiatur sang topo Begawan Bisma. Wus datan kaeksi nenggih ingkang punjlenggah wonten madyaning wana. Raden Sediwa kadhiraken para putra-putra Jodipati. Kawistara nglangut pasuh yaning wonten madyaning wana.

jungle.

0: kula ngaturaken pabekti wonten ngersanipun Siwa Tirtanata Suhyang Sengkuni.
1: Wah.
0: Iya Gatut Kaca tak trima.
1: Iya ya nggih Gatut Kaca tak trima.
0: Kok kadingaren temen Gatut Kaca kok dumunung ana jroning alas Kurmanggala.
1: Inggih, Bu. Kawit dinten menika kula tinanggenah jagi wonten salebeting kukuban negari Ngamarta.
0: Inggih wasipun amun ngantos wonten salah setunggaling titah ingkang manjing wonten kukuban negari Ngamarta karena wedal menika negari pinuju nampi peteng.
1: Lho ana peteng apa?
0: Mboten perlu kula matur ngrasanipun Wuh Tirtanata. Yen mengkono aku njaluk ilamu sak kancaku bakal liwat dalan iki. Ingkang perlu bakal kanggo sarana nggonku pinanggih marang Koko Prabu Bathara Kresna.
1: Dereng saged nglangkui mergi menika sak awit sawetipun jagi dening para wadya bala.
0: Langkung rumiyin kula atri medal sisih ler menapa sisih kidul.
1: Dus pundi, Man?
0: Yen metu lor kaduan metu kidul dalane rumpil. Pokoke oleh ora oleh metu kene. Ya semengko pokoke ya gampange tinggal itu kan rokok ngono.
1: Mengko tak pari bebungah murid Gatut Kaca.

Kau bisa bombong sak kancamu tak paringi dunyo Brono meninggal sana sewatai pun satrio wirai jagat gaduh koto senajan gadah kewajiban sepi ing pamrih. Beda karo Kurawa ya. Monggo Kurawa ki arep dinis kanggo pangeran tukon jarum ngono wis. Terus oleh mlebu aku tadi Gatotkaca kok angel temen. Dirada paripeksa nggir TKT ming dhewe. Gatotkaca wonten dawuh, oleh ora oleh aku sak kancaku bakal mlebu ing kukuban karo Kamarta mboten saged. Apa kelakon cilik tak kane ya gedhe tak pateni. Rimah kulo pecah tenimbang kulo menika mangki. Ngilani siwa Tirtanata sak rencangipun manji wonten kukuban negari Ngamarta. Wani karo punuwuh setakon dosa krasa tangan kulo ladosi mati dening aku.

Aduh paman, mboten kiyat. Nggih, ana apa? Sareng Antarja majeng ubal-ubal wisa. Kurawa-kurawa do disemburi kali Antarja do mlentung-mlentung. Angger disembur, nggih angger pus plentung, pus plentung. Awong semono kae kok plentungan kabeh. Ayo. Mlentung. Oh. Kowe ya disembur, nggih man, mongko Antarja ki angger muring. Ora ngemungake Antarja bisa uga mengku pembantune maju kabeh. Ula-ula kuwi kabeh dadi purba wasesane Antarja angger dheweke maju. Ula-ula kabeh mung kari ngawasake ngenteni kumandune Antarja. Angger dikemandu paprangan kebak ula bisa uga Kurawa akeh sing padha mati disembur ula. Nek disembur ngoten iso mlayu. Nek diringkeli angel yang mlayu man. Ayo. Angel yang mlayu man. Ayo. Ula man. Gegeti. Tak kira nek ula. Orang lali. Kowe ngeruruhi sing ora-ora. Nek ora tak aturake angger nata mandur ora ana sing bisa ngurake bocah-bocah ngamarta.

0: menika wonten menapa, Man? Sedaya para kadang Kurawa bibar kados gabah dipuninteni.
1: Ngaturaken kauningan nggih. Wonten Kuru Manggala pinanggih para putra-putra Pandhawa ing sami jagi wonten mriku. Kurawa badhe mlebet mboten dipun parangaken. Ngantos diya dinya satemah kelenta-kelentu. Sareng Kurawa sami tumandang yuda mboten wonten ingkang saged unggul juritipun mengsah kalian Gatut Kaca Antarja. Kados kutuk semerpulung pelajaripun para Kurawa. Lah kok malah penantangipun lari-lari ngamarta saya pecah asio-sio. Aja kok ming Kurawa nek pancen ana pengayomi kon maju mrene. Mongko pengayomipun sampun mangertos yen angger nata mandura. Ngendi pengayom ngestina sing jenenge Baladewa kon ketok mrene. Aku ora bakal tinggal gelanggang celup layu tak adepake Baladewa menika penantangipun putra-putra ngamarta.
0: Oh, stop para kula bantut. Gelak-gelak pun baru saya jajalan aku minggat. Gelandang nih gue.

0: Sutarjo minggat ora wani metuake karo aku. Iki sing ana ngarep aku Antasena.
1: Oh, Pak D.
0: Buta-buta ngamarto keladuk wani kurang geduga. Dupi pinayungan marang Jawata mamerke kadirane. Ora gelem semingkir ngati-ati iki apa iki ae? Glandang nggolo. Aku ki ora maido yen Pak Gedhe kuwi anger muring. Mesti banjur ngetokke nenggolo. Aku ora maido. Lan pancen geduge wa Prabu kuwi anger nesu mesti nenggalane sing dipamerake. Mongko senajan akeh pusaka, wong Amarta kuwi ora kurang pusaka, ning kalah gedhe karo nenggalamu. Lah ana kono kuwi sing tak jaluk, wa Prabu tak aturi sabar dhisik ana rembug dirembug, ana nalar dinalar. Lah nek Kakang Gatotkaca Kakang Antarja weruh iki agenane wedi. Wong semono. Pak totol karo dodo, ae mesti remuk, remuk. Yes, remuk. Ditotolke weteng, yes mesti mrobol. Ditotolke nggon gulu. Senajan ora mempan mesti abuh. Ning ngono mau apa Prabu mesti akeh para putra-putra ngamarta sing padha luput. Mongko Prabu kuwi gelare Slira Seta. Yen diwaca kudu bisa cocok karo batine mungguh laire wa Prabu selirane Seta yang batine ya kudu tak jaluk supaya Seta tegese lair batine putih. Ana yen ngono kuwi ra ya jenenge kurang penemu ing atase wa Prabu mung nampa kabar nampa pradulan teko-teko terus. Halo kelanang halo. Ayo do wedi anjur ngedak-dakke. Wong Amarta ora gelem semingkir mesti tak obrak-abrik. Sing dis nggo gawe jalaran apa ora diparengake Kurawa-kurawa liwat metu kene. Lah aku tak takon wa Prabu kuwi Gandeng Ratu kagungan panguwasa. Yen dawuh kalau prajuritmu kono kae jaganen mengko yen ana wong mlebu ora oleh. Yen nganti ana wong mlebu aja takon dosa. Njur upama sing tok dawuh mau nglebokake wong upamane. Tok kapakke wong. Cilik tak pidana tak hukum gedhe-gedhe tak tokke saka gulungan Mandura. Nah rak ngono. Aku karo Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja kuwi wedi yen ditokke saka gulungan. Mongko nek ditokke saka anggota abot. Abot. Ya senajan to mengko oleh gawean ya dingak-dinguk dhisik. Ngendi sing cocok karo aku ngono. Mula saka wedi-wedine dheweke padha netepi kewajiban sapa sing liwat metu kene ora oleh temenan. Ngono tak kandhani. Yen panjen wa Prabu ndaraturku gandeng wa Prabu sak kadangmu bakal nggoleki wa Kresna. Mongko durung karuan yen lenggah ana Ndarawati, durung karuan lenggah ana negara Ngamarta. Awit wa Kresna kuwi ora mesti yen nglenggahi negarane ora mesti yen lenggah ana negara Ngamarta. Gandeng dadi ratu ning pengayoming jagat kuwi cok ana ngendi-endi. Mbok metu kono, utawa metu kono. Kuwi tak jaluk kaya mengkono kuwi. Ewa semuanya panjang peperabuan jajal karo Antasena. Hari nenggalamu tiba no kene. Cepet. Ning nenggalamu tiba no mengko sing biayani aku wis. Nek nyoto ampuh tenang. Sojo kuatir. Cilik bisa babak gede-gede ini nganti aku mati. Aku tak beguru karo Prabu. Arpo semono kae. Ora memeng Antasena nadai nenggalamu tenan ngopo. Ning kosok bayi anggrek muring ngati-ati. Kuwi tak cekel cek. Malik cilik. Wis sak cocok kowe ra ndek pusaka ampuh. Milih kowe tak ilangi panguasaning pusakamu apa milih kowe ndaraturku?

Dimas Antaséna. Tak kira upama to Dimas ora bisa ngremati penggaliwa Prabu Mandura iki mau bakal mbodho kalane. Awit wa Prabu wis duka temenan kabukti ngasta pusaka senjata nenggolo. Pun kakang wis ngedhap inggih mongko Prabu anggere wis ngasta pusaka nenggolo. Iku terang yen duka temenan. Sapa wae kang ketaman mesti bakal burpapan tanpa dadi awit pusaka iku kondang yen luput wong bujono. Ning kabeh momeng gumantung saka sratine. Arep wong pekok kaya ngopo anggere iso nyrateni dadi ora kudu. Tenan kan. Ning koso baline arep wong alim kaya ngopo nek pancen ora iso nyrateni dadi gampang kudune. Nek aku iso nyrateni. Nyatane wa Prabu karo kowe muring, karo Kakang Antarja muring, karo aku ora. Lho. Malah digemateni. Terkadang aku ora ketoke dibelukke. Gilo ngombe-ngombe ngono. Awe wa Prabu anggar aku cok kangen karo brengosku iki. Iya, ya syukur kowe digemateni ya kudu bisa sing nyrateni Dimas Antaséna. Lah iya aku sing bisa nyrateni. Tur aku ki janjane wis luput lho karo Prabu ki. Aku nek timbali cok. Sago teko aku terkadang ora menyang. Aku wis tau didhawuhi tuku cete dite tak catrut. Ning mergo saka aku iso nyrateni dadi aku sing tetep digemateni ngono. Ayo. Ha wong anakku laire kabeh ora jagong kersa jagong kok. Wong Mandura pancen karo aku gemati temenan. Kowe jajali nek karo Kakang Garkata upama tawe keluputan setitik ra lengi gigit-gigit mergo ora iso matur ora iso gawe mendro penggalihe. Ning nek aku nemu barang sepele mono Kang. Utangku ki oke lho. Nek dipikir-pikir. Ah klakon aku ngapusi degong ya ora ditake. Wong nek wong edan ora urus wong ngono kok do omong-omong. Lho kuwi nyatane ngono wong mergo sekali gemati karo aku. Terkadang agek nyambut gawe dampiri terus. Ayo Antaséna nanggonku. Ngono. Aku ya oh ngono. Ya syukur Dimas Antaséna bisa nyrateni. Kabeh mau kudu bisa nyekeli aten-atene ngono. Kaya mengkene iki kersane wa Prabu, aku kudu bisa nututi cara kaya mengkene. Njur iki sratenane Dwarawati, aku kudu bisa nututi cara kaya mengkene. Lembut ngungkuli banyu, agal bisa ngungkuli gunung. Mongko jane aku ke taman Nenggolo tes mesti mati ya. Mending malah tak tantang Nenggolo tak cekel cek iso dadi cilik aku muni ngono. Gawe wedi. Wedi nek cilik temenanan. Mulo karo aku yuk malah gematine ora jamak. Apa Dimas Antaséna bisa mepes pusaka? Lah iso, iso. Tur Nenggolo kuwi pusaka jemparing sing gedene linuwih tenimbang pusaka siji-sijine. Nek aku nek muring tenan tak cekel cek bisa dadi cilik. Ning iso gedhekke ngono lho. Kuwi kepinteranku nang kono kuwi. Yen ngono Dimas Antaséna kuwi tak pikir-pikir kok kepinterane ngungkuli aku lan Dimas Gatutkaca. Nek le ngungkuli ya ora Kang, ya ming pokoke aku iso le nyrateni ngono wae. Wis to Kang. Gandeng kuwi karo kono kene iki ngemban dawuh Pak Cilik Sedewa, ayo padha dibacutake netepi kewajiban. Tunggu sak kundure Pak Cilik Sedewa sawan ana ngersane wa Prabu Ndurawati Dimas Antaséna. Yo iya Dimas Antaséna.

ngregeg peperangan ing Kurumanggala. Bibaring para Kurawa pinaringan dawuh marang ingkang sinuwun Prabu Baladewa biur tanpa wewangenan. Lumintung genya Saksana yen to Kacandra Yayah Sela Blekiti. Sela wis ngarani watu Blekiti semut ke semut ingkang mijil sangka ngisor watu. Rajang tepasing wana diwasa griting ancala Paswiyo dadi minggah arga sengkan-sengkan manut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur. Rikala semana sawunya tumekeng pucaing arga surya wis manjing Bantala kawontraning bawana peteng dedet neliweran mung kumelaping lidah kulawan pratet kaminangka dadi sekaring jagat. Prandiri datang kersa kandhek lumiyatura tumurun ing jurang curi nelusuk wana perjaten orang ngitung pringgo bae margi kacarian Kang Denulati. Kang kinalya pajaring Saksana mung gebyaring tatit Kang Kaeksi setindak nulis jangkah mangu pungun-pungun tiasiro. Sini kegenti Kang Winursita nahanto kang uji wonten magyaning wana nenggih Kang pinuju lenggah wonten ing kajangan Suralaya. Iwang Permesti Bathara Guru ingkang pinuju lenggah tinangkil wonten ing Bale Marcupundha. Dinadhep ingin raka sangkanika putra sumrambahing para dewa-dewa tridasa watak nawa. Lumintir pasibane para yang para Jawata pindho ron kentering warih.

ngratoni para dewa tridosa watak nawa. Ingkang kepareng wisik sanggwang permedi Bathara Guru. Ya Sang Hyang Girinata catur bujo Sang Hyang Solewatran Guru Bolo. Ya Sang Hyang Nilapanta.

munggah wonten ing dampar marcu pundo. Ning-ning pindo jaladri neng-neng kadya argo. Mulat pasi baning poro diwo tridoso watak mowo. Yendo kacondro pasur yang sang pramesti yayah kaya mengang bodo irawan. Bodro wis ngaran migo irawan suryo kaya sang yang condro kang ujuka tawangan imo.

senajan to akeh para dewa tridasa watakno kang samyang ngabyantara. Prandhine datan wonten kang kepar ngarsa kejaba ingkang raka. Sigra pangudal-udal suduk wangsul sang wang kaneka putra. Iya iku ingkang minangka pepatih ira sang pramesti Bathara Guru. Senajan to ala tanpa rupa udha wedanane. Mumpuni tumraping kasemerpaniro wegik angesuwi para putra Jiwandana. Sangkanika putra mengkalaken ingkang putra kekalih Bathara Masna saha Bathara Penyarikan. Sumrambahing para dewa tridasa watak nawa ingkang wonten ing Pasiban.

Kulon sang pramesti menggalih kawontraning goro-goro ingin minggah wontering kayangan Suralaya. Goro-goro ingin minggah wontering kayangan Suralaya. Sangat antrenyoaken bisa nimbulake guncang ing kayangan. Songko kerenteking penggalih para putra Jawata pinanggena ngabyantara. Esning manah arsa wawancara marang ingkang rupa sang Kanika putra.

0: kersanipun Nabi Puniki dawuh dhateng para putra-putra sawoto nggih Kakang Rodo. Mas no penyarian
1: kula
0: wonten dawuh. Jeneng kita metu njaba suka pangerti marang kadang kita werda para yang para dawuto supaya sumadya tata-tata. Anggir Gudha Werkudara. Puntadewa lan Arjuna anggone padha angesti tapa niki sedika wae. Niki sedika keparing ingkang putra nyuwun pamit, keparing putra nyuwun pamit sing prayana ngati-ati mas nolan penyarian.

Kang Winursita nganto para jawata Kang Samudana. Kecapaine samya dumunung wonten ngajeng pintu sewa mangkep kanthi bronto kinggil. Prabu Punta Dewa sakadang inggil kala semanten Yaya Anawung bebendu pasuryan lesurem yen padinu sangka mandrawa.

Whoa.

iki ana satriya sing methukke aku ra pangling yen kowe iki sejatine Werkudara. Kowe ngaku buta loro sapa? Aku Kala Prabawa, aku Kala Maruta. Kowe do bali ya nang Mercapada, ayo bali menung Mercapada. Gelem bali yen wayu Eko Bawono wis diparingake marang aku. Ora bisa nampa kanugrahaning Jawata, aku trimo mati wae kerubut loro kelakon kledak-kledak perdoro.

Angger nesu Werkudara ora tau omong meneng wae. Kula atur ngeculaken kula ndara Werkudara. Kula nyuwun tulung nyuwun luar den. Kula nyuwun luar den. Aduh kula nyuwun nyuwun arta den. Buta kok mata duwiteng. Tanpa ngendikan Raden Bratasena Gandharwa kekalih senajan toh gengro mesak gunung anakan. Sigra Den Unda kakeprukaken badhar Bathara Masna tuwin penyarian.

0: Pati kula mboten kiyat aduh. Kula mboten kiyat kira kaya Madipati tanding kaliyan Werkudara mboten kiyat.
1: Merga saka gedene.
0: Mboten kadigdan pun Werkudara. Kula kekalih Samudana dados yeksa wusana dipun ben kumbo. Lajeng kebadaran kiroko kula nyuwun tulung.
1: Wis kono do mundur tak godane.
0: Inggih.
1: Penyarian Romasna dewa cilik-cilik meneh ora keblegan Werkudara. Semono gedene kejaba aku sing grigodo. Ilang sipate Sang Hyang Nyoma Dipati. Samudana Sardula sak jaran teji gedhe nglukas awake.

Lho kok Punta Dewa ndodok ana ngarepanku? Inggih, aku iki sipating satu kok dadi Punta Dewa banjur nyembah karo aku. Senadyan to panjenengan menika setunggaling satu, kula kinten mboten badhe meleset saking pangangen-angen kula. Estunipun panjenengan menika sanes setunggaling simo ingkang saestu. Lho lah kok kowe kok bisa ndak woyen aku dudu macan temenan saka pangertimu aku sapa? Panjenengan pukulun yama dipati.

Utu kungger. Kowe pancen bocah sing temen. Kowe bocah sing jujur. Tandane bisa ngruwat sak liring panggoda kulup. Inggih pukulun Yama Dipati. Ngerti yang sing dadi macan mau nyong ulun. Inggih mangertos pukulun. Syukur yongger syukur. Seko bunga-bungaku bakal tak pari lengo gondok puro. Minongo kanggu nentermake urip supaya kowe kuat ngadepake dewa ya kula prayoga no lunggemu tak dongake.

0: Dimas Werkudara kepiye Dimas? Aku tenimbang ora oleh gawe angur mati. Dimas Janaka kepiye? Menawi kula mbok bilih kepareng badhe wangsul kemawon.
1: Ora kena. Kudu mangkat.
0: Wong kok awane ming arep bali wae. Iki sampun kula nderek
1: mati ya wong telu urip ya wong telu.
0: Wis kita antepi kula. Iki sampun kulun Kakang Rodo. Rapi di. Dimanggaken para yang para jawata ulun badhe minggah redi jamur dipo. Nyuwunaken ingkang wayah mercapada. Iki ngatos-atos Kaki Prabu kula kulo. Yen pancen teman-teman mantep panggayuh kita bakal nampa kanugrah jawata kang bisa andayani pikuwating kraton Ngamarta ngaturaken genging panuwun namung nyuwun tambahing pangestu yo ulun pangestune.

0: Orandine Bagong kok saiki ana perubahane. Mongko adate yen joget ki luputo kambeng kalang pinantang kok saiki modele kok dangdut wae. Wong bojoku ya iya. Ngroke gamlane bojoku saiki ora tak ora patek seneng anggere yo malah cok ngeloni anake ne anggere kru dangdut terus marot tangane ngono ki iki wong cekelan mejae karo ayah kowe sing. Kuwi ngono kuwi watake kan dilalae bojoku kabeh ngono kuwi anggar. Muni dangdut ngono le kekeplek kalawa kae. Dadi malah ku wale biyen senengane gembyong gambyong gambiranom saiki malah genti jangan dut. Ayo. Kalang kemajuan ayo sini. Ha cok malah ngejak anake. Ayo. Anake turu deret-deret. Ayo dendut ayo ayo. Dendut ngono ngantek ngleter kae lali ngladeni wedang arake. Aku entas teko, Bu, aku njuk wedange engko sik. Meso nerusake le ngono-ngono kuwi arek kowe lah mah kepenak wong. Seneng aku mau. Yo ayo ayo berkadang. Berkadang hahaha kleru kuwi. Ha ta Kang? Tembangan karo Kang Muji. Muji gembel. Orang nganggo gembel kancur. Werna-werna wae ora. Mung ora teles kok reko-reko. Wong gareng kok kon nembang kok ngono. Mongso iso wae. Anggris ni nu nu ni nu nu nu nu ni nu nu ni nu ni nu ni nu nu nan nu ni nan nu ni teng yo ayu berkadang lek tembunge Jawi dendut nembang karo muni ayo malah klera-klera. Ayo kaya ngono kelean tembunge Jawi dasare malam Minggu karo Kang Muji piye kemat
1: ayo sing ngono kuwi wis gek dora leren wis leren bocah-bocahane wis
0: weh semare teko entas pupurang.
1: Tuwa kok dunek kentas pupurang.
0: Tuwa-tuwa sakira ndo beki ku piye. Kyai ku kuwi. Ayo karang dadi pimpinan ngono ya. Ketoke menang-menang wis meneh ora di loni karo simbok ya wis. Nganggo jas barang.
1: Ya ma. Aku kyaine jur ya ma.
0: Karang Rama kok ya semeng karo nggo pepunden. Wong aku biyen belajar ngepi yo nganggo pite Rama kuwi. Nanti sikilku kena gir. Ya ma. Nek seplake karo simbok sing enom iki tentrem kok urip. Wis ora tau do padu barang aku ndelokke simbok lemu barang wis. Senenge ora jamak. Ini ya tak pengin aja nganti aku diadi meneh ngono.
1: Kuwi gumantung ana aku. Hak asasi. Ya ini kok yo ngerti hak asasi. Tak kandhani yo ngger rasa do nggarap wong tuwa, ngono. Aku iki wis ora mikirake werna-werna, apa mligine nyambut gawe. Wis aja garak-garak karo wong tuwa ngrumangsanana nek aku ki wis rambuté putih. Putih akeh disemir gene Pak. Saiki katoke dawa ya distrika bareng ya wong nek teku lenga wangi bareng air mata duyung. Nah, rak dibacut-bacutake weh. Ngerti ya bendara mongko Wijaya ijen tanpa kanca tanpa kanthi sak kendrane sangka kasatriyan. Aku durung nyuwun preso bakal tindak ana ngendi. Awit yen tak sawang pasuryane mengku Sungkawa. Becik ayo Pak enggal padha disip. Ayo ora usah padha geguyon nggonmu padha sowan. Iya Pak.

0: Mingon. Wong ditimbali Ndara kok mingun ora. Wonten menapa Ndara?
1: Aku bakal maturno ngersane Kakang Semar kowe menengo wae.
0: Apun gak ngendika. Kula niki kadang ya pikiran kula niku cok gampang emosi ngono. Nek ndelokke kahanan kok ora kena di lahir batin ini ku cak rada ngeget. Krasa teng wudel.
1: Lalu menane krasa piye neng pikir kok neng wudel.
0: Kane ana tumindak sing ora pati ngono ku wudel ku cak senut. Gaya iki. Delong iki, Tru. Matno. Rak senut. Udele kok duduk-duduk ke mau nganggir lemu udele legok kok ngono mau nganggir udele legok ngono merengkel yakin merengkel wis etung mutangno ya kerep le nage nah kae kadang kuwi dikurangan jame nek ora tak trateri ora nyaur-nyaur kuwi gareng. Anggeran semaya sing nek nyambut gawe. Anggeran semaya akene kuwi sing disemayan-semayan iki kuwi iki dudu tekku dhewe. Aku mengko antarake njur dadi palang cucu wang sing tak nggonem kuwi apa? Nganti tak rewangi ngedol DKW.
1: Bakul lejame adol montor ora urus.
0: Weh, mangke to Gus nyuwun pangapunten. Menapa ing kapenggalih Ndara Abimanyu? Lajeng ketingalipun sajak mengkusung kowo.
1: Kakang Semar sumurupoyen kundran kusong kowe ing kasatrian sejatine tanpa pamit marang Kanjeng Ibu. Nggih. Awit wektu iki kaya rinujit-rujit rasaning pamikir. Sakjrone Wa Prabu saha Kanjeng Rama Werkudara utawa Rama Arjuna kendran tanpa taliwara. Tak gagas onong telenging pamikir kaya saya ngelangut banget. Besok kapan timbuli poro pepundenku Kaki Semar. Yento poro pepundenku renggal kundur kedungaku dikukut jagate tumekoing pati tak rilakake jiwa ragaku.

0: Abimanyu.
1: Apa kagis?
0: Sak menika ngaten kemawon. Upamiya panjenengan menika mangke nyuwun prisa dhateng para sesepuh, upaminipun sowan dhateng pertapan Ngukira Tawu. Menapa sowan dhateng pertapan Kendali Sada, menapa sowan wonten ing Parianom malah kadaluwarsa. Saged kelampan namung dipun paringi pelambang. Ingin mongko pelambang menika yang kirang tajem ing penggalih boten saged nampi ngaten.
1: Iya.
0: Pun saniki ngoten. Kula piyambak ora nrimakake para mumungan kula kendran tanpa taliworo. Prayoginipun Ndara Angka Wijaya kula dherekaken minggah ngerti siulaulu. Mangke nyuwun prisa kaliyan Jawata. Yen Bathara Guru ora bisa nuduhake mangke kula tak ngamuk teng Suralaya. Yaine nek karo dewa pancen kajen. Ya muga-muga lantaran saka bapak njur bisa nampa pepadhan. Ning percaya Semar kuwi, Truk.
1: Ayo,
0: wong pinter temenanan lho kuwi. Ha seploke ora nyambut gawe ki nang omah ya gula teh, gula teh. Angger nyuwuk ya mari arak-arakan yaine Semar pancen dilalah. Ketoke wong kok tuwek kok ngono. Nek ya kuwi golek-golekane angel. Kuwi wong siji kuwi.
1: Yen mengkono tak pasrahke mangsa burung kaki Semar.
0: Nggih, pun monggo kula dherekke sowan dhateng kayangan.

Iya itu menggung gue. Lalalala. Wonten paling ada wuh Regyono Pati. Sakjrone kowe karo aku nampa dawuh saka Gustimu. Prabu Dewaratmuka supaya jaga ana ing sukuning gunung. Aja nganti ana titamerca padha ingkang kumawani munggah gunung kuwono wae. Ketingalipun sampun mboten badhe nguciwani lan mboten wonten setunggaling jalma ing wantun terobos pabarisan. Yo. Sakjrone aku karo kowe padha ngudarasa, aku urut tejo manter sak sodo lanang iki tejane ngopo. Soroting tejo dirubung kebyaring lidah lawan tadit. Wae lah kok rada nyolowadi iki. Mula kabeh para wadya bolo kudu didhawuhi siaga tata-tata cecawis gaman. Apa pancen iki dewa ngejawantah apa ana pendhita tapa jajal tak petune. Yen sekirane iki mung titahing ngobotara kang bakal mlumpah barisan kudu dibalekake. Ora gelem bali cilik dikendara gedhe dipateni. Monggo kula nerakaken.

0: Satriya Mandeko. Aku bakal pitakon ngendi pinang kamu sopo jeneng mojo mati tanpa arat. Wehey, ayo ngaku. Ngendi wamu sopo jeneng musopo jeneng ngendi omamu.
1: Gus,
0: Ongko Wijaya.
1: Opo Petro.
0: Ngati-hati lho Gus, ketemu perjurit sajae kok rada deksura temen kurang sopan. Nudingi serakatan kaya nganti nuding-nudingi gedhi balemono.
1: Ya wis ora perlu kuwatir.
0: Dewe diura reng, ora. Tekate Ndara Pancakara ewang-ewangi. Wis kebacut bareng mati bareng mukti karo Bendara kuwi ya. Kono wani ngrangsang Ndara Kawijaya sengget arit temenanan.
1: Wani to, Gong?
0: Hah?
1: Wani to?
0: Wani wae wis dipokok 5000 kok. Labrake engko. Wani temenan aku truk waton cocok karo aku. Tak tandangane aja semelang. Syukur mengko nek sing biayani ndorok lulu. Ana wong perang kok ana sing biayani.
1: Takon ngampyak kaya wong jolong getak kaya manuk genti aku pitakon ngendi pinang kamu soparan babu.
0: Pitakon idrung aku genti pitakon.
1: Jamak lumrah onong dalan takon genti pitakon.
0: Urongko dalam ing sanggar bumi paling dalam nomo aku patih gerjito wati.
1: Ingkang onong buri
0: api dalam tumenggung mondro kenongol. Kowe ngaku sapa jenengmu?
1: Satriya Tanjungan Omakwangka Wijaya. Ya Joko pengalasan pengaribowo.
0: Sing ana ngisor kuwi sapa?
2: Nala Gareng.
0: Apane karo Raden Abimanyu?
2: Pono kawane.
0: Kendel wae, Tru. Wis aja kuwatir wis ndek pawitan ayo. Sing dhuwur sapa? Petruk. Petruk Kanthong Bolong. Sing gul dhewe 5000.
1: Ngawur wae kowe iki ora.
0: Wong jenenge urung dijuduke kok 5000. Andang duduke pawitane.
2: Engko nek apa ana turane barang tak ya.
0: Ayo. Kena tak pringgake becik Abimanyu aja mbacut lakune becik mundur. Awit ora urung bakal mlebu barisan ing para wadya bala sangka negara Sanggar Bumi.
1: Kena yo mbajut ora kena yo mbajut
0: ora kena tak pringgake becik wani musuh aku sak kancaku
1: sing tak wedeni apa wae candhak lakon tak tugel kulo ha rangket
0: tangan rasa mangan.

0: Bagus Abimanyu apa Petruk? Aja banget le ngalah. Piyambai pun ngetok kadigdayan kanuragan. Kemanden apa mawon dipun tamakaken dorong kau jaya dipun sepelekaken. Dumugining Drata ngrutuk dedamel tanpa wilangan. Niki mangke panjenengan yang ora gelem males malah kurang utama bisa uga kesuwen awake dhewe ora tekan-tekan Suralaya. Mengkono aku mesakake nganti kae mengko ketaman pusakaku banjur cilik loro gedhe tekaning pati. Kuwi gong casana prisa ben kersa males. Ampun meng dinengke mau diwales. Ngisini-sini wong-wong anae kok dikalahi.
1: Iya.
0: Aku wis sengit delok wong-wongane. Wis ora sopan. Karo wong sewiyawiyah. Loro tak nggo dhewe nek kok ngene iki menderita.
2: Ayo ngene, tadi tunjang kae sak kemenge. Jan nganti sak sayae ora. Wong nunjang kok sak sayae. Ora den angka Wijaya ngato pusaka Kanjeng Kyai Pasupati paripun ingkang Rama Raden Jatuh sigroni nepasaken sangka Gandewa Pati Kerjitopati ketaman pusaka Yayah Kadiping Angin kontal sangka papangan

0: Ndoro Abimanyu, jan mumpung banget pikir kula, Gus.
1: Iya, Petro.
0: Sumbut karo le momong.
1: Iya.
0: Pak, bendara Mangka Wijaya iso menang mungsuh karo perjurit ingkang mangka tanpa wilangan. Siji sing dinceng pengarepe sing jenenge Patih Gerjita Pati. Dilepasi jemparing kontal kancane kabeh bubar. Weh. Ayo kaya ngono kuwi mong-mong aku. Ayo sing apik daku. Ngono kuwi mong-mong aku. Biyen sing mulang aku. Sing nuturi mbonang aku. Ana ndorong kuwi kok nuturi mbonang. Weh, lah ning tenane ngono. Pancen traing Pandhawa turun nggih wisarangan kudu winasis lan kudu bisa nyingkirake marang sak liring angkara murka ngono. Gus Angka Wijaya, apa kaki? Nggih, pun sakniki monggo dipun lajengaken. Muga-muga bisa ketrima panuwune menika mangke saged nampi keterangan dhateng pundi murcanipun para sesepuh paduka bendara kula ing Amarta.
1: Iya. Ayo Petro,
0: nggih. Gareng mau dijak. Dan, saja suwe-suwe wis mulai meneh ayo. Mangkat.
1: Ya, ya.
0: Udute dicecek. Ya. Ora entuk udut. Udut le ngempakke ming agek tegesan sing awan mau. Andang kon ler. Karang kowe le pokok ki yo le mangani roti ora ngelakani udut. Ana mau metu jedul udut ngono ra ya wis rampung mau-mau mau sing tok penting ki nggon panganan. Karang yo nggo nyep-nyep kok ya. Kok ya ora ana makan siang. Awe diputusake mengko bareng karo bendara kok yo gugu karepe dhewe. Nganggo pretungan ora ngawur.
1: Ya ya.
0: Wah Bagong ngenek-ngenek keterangan kok ya iya-iya kan. Narita Raden Angka Wijaya kadhiraken para perpat ponokawan nenggih Kang Winurweng carita. Inging wonten ing Praja Ndrawati wong agung Prabu Bathara Kresna. Nampi pisuwanira kang rayi Raden Sediwa. Sinawang sangka Mandrawa saka aking para wadya bolo nganti kok bisa njumplangake palenggahan.

nenggih ingkang winurweng carita. Punika warnaniro ing kraton Dwarawati ya negara Dwaraka. Ingkang pinuju lenggah wonten ing dampar kencana. Ingkang sinunata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Halimurti Sasra Sumpena ya Prabu Padmanaba. Mengkraken por abdi bedaya ingkang sami ngampil upacaraning paswanan. Soho angayunaken pisuwaning kang putra Raden Samba. Rikala semana nampi pisuwaning ingkang rayi Raden Sediwa ingkang sinawang sangka Mandrawa rupepe lirsata manggih krama. Raden Sediwa mengkraken ingkang rayi Raden Setyaki apa dene sang nindya mantri muka pangarsa Rekyana Patih Udawa. Ingkang kinanggenah ngatur pasik baning para wadyabala ing wonten ing pagelaran Jawi Sirepan wonten kang sami sabawa. Roning waringin Buya Uba Maruta datan lumampah. Lamat-lamat kapiyarsa swaraning para abdi gemblak gending kemasan ingkang sami tumandang damel rinten pantoro dalu labet datan wonten kendhati. Agung Prisa Piswana ingkang rayi ketingal Anyalawadi sigra paring panandika jroning wardaya hanggar cita apa marmane Dimas Sediwa marak sowan kedaling lati wis medya andhang kepareng lucitaning griya.

Niwang Sukmono kang linuwih hung bawono langging. Ora sinangling wawasanipun Kakang Yayi jeneng si urang adep ana ing paswanan Praja Ndrawati kanthi raharjo. Kula nuwun nampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ing rayi kepareng aturaken pabekti mugi konjuk wonten ngandhap pepodo mawantu-wantu. Iya, Dimas pun Kakang Tompo lumuntring pangastu tinggal tanpa nono. Dahat katancang kucing weni mugi ngimbet ana ra daging kaliwanan. Sombo, nuwun wonten paring adahu. Lan Dimas Setyaki semunugo podo ngaturno sungkem marang pepunden ingkang nembi suwan ana ngarsaning sun. Marmane iki isih pepunden siro. Kula nuwun ngisahaken dawuh, paman. Ingkang putra ngaturaken pangabekti, paman Sedewo. Iya ya nggih Sombo tak trimo ngaturake sungkem marang wong atuwa. Ingkang rayi semanten ugi ngaturaken pangabekti, Kang Mas. Iya ya dimasuk yaki tak trimo. Ingkang roko kepatihan ngaturaken perbagi panakrama Raden, Kakang Udawa tak tampa kanthi bungah. Suka perbagi marang kaharjane nglaku. Kula nuwun nri. Sawisi prayoga piswani urana ngarsanipun Kakang Murata enggal matur paran sungkawaning pamikir awitipun Kakang Mulat pasoyane Siadi. Kaya larut tayane bindi tingali. Koko Prabu ngaturaken raja duta penglawung ingkang rayi. Koko Prabu raja wis ngarani ratu duta utusan penglawung pepati ana raja pati apa yayi ngaturaken kedrawasan. Rikala dinten ing sampun kapengker pepunden kula Koko Prabu ing Amarta saha Kang Mas Werkudara menapa dene Kang Mas Arjuna murca tanpa taliwara satemah ndadosaken sungkawanipun para kadang ingkang kantun wonten negari Amarta utawi nimbulaken raos ternyuhipun sedaya para putra-putra Pandhawa. Mboten wonten ingkang kedah kula suwuni prisa lan mboten wonten ingkang kula pitados kejawi namung Koko Prabu Ndrawati. Nyumanggaken wonten ngarsa dalem Koko Prabu dhateng pundi kendranipun para pepunden kula. Yen tasih wilaya jati jati teman mulya kepareng ingkang rayi cumadung dawuh wonten pundi cumandhakipun Koko Prabu. Nyuwun pangapunten dalem sewu mekaten aturipun ing rayi wonten ngabiyantara. Kula nuwun niki. Coba yayi. Sawise ingsun nampa atur sira kaya rumangsa rujit dadanipun Kakang. Senajan to pintra kok sifatipun Kakang mung sak jajaring titah merca padha. Ing atase titah diwenangake nyuwun marang Kang Murba Dumadi. Pun Kakang bakal cumadung pangandikane Kang Murba Dumadi karena pun Kakang niti priksa kaca paesan Dimas lan kabeh para kadang sentana Ndrawati. Ingsun parngake bantu panuwun kula nuwun ngestaken dawuh pangendika dalem Koko Prabu.

0: Dimas Setyaki.
1: Wonten dawuh Kang Masudiwu.
0: Koko Prabu tindake kaya sinerang. Nanging sawise adoh songe Praja Ndrawati, ingkang sinawang Koko Prabu kejaba mung puncaing Gunung Mahameru. Nggambarake yang dina iki Koko Prabu bakal sowan onong kayangan. Lah apa kira-kira pepundenmu Koko Prabu Ngamarta padha lenggah onong kayangan sowan para Jawata? Nyumanggaken miturut saking gambaran kula kados cocok ngendikanipun Kang Mas Setyaki. Aja nganti kadaluwarsa Yayi nggal toto-toto diderekke aja nganti aduh marang tindak dalem Koko Prabu.
1: Nggih sedika Kang Mas.

tinompo sekat darmaning sawut. Sang Bumi Noto Tetigo datan keparang pat pamit senat. Datan keparang pat pamit senat janto kuno lengser songkoing pasuaran buya taliwuru. Ing batos sangat genyut nyuwun pangestu marang Purhapsara. Wong Agung Prabu Punto Dewa kadheraken ingkang kekalih. Arsa tedhak wonten mercapada.

kinawitori kala semana ingkang wonten kekendhiting Gunung Siwulawuru. Sesepuing para kadang Kurawa pandhita ngetal kondo Resi Warwisma. Tanpa kontro tanpa kanthi mulat ing kayangan wis prisa yen to kumplang Kacina Sang Pramesti Bathara Guru Datan katon memanoni. Wis ora sinangling Sang Resi prisa maringi wayah Prabu Punta Dewa Tedhak sangka Arga Siwulawuru. Ing mana arsa merpeki keng wayah ing amarta kanthi samudana ilang sipate Sang Mahawiku salah gedaden dadi wong agung Ngurwati Prabu Bathara Kresna.

Jawoto marmaniku sang resi Wara Bisma awrat kewajiban yura sumedya bantu para wayah-wayah Kurawa saenggo nilaraken marang watak pandhita utama tanpa taliwara nyatsong wing panggan wahyu kabeto mlajar dening sang resi Wara Bisma ingkang nyamudana Bathara Kresna.

0: Barep kakangku kok mung delek-delek kendel wae. Iya Dimas, ono apa? Sumurpa menawa ta Wahyu Eka Bawono ilang.
1: Wah. Ilang ngono kuwi.
0: Pun kakang iki mau pepanggihan marang Koko Prabu Bathara Kresna. Koko Prabu mundut prisa mungguh mula bukane pun kakang onong kayangan. Pun kakang ngaturake purwa madewusana tekaning ndota Koko Prabu mundut prisa. Kepingin uninga wujude Wahyu banjur apa pun kakang ngaturake. Usana sakwise nampa Koko Prabu lumayu tanpa pamit Dimas. Tak sawang sangka ing Mandrawa terang yen iki mau dudu tejane Koko Prabu Bathara Kresna temenan.
1: Lah ngerti yen dudu Kresna kakangku temenan kok dadi tok ulungake.
0: Pun kakang ngertine sakwise ingkang wujud Koko Prabu mau banjur untat sangka ngarepanipun kakang.
1: Wong kok tanpa migatekake welinge dewa wis dipenging langlung-langlung. Usul durung tekan negara Ngamarta Wahyu disilih-silihake.
0: Yus nrimo wae ya Dimas. Mbok menawa besok diparingi lelintu ingkang luweh agung panguasane tinimbang Wahyu Eka Bawono. Ayo kundur wae I prayogi wangsul kemawon.
1: Nar bali-bali yo. Aku yen bali ora bisa nggawa keterangan dipakoni anak putu lir wangsulan kuwi.
0: Yo wase mengko para putra wayah pun kakang kang bakal paring dawuh.
1: Wayu are tak tututi, wis ora perlu Dimas tak tututi.

Bismo kakekku iya Werkudur. Dadi wani nyamudana Kresna kakangku. Yen ora cara kaya mangkene wayu ora bisa kecekel nang tanganku. Wayu bakal tak jaluk ngalao ya, Nggir. Iki bakal tak boyong marang Praja Ngistina. Kuwi sing oleh gawe baru kakangku tak jaluk. Kena bakal njaluk baling wayu yang bisa ngendih kakekmu ngetal kondo uncali sikil.

Risang irang tumandang mawasang kulis rawa mangujar ujar utuku sentaki ya bismu luhura boso karaku boso ya jutusan ora boso ya perengan tak jaluk wayu eko bawon oh sentaki sentaki bucah durung ilang pupuk lempuyangin jajal karo wong tuwa loro posing dijaluk bentet siramu cinarita tatkala semana Raden Setyaki tempuh bitutama mengsah marang sang mahawiku ketaman kemandhira Resi Wara Bisma Raden Setyaki kontal dawah wonten ing wana Kurmanggala.

Ku gatut koco, iya dasar nyoto yang bisa. Ono pokok mentang kaya gendiwo ngadek kaya ganjur. Pak jaluk wayuhe kok bawon. Oh Gatut Kaca kowe bayi durung suwe lair. Nantang karo kakekmu ngetal kondro bisa ngrayang aku tak nyembah karo kowe Gatut Kaca potol.

0: Antasena.
1: Heeh, wae ireng.
0: Ana apa, Nggih?
1: Nulungi Pak Cilik Sencaki kerengan karo Eyang Bisma. Kakang Gatutkaca, Kakang Antarja, Pak Cilik Sencaki ora ana sing menang. Lah kowe maju apa durung?
0: Aku wegah aku.
1: Maju nek ora menang kira-kira rada nyemelangi wis trimo ora maju wae. Aku yang maju kudu menang, ora ngawur aku. Tegese panjenengan aku gemang kalah nek kira-kira ora menang wis ora sah maju. Tau nerak kok ngono kuwi ya remuk temenanan ya. Lah iya. Banjur saka penemumu kepiye? Apa kira-kira wa Prabu kurang penemu? Kahanan kaya ngene iki mergane apa ora kudu bisa kagungan pemanggih. Para pepundhenku ngamarta duwe penuwun lan bakal gayuh apa wae bisa kelakon yen dimong karo Kaki Semar. Mongko adat sing wis Pak Cilik Janaka kuwi ora pisah karo Semar kok iki ora nganggo Semar sebab apa? Oh, lah yen ngono kudu goleki Kakang Semar, dikudokake, kudu ketemu. Kaki Semar sing bisa ngrekod daya kepiye carane wayu bisa bali ana astane pepundhenku ngamarta. Ya tak golekane Kaki Semar.

0: Angger-angger kok suaranya dadak jengek. Gus, opo Petro? Sungkem karo Kang Wo senajan niku kepener Kang Wo ning isik kegawa dadi maratuwa.
1: Iya.
0: Wong niku kudu bekti karo maratuwa.
1: Iya.
0: Ora ya to, Gong?
2: Ora mesti ya. Ora mesti. Aku tau anteman-anteman rumah ratuwaku. Amangkelake kok.
0: urusan
2: wayang
0: ora iso ana urusan wayang
2: ha jeneng kok tak sile tak dol ora oleh
0: engko ngono kok dipikir ora wo kula ngaturaken pangabekti wo iya Abimanyu tak trimo
2: kula ngaturaken pangabekti sinuwun iya nala garing tak trimo nenggih
0: Petruk nggih ngaturake pangabekti iya kantong bolong tak trimo
2: Bagong nggih,
0: apa?
2: Angge kaya wong-wong niku wau.
0: Ya bekti,
2: angge
0: ya tak terima Bagong.
2: Arek ngono. Lega aku.
0: Sebabe
2: awis diterima ora ditolak.
0: Ayo.
2: Anak ditolak apa ora keloro-loro kebaju teko kok kon mulih.
0: Reko-reko wae to.
2: Abimanyu
0: wonten dawuh.
2: Kakang Semar nderekake apa ora?
0: Inggih. Momong ingkang putra wa.
2: Saiki ana ngendi?
0: Wonten Pengkeran.
2: Nala garing bapakmu kon rene.
0: Bapak ana ya, Dru? Ora ngerti aku mule turu awor Bagong.
2: Turu nang longan. Tak undange ya. Mar. Mar. Mulate. Mar. Kan rene engko. Sida utang ora? Sida. Ara bareng ana wong ngandake arep dutangi rak terus grubyugang. Ambok ki kalem kaya Petruk ki iki lho. Arep utange mung melingke. Ora wae nembung dhewe. Petruk urung mung muni ngono.
0: Aku njuk grubyugang.
2: Sios. Lulululu. Sios apa?
0: Nyambut
2: nyileh apa?
0: Yatra
2: lu duit apa? Biaya
0: waton muni ora
2: aku ora bakal nyili duit yen Kakang Semar ngersakake aku si madya
0: ya rak ngaten arep disediani Petro
2: sedianono kae sing dinceng pomahamu ya tanggap yang sediani mengenai bebunga yang mayir goyir ciri ciri ciri ciri ciri
0: atau jur
2: ciri ciri ciri ciri ciri ya apa
0: orang ngerti tegesnya kok ini rekor-rekor
2: Kakang Semar don ngerti ya kakak rekor semau aku ketemu marang Yai Prabu Punto Dewo ngendikake yang nembe nompo wahi sekot Sang Iwang padha wenang.
0: Wah, niki mau?
2: Iya.
0: Wah, syukur bejo niki pun ajeng tekan ngriku kula.
2: Upamane niki wau kula ora bisa ketemu panjenengan, iso terus teng kayangan. Nakokke bendoro kula teng arepe Bathara Guru. Menawa Bathara Guru ora bisa paring keterangan, niat kula niki mangke ajeng ngamuk. Lah ngomong ki aja seru-seru alah mar. Jebol pentilmu.
0: Dadi gembos.
2: Nganti Ndara Abimanyu lunga. Asida malah Ndara nang nguri dhewe kan.
0: Ya wis ora apa-apa nala garing.
2: Jalaran kula piyambak sareng nampi ngendikanipun Ndara engko jayen para momongan kula kendran.
3: Iya.
2: Pikir kula ora mentol. Nek nganti ora kedadian, bendoro kula ora gondur, Semar dadi pang cucuan. Kula mboten nrimakaken.
0: Ngaten, nyuwun.
2: Iya, iya. Lirik.
0: Ayo pancen malah nguntal-nguntal lagi.
2: Kok Pokoknya nek ora digolekake serono semati cek ora. Wis. Nek ngono kuwi mongso iso kelakon.
0: Jalaran kok piyambak menika sak sampunipun midhangetaken ngendikanipun Ndara Banyu. Raos sing manah keronto-ronto.
2: Iya.
0: Yen ora bisa ketemu.
2: Ngandel ora.
0: Kebangeteng temat. Niki mangga ngger. Wes.
2: Kakang Semar. Sumur po kakang?
0: Nggih.
2: Dina iki Wayu direbut dening Kaki Bisma. Ingkang mongko nyamudana kaya dene aku. Mongso bodho pangreka dene Kaki Semar. Niki wau napa?
0: Iya,
2: nggih. Pun mangke kula sing angreka to ya. Wis mongso bodho kakang. Abimanyu
0: wonten dawuh
2: manuta marang Kaki Semar Badraya.
0: Inggih, Wu.
2: Pri, Gus.
0: Apa
2: mriki? Alon-alon engko. Kesentlek. Ambe bayane Semar.
0: Ana apa pun mriki.
2: Kandhane. Mang petuke Resi Wara Bima sampean kula dadekke.
0: Nah, ngoten.
2: Murid samun.

Patih Sengkuni inggih kula Penemban. Sopo sing ndherekake para waya-waya paduka Kurawa? Menapa sampun angsal damel anggenipun gayuh wayuhe Kobawana? Iya nampa pangestune para dewa bisa legawi. Oh inggih, digandeng kula dereng nate mangertos kados menapa udo wedanane wayu. Keparenga kula badhe nyuwun prisa. Oh kepengin bakal mangerti wujude wayu. Inggih, tampanono. Mengko yen pancen wis rampung, balekno aku. Sinarita wayu tinampa dening Patih Harya Sengkuni. Sejatine iku saka pakartine Kaki Semar Badranaya. Sopo tambuh soporo sejati Raden Abimanyu.

pangapuntene yang kula ingkang nyuwun wahyu eka bawon. Iki gandeng yang anggenipun mundhut kanthi santun saloga dados Prabu. Kula pindha warni yang sengkuni kula suwun kali sanget. Eyang wahyu badhe kula boyong wonten

kahananku Angka Wijaya. Inggih wo. Bisa le gawe nggonmu mapakake yang mungetakondo. Is pangestunipun wo Prabu saged angsal damel. Wahyu diparingake. Inggih. Prayoga tak gawani. Aja nganti Abimanyu ingkang ngampil Wahyu Eka Bawana awit ingkang dijaga nganti ditututi maneh. Kula sumanggaaken wo.

Pendito Durno. Point, wait. Ganyak bila kucuk monyer-monyer. Wonten menapa pukulo, eh penemban. Aduh, nggon mengetutake marang aku. Nani nggih. Sampun ragi payah penemban. Bila kucuk monyer-monyer. Dino iki wayu kecekel tanganku, malah prayoga gawanen. Awit para satrio Pandhawa pancen winasis mbok menawa iki mengko ditututi. Mengko tak petukne waton Durna wis nggawa mlayu wayu. Oh nggih, kula aturi maringaken penemban. Lha ora patut bae jebul Bagong, ora patut. Oh iya kok titanono.

0: Assalamualaikum.
1: Uleh. Syukur. Wis pokoknya digawa wae ya, mengko nek kepethuk karo sapa-sapa mengko tak titine.
0: Ya.
1: Mengko nek aku muni hop, leren. Nek aku muni layu ya. Ya. Matane gerwit titi. Aku nyumprit layu. Ya.

0: Petro.
1: Nggih, Gus. Ndoro Janeka kalian sinten?
0: Mung Dewi. Iso oleh gawe nggone nglembut wayu.
1: Angsal.
0: Saiki ana ngendi?
1: Ha niki kula gawa niki. Ketok dereng. Sampeyan pun ngaten iki dereng.
0: Kok diduduhi tangane. Ya prayoga kene tak gawane.
1: Kontrol sikek, Tru. Tiru dah.

0: Gawe apa ora, Petruk?
1: Ndara werku ndara. Ah nek mitut ambune kidir kuwi. Dene nek werku ndara iki kidik.
0: Yen oleh gawe tak gawane.

0: Op, op. Hop kok dir.
1: Tuana Kresna tak titik-titik ora ana. Ngawur wae ora wong ditunjang. Kepiye Petruk?
0: Nggih, pangestunipun Gusti Nata Agung angsal damel.
1: Lah saiki wayune
0: digawa Bagong.
1: Ngendi Bagong? Kula gawa. Wis prayoga tak gawane. Wong kuwi ora kena sepi pandak po.
0: Waduh.
1: Napa sampean kira-kira Kresna satuhu?
0: Ngerti tembung satuhu barang.
1: Luyur saka karepmu. Nek nyata Kresna temenan, ngendi senjata cakra? Nek ora tak dipte angel.
0: Iki apa?
1: Nek nyata Kresna temenan bisa nuduhake kembang Wijaya Kesuma.
0: Nyo.
1: Oh iya. Nek nyata Kresna temenan kudu ngulungi duit.
0: Aku njur duit.
1: Ora duwe.
0: Ditaoske.
1: Yo. Ngomong karo aku ya ming nyanyo-nyanyo. Alah karo sing momong kok ya wis ngono ya kleru. Apa-apa kleru tak lewangi. Labuk udah ada ini kaya ini kok apa-apa kleru.

0: Sejen tanpa kanca tanpa kanthi aku ana ing pendhopo agung pertapan Parianom. Iki kaya ponokawan kinasih Petruk karo Bagong sing padha sowan.
1: Nun inggih.
0: Ngaturaken pabekti penemban.
1: Kula ngaturaken pabekti penemban.
0: Yo Petruk lan Bagong tak trimo. Saka ngendi kowe? Saking kayangan Kondowaru. Bagong
1: saking cicit-cicit.
0: Arek dek ketemu karo Bisma mau.
1: Ane nyatane mau aku nyambut gawe kok ngono kuwi kok ya.
0: Ane ora daturke penemban seta engko tendang 12 kowe. Ana wigati apa kok dadi padha ngadepake ing palenggan Bali Patraban Pertapan Parianom tanpa tak timbali. Sewu kelepatan kula nyuwun mapunten kula tiyang alit kumawantun raga-raga sowan tanpa katimbalan. Penembat rada diopo menikawo ngaturakan kauningan menawito gusti kulo sinun ing amarto sampun saged nampi sekadar maning jawoto sak meniko kempal wontening sesuku ning ngerti Kondowaru nompo sekadar maning jawoto wujute wahyu ingin kasebat Eko Bawono. Syukur bejo sewu Petro
1: wis gak wis daturake
0: mengko kudu iso ngomong salah sijine. Iki piyai siji iki angger wis kecentok basa sing sekirane gempungke penggalih ing atasin tas ngendika alus njur getak ngono. Mongko nek getak awake dhewe mesti moplok.
1: Nang ngono aku kudu kemulan dhisik iki. Engko nek moplok
0: ora mergo moplok adem ngono, ning moplok pikire ngono. Ora diomong. Nah, ngandel ora.
1: Apa yo kleru wong rene iki perlu nek ngomong kok kan meneng wae. Ra kleru-kleru to. Awong kok ditahan pengin ngomong. Agek pengin ngudut e payahe ra elok-elok e. Pengin ngomong.
0: Ih, historipun ngaten, Pak. Sak samunipun ingkang wayah Gusti kula nata ngamarta saged tansah damel. Wonten mergi dipun begal kalian Resi Bisma.
1: Bisma?
0: Inggih, arek tenan to. Wusana kedadosan mekaten menika wau singkate ngatur kula dados Pancakara. Ndara Gathutkaca kawon, Ndara Sencaki kawon, Ndara Antarja, Ndara Antasena mboten wonten ingkang wantun majeng. Menapa malih kang wayah Ndara Werkudara, Ndara Janaka dasar awak saya. Kon temandang ayus nibo nangi.
1: Wis pokoke wis sing jeneng awak saya niku nek kon megawean wis muni wegah.
0: Iya.
1: Aku tau di gawean awak saya kelalen turu.
0: Sing ora-ora to. Aku nyuwune keset awake dhewe do ngomong aku. Lah sak menika kula dipun utus ingkang sinuwun nata Ndrawati padus mundhu atur sang adi penemban Begawan Seta. Ngaturaken kawulingan yen Resi Bisma ngamuk wonten ing paprangan ngriku. Penantangipun Bronto itu. Nangi ampun menggali kuatos wahyu pedal menikah sang sakit karbat sing rebut apa?
2: Bagong
1: nyun
0: pak paling duit
1: arak ngono wah. Oh selawe
0: nang duit pendito kaya main setitik ngono kuwi kok selawe muring eh TKT nggo tuku bodrek sin.

iki sing tak jaluk ngene iki rame iki. Bayan mungsuh karo Ndara Gatutkaca karo Ndara Antarja wis dudu empu-empute lan karang bayi-bayi. Nek padha dadi tanding karo sing gemblengan, kowe. Suwe iki kalah gong. Ah iya wis tandinge. Penemban setoyo digdaya bismaya ampuh. Iki ora cukup seminggu rong minggu lek kerengan. Engkarang iya sanggih muni wis klok. Kono aku nek dadi senopati kan nek anu ya suwe. Aku nek dadi senopati kan nek anu ya suwe. Ora kalah ora genti tumpang jayane ngono genti kelindih. Nek dong aku cok nglindih nek anu cok kelindih. Sing jenenge ampuh kaya ngono adu kemanden ngendi sing kuat ayo dasar aku ya wong ampuh wong pakongi wong digdaya mulane kuwi teneh musuhku ora pirang-pirang aja kesuwen dudu tiyang yo.

0: kacau iki engko gong. Le tandingan penemban seto kacau. Wah.
1: Po konangan po.
0: Konangan sapa? Le nek konangan Suyudana. Betara Narada medun kae arep misah le kerengan. Wah, jan Narada iki cok ngrusuhi. Eh kok Narada kok tapian. Kok gak malah melu tampo bitu ta mok ora. Apa kersane pukul Narada medun? Ya tutut wah jan senengane cok ngaco.

0: kencang, le kencang ada yang lalu lihat. Anak kakang Semar panjang sembrono. Lawang kena nyikep tak syutung ngono kok dadi malah dirusui. Sing tak ulun kok sing nyutung Bagong. Sutung sisan. Ning ampuh. Karang yo ndradane nyempluk kok ngono. Tendang sisan kok ndradane nyempluk. Seto,
1: wonten dawuh. Ulun tedak ana merta padha. Ngaturaken pabekti kulun. Yo, ulun trimo. Ngaturaken pabekti kulun. Yo, ulun trimo. Bagong boya bekti marang ulun.
0: Ya, kabret duli. Wong aco e. Kon bekteni. Kagol aku. Kene ndelok le perang tanding tak botoi. Sing arep ngragati aku e. Nek ana tatune Senopati. Ana kesel sing mijeti aku sing ambiyayani aku dikacau temandang dhewe. Lah karang anake Semar sing rada gendutan pancen lho. Lah kuwi wong kok ngono kok senengane ngelek-elek. Kalih kono jenggungkat-jenggungut ra tau adus arang arep adus banyune entek. Neng ya ora apa-apa kena nggo tengik-tengik.
1: Seto wonten dawuh kulun dina iki kita mbuya kepareng Pancakara. Di kula ngelabeti para wayah kula Pandhawa. Awit Resi Bisma ngagungaken kamurkanipun kumawantun begal wahyu ingkang sampun dipunparingaken dhateng wayahipun Kaki Prabu Puntadewa. Bisma wonten dawuh kulun. Titi mongso yen wayu iki kudu lenggah onong Praja Ngamarta. Ri. Anane kita kudu ngalah. Inggih. Yen kita mbuyang ngalah, ulun ingkang mbuyang nrimake apa kelakon kita ulun sunaki pengadilan ora ngersani pukulun Bathara Guru, munggahe ana ngersani eyang pukulun padha menan. Iki yen mekaten ingkang wayah sampun mikawon. Pun ngersanipun pukulun Bathara Narada. Kita nganti dibacutake anggone Pancakara karo Seta bakal wurung bronto itu awet ciptaning para Jawata besok akhir tembe kita bakal dadi senopati ingkang mucuki peperangan Baratayuda yen to cinipta dumadi. Ya mung sediakno kakang Seta besok aja pati-pati pandingan yen ora mungsuh karo aku. Sesuk ya wani sak ya wani. Kendran Sang Wiku Begawan Bisma ing batos kagol ngene to. Andung tiyoso marang Sang Resi Seta. Kendra Sang Resi Bisma. Angesti topo mbiyang akhir tembe bisa neter kadigdan kanuragan ya wis ana lakon Seta Abar.

0: wonten sawuh penemban.
1: Kepeksa gagal anggonku nggayuh kanugraning sawuta.
0: Nanggih, ngelaksin dos pundi penemban.
1: Wis prayugane saiki Durna merpekono barisane yogaku Prabu Dewaratmuka.
0: Nanggih,
1: banjur ora sah nganggu sangga runggi. Aku kabarno mati.
0: Oh inggih Sendika.
1: Murih bisa nampa kekuatan sangka para putra angkatku.
0: Sendika penemban.

bakal sinangling. Iki kadang sentara ni Bathara Kresna Sencaki. Ngerti karo aku, bapamu. Kowe ngaku sapa Prabu Dewatmuka putra angkate Panembahan Besi. Panembahan Tuwaing Pati, moro gage aku bilano benda jero. Bapamu.

0: adikku di bocah Bagusena.
1: Apa Kresna Kakang?
0: Putra angkate Kaki Bisma ngamuk. Awit dikabari yen Kaki Bisma tumeka lagi. Adimu Setyaki lan para putra-putra Pandhawa kacipan mangsa bodho siadi kang kudu manjing ayudha.
1: Rasa melu-melu pandang.

aku werku doro aku trimo tobat dolno tak mlayu aku trimo kalah werku doro tanpa ngendika Raden Baratasena inget yen to puniku tumusing angkara sigra den unda kasabetaken Bantala Sirna Margalayu.

sangkian temeh dadi wong menangan Werkudara. Aku belano iki tumenggung mandra kena sikilku tampan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali bersama dengan Anda, menyapa Anda di 30 Agustus 2026. Mudah-mudahan menjadi hari yang membahagiakan untuk kita semuanya. Pendengar, kita akan awali bersama dengan menghadirkan Mutiara Pagi yang kami siarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Lalu kita akan rangkaikan dengan berita sepekan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi seputar tapal kuda sudah terangkai untuk Anda hingga menjelang pukul 8 nanti. Saatnya kami akan bergabung dengan menghadirkan kebaktian pagi. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan kembali menyapa dengan berbagai informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami dan jangan lupa untuk hadir di RRI Jember pagi hari ini, pendengar, untuk mengikuti jalan sehat dan juga senam bersama dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: We here. keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Pagi hari ini mari kita akan awali bersama hari ini dengan menghadirkan terlebih dahulu Mutiara Pagi yang kami siarkan dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bersama dengan Kiai Haji Iqbal Ridwan.
6: Sanan anta alaika, sanan alaika kama asnaita ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, dan selanjutnya dikatakan dalam kitab Fathulillah ini, wa minha al-kadzib 'ala Allah. Di antaranya yaitu di antara maksiat lisan atau ucapan atau perkataan kita atau pernyataan kita, yaitu ucapan atau perkataan atau pernyataan kita yang merupakan kebohongan kepada Allah SWT atau kepada Rasulullah SAW, kebohongan atas nama Allah atau kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Dengan sengaja kita mengucapkan ucapan-ucapan yang bohong atas Allah, ini adalah dosa besar. Atau dengan sengaja kita mengucapkan ucapan-ucapan yang merupakan kebohongan atas Rasulullah, ini adalah juga dosa besar. Karena maksiat kepada Rasulullah berarti maksiat kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْنِينَ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُمْ مُسْوَدَّةِ. Dan kamu nanti dari kiamat akan melihat orang-orang yang membohongkan Allah dan membohongkan Rasulullah. Bohongkan Allah artinya Allah tidak mengatakan seperti ini, dan Allah tidak menurunkan hukumnya seperti ini. Padahal hukum itu benar-benar ya, diturunkan oleh Allah dan dikatakan oleh Allah SWT. Atau membohongkan Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan seperti ini, Rasulullah tidak mengucapkan hadis ini. Padahal Rasulullah benar-benar mengucapkan hadis itu dan mengatakan pernyataan, perkataan itu, dan menyatakan pernyataan itu. Nah, ini mereka nanti di hari kiamat orang seperti itu, mukanya itu jadi hitam. Jadi sepenuhnya apa yang datang dari Allah dan sepenuhnya apa yang datang dari Rasulullah kita harus taslim, kita harus terima. Kullu ma ata bihi ar-rasulu fahaqquhu taslim wal qabulu. Apa saja yang datang dari Rasulullah, maka hak yang harus kita penuhi adalah kita taslim, menyerah. Tidak usah ya apa ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tidak boleh begitu. Ya, dari atas lem, wal qabul dan menerimanya. Menerima semua. Ya. Menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini adalah tanda daripada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hukum ini ya mau-maunya sendiri. Insyina fa'alna, kalau kita mau kerjakan ya kita kerjakan, kalau kita tidak mau kita kerjakan ya tidak apa-apa. Nah, itu tidak boleh seperti itu, tapi harus sepenuhnya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah, yang ditentukan oleh Allah, dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita membohongkan. Umpamanya ada umpamanya membohongkan satu saja daripada ayat Al-Qur'an. Yang ayat Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Jumlahnya ada 6.666 ayat. Nah, itu satu ayat saja, yang lainnya diterima, yang satu ini tidak diterima umpamanya, ya. Ya. Nah, ini ya, ya. Apa itu? Umpamanya dia pemabuk ya, menyatakan bahwa dalam Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru ya, innamal khamru wal maisiru lansanah wala asamu ridzun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya sesembahan ya, dan apa itu undian-undian ya, undian-undian yang haram ya, yang undian-undian dan sembahan-sembahan yang berupa berhala ya. Wala aslam ridzun wala innamal khamru, dan sungguhnya khamr ya, wal maisir dan judi dan berhala-berhala dan undian-undian semua ya, adu nasib ya, itu ya, ya semua ridzun adalah ya satu yang najis, barang yang najis, min amali syaitan, dari amal daripada syaitan. Fajtanibu, maka jauhi. Kita diperintahkan untuk menjauhinya. Tidak boleh kita dekat-dekat, dekat-dekat saja tidak boleh, apalagi meminumnya, apalagi

Ya, nah ini kita ya menjadi ya melakukan dosa, bahkan ulama ada yang mengatakan menjadi kufur. Kalau memang benar-benar dia mohon. Tidak ada ru'ya itu, yang benar itu hisab, karena dia puasa pakai hisab. Ada dasarnya ru'ya, padahal jelas-jelas hadisnya sahih. Kita sumu li ru'yati wa aftiru li ru'ya, jelas. Ya, dalam hadis Imam Bukhari, kalau yang hisab itu tidak jelas hukumnya. Qur'annya tidak ada, hadisnya tidak ada. Ijtihad ulama. Ijtihad ulama kalau bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, batal, tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Ijtihad itu kalau dalam Al-Quran, ya tidak ada keterangannya. Atau dalam hadis kemudian ijtihad para ulama. Berdasarkan ya makanya dengan memakai ya, kias dan lain-lainnya, umpamanya ya. Nah, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah Rasulullah, ya umpama ini umpama ya. Tapi kalau ada orang umpamanya puasa pakai hisab, ya tidak usah dimasalahkan, ya, terserah dia udah ya. Yang penting kita ya harus sesuai dengan petunjuk yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak usah kita debat, tidak usah ya. Tidak perlu ya, tidak perlu ya. Ya, yang penting kita menjalankan hukum yang ya apa itu yang benar ya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna kidban alayya, orang yang membutuhkan membohongkan atas saya atau membohongkan Rasulullah ya, mengucapkan apa yang tidak mengatakan bahwa Rasulullah mengucapkan ya apa yang sebenarnya Rasulullah tidak mengucapkannya ya. Jadi dia bikin hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang dia karang sendiri ya. Itu ada kitab namanya Al-Maudhu'at, menerangkan hadis-hadis yang maudhu, yang dari Rasulullah ya. Sebenarnya tidak bersabda seperti itu. Ya, kadang-kadang dipakai untuk apa itu, supaya kita takut di dalam maksiat kepada Allah, kemudian dia bikin hadis yang maudhu namanya. Itu tidak boleh. Ya, karena berarti sama dengan membohongkan Rasulullah, karena Rasulullah tidak mengucapkan seperti itu. La inna kizban alayya laisa kizban ala ahad. Ya, bahwa kebohongan yang dialamatkan kepada saya itu tidak seperti kebohongan yang dialamatkan kepada semua orang, tidak sama. Ya. Faman kadzaba alayya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membohongkan atas diriku, membohongkan aku muta'ammidan, dengan sengaja membuat ya hadis palsu atau keterangan-keterangan yang enggak benar, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap diri untuk menempati neraka, dipersilakan untuk bersiap-siap untuk masuk neraka. Ini ancaman yang ya serius ini ya. Kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain, min akbaril kabair an yaqulu ayaqul ar-rajul ma lam aqul. Jadi sesungguhnya dari sebesar-besarnya dosa besar, an yaqul ar-rajul, apabila seseorang mengatakan ma lam aqul, yang aku tidak mengucapkannya. Ya, aku tidak mengucapkannya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya kadzbatan muta'ammidan wal jatabawa majja'ahu muttaja'an minan nar aw baitan fi jahannam. Orang membohongkan atas diriku dengan satu kebohongan saja dengan sengaja, maka bersiap-siaplah dia ya mendapatkan kamar dari neraka atau rumah di neraka jahannam ya. Nah, ini semuanya hadis-hadis menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Ya. Kalau dosa kecil ya, ancamannya tidak seperti itu, artinya diancam.

0: dan neraka, semua yang diancam dengan neraka itu berarti dosa besar. Ya, kemudian Imam Jumaid mengatakan al-kadzib ada yang salam kufrun, barang orang yang ya, orang yang melakukan kebohongan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu perbuatan kufur. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang mengatakan bahwa ya, kebohongan yang di ya, atas Allah dan atas Rasulullah itu jadi apa, membuat kafir keluar dari agama ini. Maka dari itu ini apabila dengan sengaja ya, dengan dia apa namanya, dia enggak apa itu ya, mempunyai pendapat yang ya, mengucapkan ucapan itu tanpa berdasarkan kepada ilmu, tetapi kemudian setelah diberitahu bahwa kemudian dia taubat, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian di sini terangkan kebohongan itu yang menjadikan kafir itu apabila dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, tahlil haram, apa yang haram jelas-jelas haram dia halalkan, ya itu berarti ya sama dengan ya membohongkan, ya mengatakan bahwa zina itu halal atau minum itu halal namanya, ya judi itu halal namanya, ya kemudian ya apa yang jelas-jelas maksiat ya dihalalkan, ya dibolehkan, ya telanjang-telanjang, nari-nari di jalan, itu halal, boleh, tidak apa-apa. Yang banyak sekarang ini kita lihat, ya di mana-mana ada son horeng, situ ada yang nari-nari, kadang telanjang-telanjang. Pokoknya apa saja yang melanggar syariat Allah SWT, kemudian dia mengatakan ini boleh, nah, itu menjadi orang itu menjadi kafir dengan pernyataannya. Nah, yang diancam masuk dalam neraka. Kemudian hal ini jadi membohongkan Allah, ini hadisnya tawatur, banyak diriwayatkan oleh sahabat, sampai di seorang ahli hadis Ibnu Shalah di sini ya, Ibnu Al-Bazzar mengatakan, Imam Bazzar ahli hadis, bahwa 40 sahabat yang meriwayatkan hadis man kadzaba alayya fal yadwa maq'adahu minan nar, itu karena saya membohongkan diriku maka bersiap-siap lihat dia masuk neraka, itu 40 sahabat Nabi, bukan 1, 2, bukan 4, tapi 40. Bahkan Ibnu Shalah menyatakan bahwa lebih dari 40 sampai 80 sahabat yang menyatakan hadis, seperti meriwayatkan hadis itu. Bahkan ada ulama ahli hadis yang mengumpulkan dalam kitab yang tebal, meriwayatkan hadis itu tadi itu dari sahabat ini, yang satunya dari sahabat ini, yang satunya, semua sahabat yang lain-lain, bukan satu orang. Di antaranya yang dikatakan oleh Ibnu Shalah bahwa di antaranya yang dikatakan bahwa ya, dari 70 sahabat tadi itu di antaranya adalah 10 orang yang dinyatakan oleh Rasulullah masuk surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Sa'id bin Zaid, Sayyidina Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, kecuali Ibnu Auf di sini. Tapi ada Imam Tabrani mengatakan bahwa termasuk Sayyid Abdurrahman bin Auf ini menyatakan hadis, meriwayatkan juga hadis itu. Jadi ini bukan main-main ini, ya. Maka itu hendaklah kita berhati-hati, ya. Ya. Dengan pernyataan-pernyataan kita, apalagi menyangkut syariat, ya. Menyangkut firman-firman Allah, menyangkut hadis-hadis Rasulullah, ya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah dan kita mohon maafnya dan mohon ampunannya. Mudah-mudahan Allah tetap jadikan kita orang-orang yang lurus, orang-orang istiqamah, orang-orang yang tegak, teguh dalam menjalankan agama, dan tegak dan teguh dalam menjalankan membela dan mengamalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjauhkan kita semua dari semua maksiat-maksiat, baik lisan maupun mata maupun tangan maupun kaki, maupun maksiat hati dan ya, dan semua maksiat yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari apalagi maksiat-maksiat yang merupakan dosa besar yang membuat kita celaka di dunia dan celaka di akhirat dan membuat kita celaka di dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وفعنا ما علمنا ونسي وما يضرنا ونعم اللهم يا من هو في عنا ومن هو في عنا اللهم يا من هو في علويك اينا من هو في فين حميد يا من في مجلمتين اكرمنا بنور الفهم والحفظ والحفظ ارزقنا الحكمه وارزقنا وامنا بنا وزر مسلمين ونجدنا علما وفهمنا وصلى الله على سيدنا.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama tausiah pagi yang kami sampaikan dari kuliah subuh Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, disampaikan oleh Kiai Haji Iqbal Ridwan. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami, dan kami akan rangkaikan dengan musik-musik religi untuk pagi hari ini.

0: Semua keperluan manusia demi kelangsungan kehidupannya telah disediakan oleh Allah. Lahan, makanan, air, dan alam, semuanya untuk kesenangan manusia. Semua itu diciptakan tidak untuk dirusak, melainkan dilestarikan karena merupakan karunia Allah. Di dalam Al-Quran telah diberikan berbagai petunjuk kepada manusia yang dikirim Allah ke bumi ini untuk menjadi khalifahnya. Dan salah satu tugas khalifah ini ialah mewujudkan kemakmuran di bumi. Alam ini diciptakan Allah untuk manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Memang aku telah berdosa melupakanmu, ya Allah.
0: Di dalam surah Luqman ayat 20 juga dikatakan, tidaklah kamu pikirkan bahwa Allah telah memudahkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Ia telah menurunkan atas kamu nikmat-Nya yang lahir dan yang batin.

Salah satu makanan yang khas dan paling dicari kaum muslim di seluruh dunia adalah buah kurma atau yang memiliki nama latin Dactylifera poenix. Rasulullah mengatakan, kurma adalah buah yang mengandung keberkahan dan keajaiban di dalamnya. Selain mengandung berbagai nutrisi yang dapat menyehatkan pemakannya, kurma juga membuat orang selalu merasa kenyang dan hilang rasa lapar. Artinya, dengan mengkonsumsi beberapa buah kurma dapat mengurangi konsumsi makanan lainnya.

Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24.

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kita akan menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu ketiga untuk bulan Agustus 2026 yang telah disusun oleh tim redaksi RRI Jember, dan pagi hari ini akan dibacakan oleh rekan Jova. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu keempat bulan Agustus tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dengan kondisi meninggal dunia dalam upaya pencarian korban kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes. Korban diidentifikasi sebagai Muhammad Solihin, 34 tahun, warga desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dari total 5 penumpang KLM Pantes, tercatat 1 orang selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes yang terbalik akibat diterjang ombak di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember memasuki hari kelima. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa menjelaskan, informasi penemuan awal diperoleh dari laporan nelayan setempat. Onsin Koordinator Basarnas S. Jeviansa Putra Pratama melaporkan langsung perkembangan terkini di lapangan mengenai proses evakuasi tersebut.
2: Hari ini, hari kelima, perkembangan penemuan kecelakaan kapal KLM Pantes yang terbalik karena terhantam ombak saat mencari ikan di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Alhamdulillah, satu korban atas nama bernama Solihin, kita tim SAR gabungan bersama warga dan keluarga berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 10 nautical mil dari LKK dan heading 105 arah timur. Selanjutnya, korban kita evakuasi ke rumah duka. Dengan ditemukannya satu korban, maka dua korban masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan tetap melakukan pencarian dan penyisiran di seputaran pesisir pantai dan melakukan penyisiran di laut dengan dua SRU. Satu SRU penyisiran di pesisir pantai dan satu SRU kita lakukan penyisiran di laut. Untuk kendala di lapangan yaitu tinggi gelombang, kami dapat informasikan gelombang maksimum di seputaran pantai selatan yaitu 2,5 meter dan kecepatan angin hingga kurang lebih 15 knot. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan.
1: Pencarian terus dilakukan secara optimal dengan melibatkan Pos SAR Jember, BPBD Jember, BPBD Lumajang, Polairut, TNI Angkatan Laut, TNI, Polri, PMI, relawan hingga nelayan setempat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Kondisi savana di kawasan wisata Kawah Wurung, Bondowoso, mengalami perubahan seiring terjadinya kebakaran yang berulang di kawasan wisata tersebut. Para wisatawan mengeluhkan perbedaan foto dan video yang beredar di media sosial dengan kondisi aslinya. Sehingga kondisi tersebut mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kebakaran yang terjadi berulang di kawasan wisata Kawah Wurung Kabupaten Bondowoso mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Kondisi itu diperparah dengan pemandangan savana yang berubah kecoklatan akibat puncak musim kemarau. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga di Disperbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengakui kondisi itu sedikit mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kawah Wurung. Menurutnya, daya tarik utama Kawah Wurung selama ini adalah hamparan savana hijau. Namun, memasuki musim kemarau, vegetasi di kawasan itu mengering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Perubahan kondisi itu bahkan menimbulkan keluhan dari sejumlah wisatawan yang membandingkan kondisi lapangan dengan foto maupun video Kawah Wurung yang beredar di media sosial. Gede mengatakan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi musim kemarau yang juga terjadi di sejumlah destinasi wisata lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat memahami kondisi alam saat berkunjung.
2: Oke, jadi untuk terutama di kawasan Ijen, Kawah Wurung, jadi kami selama ini terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pak Kades Kalianyar terutama untuk antisipasi kebakaran di kawasan wisata kami. Kejadian terakhir kemarin di Kawah Wurung itu adalah kejadian ketiga.
1: Di sisi lain, Disperbudpora juga meningkatkan upaya mitigasi untuk pencegahan kebakaran meluas di kawasan wisata. Tercatat, sudah 3 kejadian kebakaran di Kawah Wurung dan seluruhnya terjadi pada sore hari. Gede mengimbau pengunjung maupun masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Ia menilai puntung rokok menjadi salah satu hal sederhana yang dapat memicu kebakaran ketika jatuh di vegetasi yang kering. Ia berharap seluruh pengunjung turut juga menjaga kawasan wisata, khususnya di kawasan Ijen dan destinasi lainnya yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi selama musim kemarau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka pada Senin 24 Agustus 2026 bertempat di Jalan Panjaitan 61 Jember di lingkungan RRI Jember. Sejumlah komunitas budaya, UMKM, hingga organisasi kemasyarakatan turut meramaikan kegiatan yang menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember. Berikut laporan reporter RRI Jember Gea Debora yang kami rangkum dalam paket News Feature RRI Fest 2026 libatkan UMKM.

0: Acara Refresh Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Ya, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Ya, ini yang mendukung tuh banyak ya, dari berbagai UMKM, seni budaya lokal, kemudian ada dari Pemda, dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Jember, dan harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo rawuh-rawuh rame-rame mendatangi RRI Jember untuk menghadiri atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
0: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya, pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
2: Hari ini ada launching RRI Fest, dan hari ini banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah. Pasar murah ini yang kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember, dan di sini sudah diburu oleh ibu-ibu dari pagi jam 8 pagi sampai sekarang sudah penuh.

0: Kampung Kerry Jombang.
1: Kehadiran komunitas turut menambah semarak Kerry Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
2: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya. Jadi sangat baik sekali untuk lebih memperluas, memperkenalkan RRI di masyarakat luas, mungkin itu. Kita hari ini akan perform line dance, gitu.
3: Ada berapa anggota ini?
2: Sebetulnya banyak anggotanya, cuman yang sempat hari ini cuma 5 orang.
1: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan Pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
4: Saya Valeria Grossi dari HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Jember. Kita ikut RRI Fest 2026.
3: Iya, ya, dan pagi hari ini itu membawa produk apa saja dari UMKM?
4: Ya. Jadi kita ini yang di stand di depan ini, kita UMKM Lingkungan Hidup. Semua yang kita bawa ini adalah produk apa organik dan dari lingkungan hidup. Ini baik tanaman, ini pupuknya pakai ekoenzim. Jadi kita ini aromanya kita pakai aroma herbal. Yang di sebelah sana itu dari SDN Antirogo 2. Itu kreasi recycle dari apa galon dan juga dari depan. Yang ini sendiri ini sorghum, ini ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa yang sedang digalakkan sekarang. Ini sabunnya sendiri dari pengolahan limbah kulit buah. Ini dari kulit dari biji bidara untuk tasbih dan lain-lainnya. Ini sendiri dari ekoprint, Mbak. Ini dari buburu dan SD daerah panti ya.
1: Dukungan juga datang dari Gerakan Pramuka. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argopuro Jember, Ahmad Nawawi, menyebut keterlibatan Pramuka dalam RRI Fest menjadi bentuk apresiasi atas ruang yang selama ini diberikan oleh RRI bagi kegiatan kepramukaan.
5: Kak Ahmad Nawawi, SHMPD, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argopuro Jember. Yang pertama, karena Pramuka itu diberikan ruang untuk bersiaran rutin sampai sekarang hampir 32 tahun ini menjadi sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih ke RRI, maka ketika ada kegiatan seperti ini ikut mendukung dan sekaligus ingin membantu meramaikan dengan live TikTok dan juga nanti insya Allah ada teman-teman yang juga hadir di kegiatan fest ini. Kami sangat mendukung dan luar biasa RRI.
1: Di sisi lain, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember turut menghadirkan pasar murah. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting Lilik mengatakan komoditas yang dijual berupa beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar.
6: Saya Ibu Lilik Mafia SPD MPD dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting. Kegiatan pagi hari ini adalah kita dalam rangka mengikuti RRI Fest ya. Kegiatan ini dengan kita dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengadakan pasar murah yang menyediakan beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar, dengan SPHP harga Rp57.000 dan minyak kita harga Rp31.000 per 2 liter.
3: Ya, Ibu ada berapa banyak beras SPHP yang dibawa dan minyak juga?
6: Beras SPHP yang kita bawa 150 pack dan untuk minyak 20 dus.
1: Pasar murah tersebut juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Yanti, mengaku terbantu dengan harga yang ditawarkan.
7: Minyak sama beras.
3: Ya, harganya berapa, Bu, untuk minyak kita?
7: Alhamdulillah di bawah harga toko.
1: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajak hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Deborah, RRI Jember, melaporkan.

0: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengimbau masyarakat, khususnya para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, judi online hanya akan menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya.
1: Kami sampaikan di sini, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Situbondo, untuk menghindari sekecil apapun yang namanya perjudian, baik konvensional maupun jenis judol secara online, ya, yang mana hanya menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya itu kalau kita sudah bermain.
0: Imbauan ini menyusul ditemukannya 1.331 penerima PKH di Kabupaten Situbondo yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG yang dimiliki pendamping PKH di Kabupaten Situbondo. Mereka yang terindikasi atau sebanyak 1.331 penerima PKH ini ditangguhkan sementara pembayaran bantuan sosial PKH-nya karena masih terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Slimat Akmal mengatakan bahwa polisi berkoordinasi dengan dinas sosial setempat dan pendamping PKH untuk menindaklanjuti temuan 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online tersebut. Slimat Akmal menegaskan bahwa dalam penanganan judi online, polisi mengedepankan upaya preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Katanya, judi online ini merupakan salah satu kasus yang menjadi atensi kepolisian karena merusak tatanan sosial masyarakat dan ekonomi. Banyak masyarakat yang terlibat judi online, salah satu alasannya karena mudah diakses menggunakan ponsel. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: warga Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Lumajang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, jembatan penghubung antara pemukiman dan lahan pertanian yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan, kini telah direnovasi. Renovasi jembatan dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat dan unsur TNI. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 14 Pronojiwo, serta akhir suhud bersama masyarakat turun langsung berenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian. Jembatan di RT 5 RW 10 tersebut selama ini menjadi satu-satunya penghubung bagi para petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama sertu akhir suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman dilalui. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur. Jembatan tersebut menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk itu, di depan kami sudah ada salah satu warga petani kawasan tersebut. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang.
1: Pak, bagaimana Pak pembangunan jembatan ini dilakukan?
2: Ya, secara swadaya masyarakat dan gotong royong warga sekitar ini.
1: Dengan adanya jembatan ini mudah ya, Pak, ya para petani tidak memutar lagi, tidak menyelip.
2: Iya, karena ini hanya jembatan satu-satunya yang paling dekat menghubungkan antara rumah warga dan lahan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono menyebut renovasi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana-prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi, para petani di Dusun Supit kini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintasi jembatan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

0: Dalam rangka Hari Jadi Bondowoso atau Harjabo ke-207, sebanyak 30 satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso mengikuti pawai budaya. Pawai budaya tersebut diikuti sebanyak 4.125 pelajar, sekaligus menjadi sarana promosi kekayaan budaya dan kearifan lokal Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Sebanyak 4.125 pelajar dari 30 satuan pendidikan di Bondowoso mengikuti pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Bondowoso Harjabo ke-207. Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso itu menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan beragam seni pertunjukan, tradisi, serta kearifan lokal daerah. Kepala Disparbud Bora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan pawai budaya itu mengusung tema Bondowoso Berkah, Harmoni Budaya, dan Geopark menuju Indonesia Berdaulat. Menurutnya, pawai budaya tidak sekedar menjadi pertunjukan seni, tetapi juga diarahkan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Ia menjelaskan penyelenggaraan pawai memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap daerah, serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
2: Serta mempromosikan ragam seni budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan daerah, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, mendorong penguatan sektor pariwisata daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
1: Selain itu, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Gede menambahkan bahwa ribuan peserta berasal dari jenjang SD hingga SMA. Setiap kontingen menampilkan berbagai kekhasan daerah melalui busana adat, tarian tradisional, musik khas, dan ragam ekspresi budaya lainnya. Ia berharap gelaran itu dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal Bondowoso. Gede juga menyampaikan apresiasi kepada bupati beserta jajaran, panitia instansi, dan kepala sekolah, serta seluruh peserta yang telah mempersiapkan pelaksanaan pawai budaya. Dan selanjutnya, dibuka secara resmi oleh Bupati Bondowoso sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso tahun 2026. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Sejumlah perusahaan kini memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Beberapa perusahaan menempatkan soft skill hingga 70%, seperti kemampuan komunikasi dan bekerja sama, sementara hard skill hanya 30%. Selengkapnya kita simak laporan reporter RRI Jember, Gea Debora, dalam paket news feature Soft Skill, menjadi bekal penting mahasiswa hadapi dunia kerja.
3: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI, mengatakan terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
4: Saya Dr. Rohani, SPMSI, selaku Kepala UPA, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70%. Dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teprosiliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya. Nah, itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
3: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
5: Baik, Event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma, BEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
6: Event sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
7: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar. Aduh, meriah sekali ya. Pagi hari ini di RRI Jember sedang dilaksanakan Jalan Sehat dan juga dilaksanakan Senam Bersama. Rame banget. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir untuk pagi hari ini di RRI Jember dalam rangkaian acara RRI Fest dalam rangka peringatan Hari Radio RRI Jember untuk tahun 2026. Menyenangkan sekali untuk Anda yang mungkin gak sempat hadir di sini. Anda untuk saat ini ingin berolahraga ringan, boleh. Kita akan coba temani pagi Anda dengan berbagai informasi dan lagu-lagu menarik untuk menambah semangat Anda berolahraga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinder Downfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.

Pendengar, peserta dari Jalan Sehat untuk pagi hari ini udah mulai bergerak, berjalan, meninggalkan RRI Jember menuju ke rute, melewati rute-rute yang seharusnya dilewati untuk pagi hari ini. Pendengar, ngobrolin soal musim kemarau seperti kali ini, sepertinya yang paling sangat rawan adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan memang benar, kali ini sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat terus dikuatkan untuk bisa mencegah munculnya titik api susulan di wilayah bekas kebakaran hutan dan lahan. Babinsa Desa Argosari bersama dengan sejumlah stakeholder melakukan pemantauan langsung ke kawasan Ledok Bedor pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan ini dipimpin oleh Babinsa Argosari Koramil 0821 Sertu Erdi Kuswanto. Dalam tim gabungan tersebut terdiri dari masyarakat peduli api Argosari, BPBD Kabupaten Lumajang, personel Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dan juga segenap relawan. Yang jelas ini adalah sebuah pemantauan yang dilakukan, difokuskan pada wilayah yang sebelumnya memang kondisinya terbakar. Berdasarkan data koordinat satelit, titik monitoring berada di Ledok Bedor pada koordinat 7997. Sertu Edi Kuswanto mengatakan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan kondisi lapangan benar-benar aman. Medan yang berat tidak menyurutkan semangat tim, dan kolaborasi lintas unsur ini menjadi kunci penjaga kawasan hutan di Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Hingga pemantauan selesai, tim tidak menemukan titik api baru. Para petugas selanjutnya akan melanjutkan patroli rutin, lalu mengedukasi warga untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di musim kemarau. Diingatkan juga untuk Anda semuanya pendengar, menjaga segala bentuk kegiatan yang mungkin saja bisa memicu dan menyebabkan terciptanya atau terbentuknya percik api yang bisa terbawa angin dan menyebabkan kebakaran.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.

0: 7 waktu Indonesia Barat untuk pagi hari ini pendengar. Segera kita akan bergabung dengan program Matiga Jakarta mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026. Saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
3: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
4: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah.